0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, Bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos? Ya,
1: betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Urana urani ya, sepondok dua cinta sudah digoyang. Yuk di siapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
2: Pagi
1: Dangdut Saporete. Selamat pagi Mbak Eka Lonjong. Ya. Alhamdulillah sehat.
2: Lagune Mbak.
1: Apa?
2: Lagune.
1: Apa?
2: Pengen
1: apa sih lagune?
2: Itu Roma Oli Mbak.
1: Ah, boleh.
2: Dewa Amor ya.
1: Dewa Amor coba ya. Dewa Amornya ada enggak? Barangkali lagi jalan-jalan ke Bumi Ayu itu ya.
2: Ya salam ya Mbak.
1: Onggo Dewa Amor.
2: Kami pekerma kemilela, andoko.
1: Iya. Enggak ada ya? Enggak ada, adanya dari Wa Oma enggak masuk ya?
2: Oh. Berarti anaknya Ana.
1: Iya, anaknya Laka. Liannya di situis apa?
2: Ritone yang lain ya.
1: Iya.
2: Cinta pertama Mbak.
1: Ah?
2: Cinta pertama.
1: Cinta pertama. Coba iya, cinta ya. Pertama.
2: Kang Parjo.
1: Ah.
2: Malani. Iratu. Terus Mamari Papa Ari. Terus buat Mama Tia, Mama Frida.
1: Iya.
2: Buat Bote.
1: Iya.
2: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi? Rido Roma yang itu enggak ada. Rido Roma enggak ada yang itu ya?
2: Oh, adanya yang apa Ridonya?
1: Rido Roma ada banyak sih, cinta segitiga, cuma kamu menunggu.
2: Cuma kamu, bewe.
1: Oh, cuma kamu aja. Ya. Oke ya.
2: Ya.
1: Terus
2: buat
1: cuma kamu. Pak Haji Rosidin.
2: Haji Rosidin, selamat pagi.
1: Kang Rosikin.
2: Kang Rosikin.
1: Iya.
2: Terus Kang Wirio ya.
1: Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas, selamat pagi Mbak Feby.
1: Iya.
2: Terus Ila Tower.
1: Mbak Ila Tower ya.
2: Terus buat Terus Karacung ya.
1: Iya.
2: Terus buat Pak Kepitin ya.
1: Iya.
2: Cing Rani, Kang Aji. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Oh, ke BBM, Mbak.
1: Ah, BBM, Mbak Eka. Mbak
2: ya,
1: Eka, Mbak Eka.
2: Iya,
1: ya, Mbak Eka.
2: Ini langka-langka ya.
1: Purini, pagi ya. Purini ya.
2: Iya, Purini, selamat pagi Purini.
1: Iya.
2: Bisa dirampok juga ya. Mak Ani.
1: Iya.
2: Mak Ani, selamat pagi. Buat Kang Doli.
1: Iya.
2: Iya, spesial Mas Erwin ya. Semoga selalu makasih.
1: Iya,

0: Boneka cantik.
1: Iya. Budek cakap budek.
0: Wes.
1: Ya Allah, suwe temen budek.
0: Pirang dina sih kana sih?
1: Pirang dina apa ya?
0: Pirang dina ngatung cebulan.
1: Ini tekan ini mari bolo budul.
0: Cebulane ngetungi ya. Mi mama bus pagi mah.
1: Mama bus.
0: Iya.
1: Mari bolo budul kau ya.
0: Sing ini bolo budul ayu
1: ya. Ayo mari bolo budul wes pacar lu ngakabe.
0: Cari budek, cari budek ngono.
1: Ayo mari bandungan.
0: Jadi budek lah nembe patang dinami wah.
2: Ngangeni suarane budek.
0: Lah kak kesel ya, lah kak kesel ya.
1: Lah kaya umroh bapak ibu nem umroh.
0: Nji umroh.
1: Oh iya weh.
0: Za.
1: Ana ya boneka cantik.
0: Bonek, anak boneka cinta.
1: Oh iya boneka cinta.
0: Boneka cantik.
1: Bos bos. Tahu kan ke? Budek doni doni, budek mut.
0: Yo. Iya.
1: Cinta Lola, yuk atur, yuk atur.
0: Andi bagian ten.
1: Andi bagian ten ya, habis melebu mau ya.
0: Mama Nesa, bagi Mama. Mama Nesa.
1: Mama
0: Nesa, Mama Nesa.
1: Mama Nesa, Kang Paljo. Mama Lani.
0: Iya.
1: Oh, Mama Lani gimana Semarang ya?
0: Iya, ada.
1: Oh, iya, Miko Bebek.
0: Kapan? Dina kini Semarang?
1: Mama Lani kontrol.
0: Ya, Mbak Wika Danu pagi Mbak Wika.
1: Pagi Danu, jaja.
0: Yo.
1: Bobo happy. Baby Belva malah lulu kali nyamat. Mama Nadia kamu bikin.
0: Ya.
1: Mama Ija Drayma.
0: Yo.
1: Mama Ute, Mbak Yunita, Cacar Wajo, Jua Jo, Mi Abi Papa di Gondra. Mas Abang Baca Aja, Mama Ali, Bapaknya Ali.
0: Yo.
1: Nampu Mi Mama Bagasi Lampung Kabe ya. Mama Jaya.
0: Ya. Iya.
1: Mama Jaya lagi mau Bali.
0: Lagi aring Bali.
1: Iya, hebat ya Mama Jaya berbela. Aku saya wetan Mama Elisa.
0: Iya. Ya.
1: Kakak Loli, Bibit Betang, Mama Neng Subabang. Dara beri sama Taloya Sinar Sita.
0: Iya.
1: Pada pun lo pasnya kami satu saya nih Sintra Mama Kimi Kang Sewun. Kamu tanda dawa dulu siapa Kang?
0: Kang Mukhtar. Kirim kolok ya.
1: Balemu lah pasta.
0: Ya.
1: Terus baca lo cahe.
0: Ya.
1: Terus Mbak Lili. Terus kayak.
0: Siapa mana? Ya.
1: Mbak Pur. Bapak Rimnya plesir mana?
0: Lagi plesir.
1: Mari gue lawa.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting. Cucu, terima kasih Ami bakar madu sama Umi Laila. Lagunya apa? Boneka cinta ya. Duduk boneka cantik ya. Boneka cinta. Nyongari ngolati nganti tekobok-obok-obok. Kelaka boneka cantik ya. Ya wes ya, Balones Tara Paramon, jangan lupa hari Minggu tanggal 12 ya, kita ketemu di acara pertemuan paguyuban ya, Radio Tara Paramon FM sing dangdutek saporete ya, tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah ya, yang ada di kawasan Tonggara ya, nanti sama acara santunan ya, acak lalan tanggal 12 ya. Iya, Budi mangkat orek ya Budi. Apa bolos maning dek? Terus na bayo dek bolos. Iya, suwe nemen bolos. Ora ayu ora budhe. Pegawai ini halan-halan baik sih ya. Pimen Sabtu, oh pimen maksudnya Sabtu bolos ya. Oh, iya. Ayo kemana, kemana aja boleh. Ada Ridho Rhoma, Ridho Rhoma. Pimen, kudeng, kok sore pimen, kok sore. Iya, kok sore ngumpul biasa. Iya. Oke. Okay.

aku yang nggak, aku nggak mau yang pedes-pedes pokoknya ya. Cup, aku nggak mau yang pedes-pedes ya. Emong ya, aku menyerah ya kalau disuruh makan yang pedas-pedas, aku menyerah ya. Iya, udah sudah disiapin yang nggak pedes. Iya, kalau yang pedes, oh tidak ya. Kamu pengertian deh Bude ya. Iya, aku dikasihnya yang nggak pedes. Oke, terima kasih. Aduh, ala yuk ah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

hitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon.

0: lagu nih.
1: Lagunya apa
0: ya? Apa ya?
1: Rindu Berat dari ya.
0: Rindu Berat.
1: Iya.
0: Rindu Berat Ice ya.
1: Iya, iya. Salam.
0: Monggo.
1: Perdananya buat Maria.
0: Terus iya.
1: Rezekine ya barokah.
0: Amin. Amin amin amin amin amin amin.
1: Mau sapa Mbak Eka? Mbak Eka. Terus Kang Parjo.
0: Iya, enggak usah pamaning ya.
1: Apa balik bari ya, tapi.
0: Iya kayak kowe. Ya, terus, ya terus.
1: Buat Kang Parjo.
0: Mm-hmm.

0: Dah keracu.
1: Ya.
0: Mama Hilman, Mas Bakito. Mama Neng.
1: Yo. Terus buat siapa lagi?
0: Buat Bu Ida Martono.
1: Iya, Yu Marti karo Kang Sarno. Iya. Mbak Feby Belpas. Iya.
0: Buat Mbak Hikmah.
1: Nje.
0: Terus Mama Alisa.
1: Terus
0: Mama Dea, Agus Bosile.
1: Terus
0: buat.
1: Terus buat siapa lagi? Iya.
0: Kang Poki.
1: Yo. Iya, Bapaknya Karisma.
0: Bapaknya Karisma, Mamanya Karisma.
1: Budekmu tak jenang nangis deh, nangis ya.
0: Terus Mama Alisa.
1: Terus Mama, buat siapa lagi?
0: Kang Aji Santoso.
1: Iya, Pak Hadi, pagi Pak Hadi. Kang Pak Hadi.
0: Oh, Pak Hadi.
1: Iya.
0: Kang
1: Edi Dados.
0: Kang Edi Dados.
1: Mama Nadia suaranya pelan men beh. Iya.
0: Terus buat Teh Agusti. Teh Dewi Cendana, Teh Robi, Wak Isa,
1: Wak
0: Lemu.

0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis ya.
0: Ayo
1: Kang Kayo. Iya.
0: Bungu dikasih. Terus buat Bude Imut. Nuwun Mbak Ria.
1: Sami-sami, Ba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya, Mbak Alul. Halo pagi Balan Estara Paramon.
2: Hola.
1: Hola.
2: Hola pagi.
1: Halo, halo. Ya.
2: Dangdute saporete.
1: Saporete. Kang Doli, kira lagunya apa Kang?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa sih?
2: Lagunya.
1: Lah, keter temen.
2: Lukaku.
1: Lukaku.
2: Mana ya?
1: Mana? Evita Malo ya?
2: Iya wes.
1: Iya.
2: Salame.
1: Monggo.
2: Nah, berdena kembali ya. Selalu.
1: Iya.
2: Tiga balon.
1: Abalun ya.
2: Mama ini sana ya.
1: Luka.
2: Nia bukan resah.
1: Nia. Mbak Nia kakak ngelak macane Mbak Nia.
2: Laka tidak gelak.
1: Iya. Awit wingi begiongan kok.
2: Iya, ini yang karo kae.
1: Karo uwe yo.
2: Ikmah.
1: Mama Ikmah tiga darah manis ya.
2: Gue mampir meneng.
1: Oh, mampir mono. Oh.
2: Meneng terus mangkat meneng di.
1: Oh, iya. Terus
2: gue sama Ikmah ya.
1: Yo.
2: Mas Nuri bareng Mbak Wiwin. Yang Robi.
1: Iya.
2: Teh Agustin pagi teh. Jengat ini Pak Jeng. Mukhtar odong-odong para mama note dan note ya.
1: Iya.
2: Jadi Amrul juga ya, mama Nadia.
1: Buat siapa lagi? Mama Kinda, pagi Mama Kinda.
2: Mama Kinda.
1: Iya.
2: Ya Mama Kinda, Mbak Ia.
1: Iya, jasa keracun.
2: Jasa memang kayak mukapir mampu desak.
1: Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas, Puri ini Bapak Budiono.
1: Dija salam dua kapsul.
2: Iya, salam dua kapsul. Kusanto yang tahu, Mama Dija.
1: Oh iya.
2: Gambreng pagi.
1: Budek Mut.
2: Bude Mon. Pagi Bude, oleh-oleh payemen di Bude.
1: Pimpuan.
2: Iya, payem Bude. Gue ayo poso, macet.
1: Iya.
2: Mangkat apa bolos Bude?
1: Iya, mangkat lah. Iya.
2: Oh iya, wis pagi.
1: Oleh-oleh ketinggalan, Kang.
2: Ketinggalan, ya usah. Udah ditinggal ya. Ami bakar madu juga ya, metaki. Gue siapa macam macam ada ya. Dia berdua pada bodrom, cetak racun juga pasti sak lah. Masih mana mistik itu
1: ada memang mana. Kapiran, wis kapiran, wis kap.

0: Itulah Doko, Bapak Pi, De Wirjo juga ya Pak
1: Pi.
0: De Uwe,
1: siapa maning Kang Deli iya.
0: Purauni Bapak Sikin.
1: Iyo.
0: Baiknya kidong-kidong ya.
1: Oh.
0: Bang Winter, Jenner Jain.
1: Iya.
0: Akbar, Akbar apa Akbar ya?
1: Akbar Ana, Albar Ana.
0: Akbar, Akbar ya Pak Pi.
1: Akbar, Albar ya.
0: Iya, Hidya Pacul, Nani Pacul, Jana Pacul.
1: Iya.
0: Eva Karanganya Pak Pi.
1: Iya.
0: Mama Kiwi Mawajra.
1: Kang Najib ya, sing duwe singgih jok motor.
0: Iya Najib Pak Pi.
1: Iya.
0: Di Sri Cepi Kacul yang B Pak Pi.
1: Mbak Wikan, pagi Mbak Wikan.
0: Mbak Wikan Danu.
1: Iya.
0: Beli gue Mbak Tati ya.
1: Mame Abdillah.
0: Mame Abdillah. Pak Pi.
1: Iya.
0: Di gue
1: lah wis lah
0: ribut Mama Asna, Mama Zira,
1: yeah.
0: Ya Mama Silme,
1: yeah.
0: Mama Lani, Lipu, yeah. Santi Purbowo, Pincan Lulu ya,
1: yeah.
0: Majuta Pewarno, Mandor Leman, okay. Elmendela, Mata Mari, Mintel, Kang Abi, Amukson Baroh, Yati,
1: Kang Amukson Baroh, Yati,
0: Kinenong Lima Mahari, Bapak Neari,
1: Pak Jabidin, Pak Jabidin. Iya, Pak Jabidin. Iya, Pak Jabidin, Pak Jabidi ya.
0: Iya, ya, Pak Jabidi, Kang Jabidin,
1: ya.
0: Pak Pi. Kang Parjo ya. Bapak Pi. Auon, Bang Al,
1: saya
0: Pak Pi.
1: Iya.
0: Kang Pak Sarno Yumarti ya, Trinen dari Tungteng, Pak Pi.
1: Iya.
0: Dewe ini ayam berau Pak Ani nih ya.
1: Iya Bu Roni, Bapak Sikin.
0: Bu Roni ya Bapak Sikin, Pak Sikin. Penggulai sampai siapa kok Pak Sikin.
1: Iya.
0: Kita ntar mau Papao juga ya Pak Sikin. Jadi nanti dong.
1: Iya.
0: Bu Hodija.
1: Bu Hodija, salam dua kapsul.
0: Salam dua kapsul Pak
1: Sikin.
0: Tau kapi bela. Mati di Jaya Kunti ya.
1: Iya.
0: Kambleng mau Pak Sikin.
1: Iya.
0: Dalam mau Baria weh.
1: Yo.
0: Matur-matur Marian.
1: Yo Kang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Kang Tony. Dimensi Ayu Poso. Halo. Entah. Kita udah pulang nih, nanti sore mau kumpul enggak? Mau kumpul katanya ya. Iya, Ceri Buding kok sore kumpul yuk. Kita ketemu Patang Dina apa ya? Orang ketemu ya? Jampira ya, ya biasanya Jampira sih ya. Oke, nanti kita ketemu, kita nanti berpelukan kayak Teletubbies ya. Ayo pimen wermelu aja dong, wermelu tak aja gapak rosah, wer aja melu aja.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
1: Halo, pagi Setara Paramon Dangdute Saporete.
0: Saporete nemen-nemen ya.
1: Ya ol.
0: Apa? Lagunya apa?
1: Bulan dalam air ya.
0: Bulan?
1: Dalam air.
0: Bulan dalam air ya. Bulan dalam air.
1: Selamat buat
0: monggo.
1: Bakar madu. Sama Umi Lala.
0: Oh iya, ora kapiran dina kie.
1: Apa, Bu?
0: Oh, ami yo. Kan mau sebelah, Bu. Iya. Ora kapiran ya, Mi. Iya.
1: Yuk Kak Suri.
0: Yuk. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Terus buat Abah Sahro. Kang Pian. Terus buat Kang Kenal Cai.
0: Iya.

0: Sepertinya.
1: Iya.
0: Burau nih.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Mbak Feby Belpas, selamat pagi.
1: Iya. Bunda Siti Bengle.
0: Bunda Siti Bengle pagi. Mania.
1: Iya.
0: Terus buat Bunrong, Bunda Blorong.
1: Bunrong, Bunda Blorong ya.
0: Bunda Blorong, mancing be.
1: Burung, durung, burung ya. Iya, tebe lutek lutek tok ya burung. Iya, budi kamu cari a mudu no a.
0: Tembe
1: ketingkring ya a. Ada. Kok mudun-mudun nemen kok jebulane sing mlebu di budi.
0: Nah,
1: oh.
0: Dia putai mu selamat iya.
1: Pagi. Mm-mm. Terus buat siapa lagi ya? Yo. Mbak Sadah, pagi Mbak Sadah. Kapiran nyonge kapiran, kapiran nyonge kapiran ya.
0: Iya. Terus,
1: yang geladuk terus awet mau anyong a. Budemut geladuk terus awet mau a. Mama Lidi, Mama Lidia.
0: Mama Lidia. Pagi.
1: Iya jere, ngolati nyong bae pisane ora live. Iya lagi ora ki ora karep ya. Mama Lidia, ngolati ora ketemu-ketemu. Iya wong nyong ora live ora ketemu ya.
0: Heeh.
1: Iya, tius. Aa, Kang Par. Kang Parjo Aa Pimen.
0: Kang Parjo.
1: Pimen sing bawa kayak kowe sapa?
0: Ora pepun padha mudu nyus padha manjing.
1: Kasore nyong wis mlebu mudu no a.
0: Yang kau ya karep kecere cerita-cerita
1: lu cerita-cerita lu gue. Bu Hodija salam 2 kapsul. Kenapa?
0: Ya nyung pinter bekapiran.
1: Ayah kowe ya. Iya. Lah kasih gelem ngalah dong online tah. Iya. Iya.
0: Terus buat apa lagi ya?
1: Ya lanjutkan AA Ayu Poso, lanjutkan A.
0: Yo Mbak Ayu
1: wis,
0: Poso. Selamat
1: lanjutkan bae nganti jam 10.
0: Orang ini gimana enggak? Terus buat kayak siapa ya?
1: Siapa maning ya?
0: Terus Mama Wida Kaliwingi.
1: Iya.
0: Buat Mama Kiwi juga.
1: Ye.
0: Terus
1: buat siapa lagi? Dor ya. Mama Alisa AA aja mudun a, aja mudun Alisa. Penak wis penak. Iya, wis penak.
0: Ya. Oh,
1: Alisa, ya. Aduh. Iya.
0: Buat
1: siapa? Buat siapa lagi a?
0: Mama Lani wis ya.
1: Ya,
0: ya mesti ngok PPM.
1: Wis ngok bebaen ya. Lo. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Namanya terima kasih ya AA Furkon. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga. Assalamualaikum. Halo Maria mau berangkat.
1: Dangdute.
2: Alhamdulillah Maria. Hari ini bisa masuk Maria. Ah, makasih aku.
1: Menang eteteh ya.
2: Pas aku mau berangkat cobaan mencet masuk
1: aduh. Berarti sedang beruntung ya teh. Iya. Alhamdulillah sehat teteh.
2: Belum ada TikToknya.
1: Kenapa?
2: Belum tampil.
1: Iya, ini lagi ngapain tampil lah. Iya. Enggak kenapa-napa.
2: Saya sung yakin.
1: Nah, yakin sung.
2: Wah,
1: itu mah karena itu. Ya, teteh apa sih namanya sih, Teh?
2: Aku enggak punya, lihat punya anak aja.
1: Iya, kan ada namanya. Siapa, Teteh? Teteh cumanya bisa nginggeng tok ya, nginggeng ya.
2: Enggak ada, nanti aku bilang dulu.
1: Mbak
2: ya.
1: Nia, Mbak Nia Bugares, garimangap kecandak teteh. Aduh.
2: Makasih Mbak Nia cantik, saya sehat selalu ya, Mbak.
1: Kang Parjo
2: ya.
1: Pagi Kang Parjo, Tete sehat.
2: Kang Parjo juga ya, makasih Kang Parjo sudah nyalain Tete. Kali ya aku lagunya pengen itu ya, Ira Suara ya.
1: Ira Suara ya.
2: Kumbang Daek, Bunga dan Kumbang ya.
1: Bunga dan Kumbang ya.
2: Salam perdana buat Maria, sehat selalu.
1: Iya, amin ya Allah, amin, amin. Amin, sehat, Ma.
2: Alhamdulillah, ya. Sehat selalu ya, cantik ya, tampak pintar ya, tampak gemoy, mulus banget itu kulitnya ya. Iya.
1: Mama Alisa, Teteh.
2: Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga.
1: Jasak Rajum, Teteh.
2: Jasak Rajum bareng Ibu Suada juga. Makasih ya, Purkon, tadi ya langsung turun ya.
1: Saya Lobo, Teteh.
2: Ya, Pak?
1: Kang Saya Lobo.
2: Kang Saya Lobo juga sehat selalu.
1: Jasak Rajum, hore, Teteh, hore. Hore, hore, Teteh, aku kapiran, hore. Jasak Rajum, hore.
2: Banget Maria tuh soalnya waktu aku sebentar sih sedikit maksudnya gitu.
1: Ini berarti sudah mau
2: OTW ya.
1: Oh, sudah mau
2: ya,
1: OTW.
2: Ya, recehan baik Maria.
1: Oh. Luruh recehan.
2: Ngambilan paket-paket 2000 2000.
1: Iya. Wah, gitu. Recehan dikumpul-kumpulnya ya.
2: Kumpulan selama setahun kan.
1: Jadinya gepokan Teteh.
2: Ya lumayan sama itu kan produk-produk juga ada sabun walet kayak gitu Maria.
1: Oh iya Teh.
2: Salam perdana buat Maria ya, sehat selalu.
1: Kang Jabidin Teteh, Kang Jabidin Teteh.
2: Kang Jabidin Ibu Bisrinya ya.
1: Ibu Bisri ya, Uwer Teteh, Uwer Teteh, Uwer.
2: Kang Uwer, lagi apa Kang Uwer? Ada salam dari Neng Hana Kang Uwer.
1: Iya, ayu poso hore Bude nangis Teteh, Bude Emut nangis.
2: Oh, Bude Emut katanya lagi ke Bandung.
1: Udah pulang, sudah sampai
2: Tegal. Udah pulang, sehat selalu ya Bude ya. Ya udah sekali-kali kasih waktu buat Teteh dong.
1: Iya, salam kenal Teteh Mbak Atun mie ayam cek.
2: Mbak Atun mie ayam kenal juga ya. Terus ada Mama Kiwi Kang Saud ya, ada Mama Hasna bareng keluarga. Kang Doli, Mbak Niam bareng Mung Irennya juga ya.
1: Mama Hasna juga kapiran Teteh.
2: Mama Hasna dari dulu kapiran aja, kemana aja Mama Hasna. Sehat ya Mama Hasna ya, aku kangen suaramu Mama Hasna.
1: Mama Hasna kuat ya, libur online gitu ya, kuat
2: ya. Iya aku gak kuat Mbak ya. Tapi seminggu Mama aja kayak orang udah stres gitu.
1: Mama Hasna kuat, ih hebat ya.
2: Ya Mama Hasna itu bisaan ya, bisa itunya. Aku mah gak kuat yakin dari ke siapa aja yang penting udah bisa online kayak
1: piol,
2: gitu.
1: Piol, pagi piol, Teteh piol.
2: Piol, lagi apa Kang Piol? Sehat selalu ya Kang Piol ya.
1: Mbak Febi Belpas Teteh.
2: Mbak Febi Belpas juga. Kang Albar, Kang Ahmad ganteng.
1: Mama Lydia, aku juga kapiran Teteh. Ah Mama Lydia mah enggak. Orang pernah online ya.
2: Iya itu mendapat apa tuh pasif banget ya.
1: Cuma iya setia, cuma enggak pernah online.
2: Iya, pendengar
1: pasif. Iya. Iya.
2: Jasa kerajin bareng Ibu Suadanya Om Kasnuri bareng Mama yang lebetengnya sehat selalu.
1: Cuma kan aktif di setiap kegiatan para mom.
2: Iya ada begitu. Selalu ya. Ganti-gantinya kan itu ada gitu ya. Salah satunya kan gitu ya.
1: Teteh. Iya Bunda Septi. Bunda Septi Teteh. Bunda Septi.
2: Bunda Septi ya. Bareng Mbak Am kemampannya juga. Terus Mama Lydia. Terus Ibu Ida Martoloyo Aburpon juga ya. Terus ada Ibu Rauri Pak Asyik. Wah,
1: Budi Emot jari lagi merenungin nasib. Oh, orang Ibu online lebih direnungin nangis, Teteh. Nah.
2: Jangan nangis, aku nanti diituin lagi, besok lagi.
1: Dadak ada acara merenungin nasib.
2: Soalnya dia juga kangen kan, udah gak ada lagi dari Bandung kan. Gak online kan. Besok lagi.
1: Besok lagi, Bude. Iya. Terus kan ada aja nangisnya ya. Iya.
2: Terus.
1: Bu Sri, mie ayam cakra.
2: Ibu Sri. Mie ayam cakra,
1: cakra ya.
2: Dede Gani bareng Mama Laninya ya. Nyiratu Mama Ani Songom juga ya. Terus buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya, Jirani Kang Agi, Kamari ya juga Kang Edi Dado, Kang Panto, Kang Pagio, terus Teh Ida Ayu, Teh Cita Mamutri Kajin bareng 4 anaknya juga ya. Kang Bibi Anser bareng Mama jenis bonnya 5 bidadarinya baru kembarnya juga ya. Papa HM lagi apa Papa HM?
1: Mama Lydia kapiran pengen ketemu Teteh.
2: Oh kapiran selalu kalau pengen ketemu aku mah.
1: Aduh,
2: jaka tingkir, jaka sembung juga ya.
1: Song Mama terus Arisa, ya. Song terus sih mah pengen ketemu teteh enggak bisa gitu ya.
2: Iya, itu terus kepiran selalu gitu.
1: Iya.
2: Kang ini Abdillah, Mama Silvi, Mama Uti, Kang Adi Santoso juga
1: Burini,
2: ya.
1: Burini teteh, Burini.
2: Ibu Rini udah tadi. Burini bareng Mas Pramudiononya, Abah Sahrul juga ya bareng wanitanya Ibu Santoyong Sahku. Buat si papa yang lagi jemur-jemur ya.
1: Iya.
2: Selalu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang punya habutok, Pak. Ini
1: oh,
2: aku olehnya
1: iya, punya habutok. Sehat,
2: Mbak
1: Bapak.
2: Ria Jenaka.
1: Sehat, Bapak. Iya, masih mengkonsumsi habutok?
2: Masih, udah 24.
1: Wow.
2: Tapi sekarang udah mau bisa pegang-pegang HP gitu, Mbak Ria. Alhamdulillah ya, yang tadinya total setruk total parah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang udah bisa jemur keluar sendiri, walaupun nggak mungkin apa tuh jalan sih kalau nggak mungkin biasa lagi ya Mbak Ria ya.
1: Iya.
2: Terus sekarang udah bisa pegang.
1: Cuma kan sudah ada kemajuan, sudah bisa ngetik-ngetik HP.
2: Pokoknya udah banyak kemajuan, alhamdulillah makannya juga udah
1: semangat. Alhamdulillah.
2: Udah habis 22 kapsul yang botol yang gede.
1: Iya teteh.
2: Dalam.
1: Kata budekmu teteh ingat enggak waktu zamane demene melayu-melayu?
2: Oh, budekmu itu dikira teh ada lagi pikir aku sih.
1: Iya kan zaman samana ya?
2: Iya ingat.
1: Coba len teteh waktu
2: oh,
1: itu yang
2: ya Allah, berarti budekmu itu berarti ya Allah.
1: Berarti enggak teteh
2: budekmu lain lagi.
1: Aku mau tanya waktu itu yang siaran siapa teteh? Coba.
2: Aku mah waktu itu mah ada Mas Luri, ada siapa tuh Anto.
1: Iya, terus apa lagi?
2: Kang Surya.
1: Kang Surya? Emang ada Surya? Aba
2: itunya yang itunya yang di Paramon itu kan?
1: Aba Arya.
2: Iya,
1: mau
2: itu.
1: Jadi Kang Surya ya. Jauh banget Arya.
2: Aba Arya.
1: Surya ya.
2: Iya. Kang Anto itu Maria Mak.
1: Iya.
2: Kang Luri.
1: Iya.
2: Ya udah caranya buat semuanya aja.
1: Ya ingat ya teh, berarti ya teh. Iya, ingat masa lalu. Iya.
2: Masa lalu. Iya, aku lari-lari ya.
1: Iya, dimana melayu-melayu sama ula pucuk. Iya.
2: Kang Ibni Abdillah juga datang ke sini ya.
1: Kita
2: jalan buat Maria, sehat selalu ya. Katanya buat si Gemoy aja ya.
1: Iya.
2: Ya, makasih banget atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih. Teh Agustin yang ada di Kuningan ya.

Ya wis lah, digoyang lagi, digoyang ya. Iya, ingat ya zaman samana wis pokoknya ya. Tahun berapa ya? 2016 ya. Oke. Iya. Digoyang maning ya. Buat Balenestara yang ada di Keramat, Latu, Gambuhan dan sekitarnya. Halo yang ada di Kertayasa, Latu, Gambuhan, yang mau beli produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke King Herbal. Halo, agen King Herbal, selamat pagi. Ya, terus masih di area Kertayasa, Gambuhan, Latu dan sekitarnya ya. Selain ke agen King Herbal, juga bisa ke apotik Amalia Farma. Terus bisa juga ke agen Bapak Ari, Mama Ari ya, yang ada di kawasan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi dan setia. Sementara, ITW bisa benua. Nanti apa laku Mas?
6: Iya, ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cener, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen

0: Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampian.

bahagia buat Balon Istara Paramon ya, yang masih terus setia ya, seduprak tetap madep mantep ya, nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931

aku Putri Kazen di Sidang Mulia. Salamnya untuk Mama Hasna, buat Mama Neng, buat Mama Elsa, Mama Lani, Nyiratu, buat Teta Agustin, buat Teh Dewi Cindana, buat Ceng Robi, buat Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Iem, buat Mbak Eka Tonjong, terus buat Mas Peter, buat Kang Ibni Abdillah. Ada Kang Furkon, ada Kang Hondoko, Kang Uzi, ada Jasak Rajum, Abah Sarul, Ami Pakar Madu, ada Kang Kasuri buat Kang Kofidin, ada Kang Parjo, ada Kang Parto, spesialnya buat keempat anakku, ya Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Untuk Maria, makasih. Jasak Rajum, Pemen Sak, Kapiran Sak, walah, lutak-lutik baik Jasak Rajum ya, Melasi, Kapiran baik. Ure pagi ure ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya untuk Basa, ada Kang Parjo, ada Budi Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, terus buat Mama Lani, buat Om HM ya, buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Buat yang siaran, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ria Jenaka Dangdute Saporete dari Bang Junid hadir. Salamnya buat Mbak Trinil, buat Mbak Nia, Mbak Rani bareng Kang Akipe, terus buat Mbak Eka bareng Kang Anjase, Mama Hasa, buat Mama Lani, buat Nyiratu, Om Kasnuri, buat Kang Parjo, Afurkon, Jecak Rajum, ada Basarul, buat semuanya sajawis Balane Stara Paramon. Spesial Kang Gosing lagi tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Super mentoknya biasa Kang Mbak Lulu, matur nuwun. Dupla titik jos jos jos. Iya, Pimen Budi Emut, aku pulang tak absen. Absen, absen, absen, absen. Iya, Ayu poso. Iya, iya, yuk. Ayu kembali kok mikir apa? Gunung Merapi. Iya, jalanannya kayak merkinding ya, yuk. Merkinding ya, merinding ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bagus Dewek ya. Assalamualaikum Mbak Ria, Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih ya. Terus iya, ya dengi sih Bude kue. Nah, story ini Ayu Gunung Merapi ya, dideleng ya. Masih kok susu merinding. Ayo. Ya wis pokoknya dideleng setahun seruduk. Saya merinding apa nih? Menurut kamu yang merinding apanya? Ya berdiri mah bulu romaku.

Teddy. Mama Dewi Kunti hadir, Mbak Rianji, Kang Teddy. Ya. Pimen bokan sih kesemutan dong, kesemutan tuh orang merinding, Bri. Nantung semutan orang merinding, ya.

bengi lagi erupsi ta. Iya. Pimen si warak pesek, oli oli ndi. Jawab apa bu dek? Jawab dek, we war takon oleh-oleh dek. Jawab. Terus ada lagi. Ya, oleh-oleh geplak ya, geplak ya gue. Wong Ireng, selamat pagi Wong Ireng ya. Iya Wong Ireng sudah hadir. Terus ada Kang Miss Begito ya, selamat pagi sudah hadir sama Mama Hilman. Terus ada siapa lagi?

jalan jaluke bedak sih, maksudnya pime nein bedak yo. Nyuwun bedak. Didi bedak sekalian karo dasternya budhe kowe. Men ur dasteri kowe. Ada siapa lagi? Tadi sampai mana ya gara-gara ur ki? Di si Mikila ya Umi Ii sama Umi Dina hadir ya, dari Debong. Mama Ayah di Arjuna Serok juga hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesialnya buat anak aku, makasih. Terus ada Semasa Berang di Harkit ya hadir. Salamnya buat semuanya saja. Buat Baria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Kang Parto, assalamualaikum Kang Parto hadir. Salamnya buat Mama Lydia karo Bapak Lydia sing wingi wis anjok silaturahmi ya. Silaturahim nenggonku, makasih ya Mama Lydia, Bapak Lydia semoga sehat. Terus buat Mama Alisa, buat Kang Agus, ada Kang Sarno, Yumati, Kang Kasuri, buat Kang Aryo, Parjo, Mama Lani, Mbak Nia, Mutri Kazen, Mama Nadia, Ami Bakar Madu, Jeng Robi, Alokis, Kang Udin, ada Kang Sahrul, Papa HM, ada Kang Hendro, Mbak Ismeling, Kang Ibni Abdillah, Kang Doli, Eka Tonjong, buat Nyiratu, Ufo Galo, buat semuanya saja, Balane Paramon, buat Baria makasih. Spesialnya kanggo anak wadon karo bojone nyong, semoga sehat selalu, berkah barokah rezeki ini, amin. Dupla titing jos. Ada Kang Rosikin, selamat pagi Kang Rosikin hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Mbak Wikan Danu, halo selamat pagi Mbak Wikan. Terus ada siapa lagi, Mbak Am di Kembang Pang, selamat buat Kang Jojo, ada Kang Kofidin, Kang Aryo, ada Kang Doli, Kang Boim, ada Kang Sayo, Kang Kasuri, buat Kang Ibni, ada Kang Doli, Kang Peter, buat Jenal Jahit ya, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Anjeli ya absen, selamat Kang Balani Stara Paramon KB, spesialnya buat seseorang yang selalu ada di hatiku, saya selalu nge matur suwun buat penyarek ya, dupla titing jos. Ada Mbak Rojan, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, apa kabar ya. Ini Mbak Rojana, salamnya kanggo Balane Paramon KB sing lagi pada monitor, spesial buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Rojana. Assalamualaikum Mbak Ria, ada Pak Untung, Ibu Sri hadir. Salamnya kanggo Mama Kiwi, Mama Ju, ada Kasnuri, ada Mama Nadia. Terus buat semuanya saja di Balane Paramon, buat Baria makasih. Terus ada Kang Sarno, Yumarti hadir di Kedung Banteng. Salamnya buat Mbak Tari, buat Rinil, buat Mak I, Karawa Ato ya, Mbak Siti bareng Mas Tejone. Halo Mbak Siti, ya mau ketiban P3K ya, sama acara santunan tanggal 12 ya di Tonggara ya, Mbak Siti bareng Mas Tejone ya. Terus buat Mbak Lisa bareng Kang Aguse, ada Papa HM, ada Umkas ya, buat semua Balane Paramon moga pada sehat selalu, amin. Terus ada lagi, halo selamat pagi Kang Edi Dedos ya, grup Tralep Jeger hihi hadir loh. Iya, orang yang sawah lagi siap-siapan mengkok sore pan OTW Jerakata, pan plesir Kang Edi. Iya, Pak Hadi juga selamat pagi Pak Hadi. Terus ada Mama Nadia juga selamat pagi hadir. Salamnya buat temanku, teman aku yang lagi di sini, yang lagi di sini namanya Mbak Lia. Halo Mbak Lia, selamat pagi Mbak Lia sama Mama Nadia. Mama Ikma bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya saja ya, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Kinda yang ada di kawasan Bepang hadir. Salamnya kanggo Abah Walo sing lagi monitor Paramon karo jaga bensin ya. Abah Walo, halo Abah Walo. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya hadir, dan Dutnya Saporete Sepondok Dua Cintan yang wisawit esok ya Bapak Uya ya. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, makasih dupla titing jos. Terus ada Ibu Roni, Bapak Sikin yang ada di Setu ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Saadah sama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Nia Bugares ya, selamat pagi sudah hadir Mbak Nia bareng Wong Ireng. Iya. Terus ada Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan hadir. Terus ada Pak Jabidin ya, selamat pagi sudah hadir Pak Jabidin.
Ada Piol, bagi Piol. Sudah hadir Piol. Terus Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya buat Mbak Esti Geplak, ada Jejak Rajum, ada Kasturi, buat Kang Luli, buat Awang, Bu Saada, Budi Emut, ada Mama Hilman, Mama Dea, ada Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Kang Aryo, Kang Parjo, Abah Sarul, Mama Lani, buat Mbak Ria, makasih. Ada Bunda Septi, pagi Mbak Ria Jenaka monitor, Njibun, Bunda Septi ya. Terus ada Kang Sailobo juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Ahmad Albar, tetap monitor selalu Mbak Rian Ji. Ahmad Albar, Bu Sri Mayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Uwer juga pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga selamat pagi ya sudah hadir. Mama Lydia, Lydia, Lydia. Iya, Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Peter di kawasan Pingkal ya. Iya, hadir di acara Pagoda. Selamanya buat Mama Nia, buat Mama Lani, Mama Zira, Mutrika Zen, Mbak Am, Kebang Pang, buat Ami Pakar Madu, Kasori, buat Bang Al, Kang Doli, Kang Parjo, Afurkon, Ibnu Abdillah, buat Mama Ayu, ada Bunda Siti, buat Umi Habibah, buat Umah M, buat Teta Agustin, buat Jeng Robi, Ibnu Abdillah, buat Mbak Ria, makasih. Tublah Teting Joyce ya. Mbak Ila di kawasan Catirawa, salam sehat buat Kang Pajo, Afurkon, Mbak Eka, Jejak Rajum, buat Teta Agustin, buat Mama Rani, buat Om HM, spesial buat yang siaran ya. Bareng keluarga semoga berkah barokah, amin. Terus ada Jejak Rajum, selamat pagi Jejak Rajum. Selamatnya buat Mama Lani, Kang Pajo, Mbak Nia, Mama Nadia, Kang Kasri, Mama Wiwin, Wak Lemu, Bu Daroja, ada Mbak Am, Mama Zira, buat Mbak Feby, Mama Frida, Bu Rini, Pak Pramudiono, Bunda Septi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Mama Ari, Bapaknya Ari, Teta Agustin, Mama Tika Leoni, Mbak Ila, Mbak Mutrika Sen, Pak Deto, ada Mama Hilman, Mbak Wikandanu, Mama Elsa, Mbak Yunita, Mama Lisa, Mama Wajren, Ok Marcel, Yu Warnipah. Spesial buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kenal dari Najib Debong Kulon, Singgi Cuk Motor. Salam kenal Mbak Ria, salam buat semuanya saja. Balanya setara Paramon. Ada Bunda Sal, absen awan-awanan, biasa gusrek kayak yang rebus lotek. Ini baru pada mateng ya Bunda Sal. Ya Bunda Sal. Ada lagi, halo assalamualaikum Kang Suri, bareng Mamah Nai di Kalisoka hadir Mbak. Salamnya buat semuanya saja, terima kasih buat Mbak Ria. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Vano ya. Iya, Vano sudah di Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Mukhtar, Pimensi.

kebetangi melek kayak iwak wala. Sampean melek baik kayak iwak ya, Kang. Ambu baik Kang Mukhtar. Mau pimen si Ayu. Rasanya loyo nemen. Waduh. Waduh rasanya loyo tak iya. Aduh, wis lah kayak. Wis, ndang balik wis, ndang balik. Iya, loyo sih ya. Jadi ini ndang balik bae wis, ndang balik. Nah, ndang balik iya. Ya balane Sora Paramon ya. Pimen si War Yuyu laut lah. Blenger. Blenger ngomong over ngomong kayak aku, yahyu tok ya. Blenger. Lek. Main muta ya sak. Lah gue yahyu tok kan gak dini gak main muta.

0: Iya ya, 8 jam numpak motor. Wih, numpak motor. Wah. Iya, pimensi Bude. Ya Bu ya. Iya, wis karep-karepe wis dhek lah, sekarep-karepe ya, sekarep-karepmu wis Bude ya. Iya. Awas lo Pimen, jangan ngomong sekarep-karepe Bude. Sekarep-karepmu ya. Iya wis. Sekarep-karepmu kok. Awas Pimen lo, awas lo. Kondong tak masak nasi pedes lah wis. Ya ora lah pedesnya mulah nyorapan madang ya. Min pedesnya nyorapan madang ya. Oh tidak. Oh tidak. Oh, tidak ya. Rumah sanyong ora dewe pedese dong masak nanyong aja sing pedes kaya mengkono. Ujane menjarek nemen dhewe ta. Jarek. Pimen sak rajun. Ora usah diguku, Mbak, omongane uwer pancen. Nyong ora nggugu omongane uwer. Ya yu tok. Ora ya sak ya. Iya, kanggo omongane jasa kok daripada uwer ya.
1: Siang
0: ya sak ya. Iya. Si kanggo omongane jasa. Enyong ke nurut ya gue ya sak. Iya, tapi dong uwer enyong ora nurut babar belas apa. Ya wes ya. Ria Jenaka permisi ya, Balani Star ya. Ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paraman Goyang Dangdut. Ya, untuk jumpa kita di hari ini hari Kamis di 2 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Star Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para mondang dutes apo Reci. Baik, kesempatan siang hari ini dibatas ketemu sama power sing soblak tur Ece Kevir. Ya, di si Kamis 2 Juli ya 2026. Insyaallah tuntut jam 12 siang saja. Bagaimana kabar balane saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit ya cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat beri kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Powery Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tetap salam buat teman rekan Anda, tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baik, waktu cuma 1 jam setengahan ya. Ya, lagu ini yang simpel-simpel saja. Baik, tadi sudah ada ngobrol kodok ya Pak Subai bersama Mama Ais yang ada di Mengori Malang ya, Mengori. Jumpa kita kesempatan siang hari ini Ece Kewir. Baik, langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Patas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nama-nama sak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ora kapiran. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Lagune Kecak Boyong.
0: Yo Kecak Boyong.
1: Ya. Yo Kecak Boyong ya.
0: Yap, oke. Okay.
1: Alame ngopi bapak di Kendro. Yo Mas Awak ngerasa aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada Gusti. Ngopi.
0: Ye.
1: Pak Awak ya Mas.
0: Oke.
1: Yo.
0: Oh iya.
1: Sehingga Mama Lydia.
0: Yo benar sak.
1: Mang Parto.
0: Yo abah abah.
1: Ya. Sehingga Mama Esa.
0: Yo.
1: Mama Yunita.
0: Ya. Oke.
1: Mama Elisa.
0: Yo.
1: Ya. Mama Nadia.
0: Mang
1: Irong.
0: Yo.
1: Mania Bukare.
0: Yo.
1: Mama Mimi.
0: Oke.
1: Mang Parto.
0: Baby Bel Pas Baby.
1: Mbak Baby.
0: Yo.
1: Somplak
0: bocor lagi tugas.
1: Ya,
0: panes, yo, manes, ya.
1: Yeah. Terus bo,
0: yo. Iya. Oke.
1: Terus
0: bo
1: channel
0: jahit. Oke.
1: Malamoy,
0: Yo.
1: Apa ya? Pasarul.
0: Oke, siap.
1: Manengo, Mama Wasdarah mono parcel. Mama Kiwi. Maningo,
0: ayo Mbak Pepi. Yo, alhamdulillah Bapak. Akhirnya krungu suarane jasak.
1: Apa kowe?
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia. Lah, yo. Kowe mana? Pak
0: Ares, kan jadi
1: uang
0: kuat terus. Weh, harus tanggung jawab dirimu.
1: Biasanya kan jadi uang terus, kok uang gue.
0: Iya.
1: Terus, ayo,
0: pas
1: Pak
0: Ruda. Iya.
1: Mama dia, semua
0: jadwal
1: mama dia.
0: Oke.
1: Terus mau, ah burinnya Permudiono.
0: Yo.
1: Di bakar butuh melela.
0: Yo. Oke.
1: Ya, terus kok Mami Tika Leoni.
0: Yo Leoni yang ada Borneo yang ada di Kalimantan.
1: Terus mau Mai, Mato.
0: Oke.
1: Mati nih. Apurkon bangal suka BPK.
0: Yo, manggosak.
1: Ya.
0: Ya.
1: Spesial lo kan?
0: Yo, ya spesial tuh.
1: Biasa.
0: Yo.
1: Kirang nambi apa kan?
0: Nah, siap.
1: Semoga saya selalu.
0: Amin, ke. Okay. Yup.
1: Ngobrol suku.
0: Yo. Ibu Suhada.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai ke sampean semoga selalu ya.
0: Yo, makasih sak.
1: Gimana enggak kan? Wong populer.
0: Yo.
1: Semoga selalu.
0: Ya, benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Terima kasih Jasa Rajum di Arjo Sari Kidul ya bersama Mama Syuhada. Selamat siang ya Arjo Sari Kidul, Arjo Sari Lor semua saja. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Patas.
2: Selamat siang. Starlingnya seporet.
0: Teman-teman Ece Kewir.
2: Ya, Mas Bawor Ece Kewir.
0: Ya, siang juga.
2: Siang ke tumben.
0: Ya, ya wong tunggu lamang ya.
2: Iya wes. Yang penting kena ganti
0: tisu
2: ya.
0: Ya,
2: waktu
0: gua,
2: anak.
0: Yang ya. Gua ganjel boran.
2: Emangnya lawang mas. Anak-anak famous power ya.
0: Ya. Ya orang kan gua sih penting kena gua ganjel.
2: Lagune Mas.
0: Yo.
2: Lagune Tegalan oli Mas.
0: Tegalan wae anak ora karian no. Yo, Ilah Tower sehat-sehat Mbak Ilah Tower.
2: Oh, Mbak Ilah Tower selamat siang Mbak Ilah Tower.
0: Monitor ketua. Iya. Wes Septi Jalan Bali.
2: Iya.
0: Ya ngerti Kak, Septi Jalan Bali sing dilusur dengkole sing ledes sikote. Yo, Mbak Sada, Om Awan.
2: Mbak Sada selamat siang.
0: Tegalane bahasane Purwahamba, Markona. Terus ya, Markona ya, Mas. Mah, ya, kuih,
2: ya. Markona apa ya?
0: Yuk.
2: Ya, terus tadi yang masuk ya.
0: Cari ngomongnya Mbak Sada ya. Takon, gue ganjel apa Kang Bawur? Mbak lah, nyong peselawas orang ganjel mengganjel. Orang ngerti Mbak Sada ya. Iya. Jadi ini aku masih rodok-rodok lali Mbak Sada. Lawas orang ganjel mengganjel sih. Ya enggak ganjel lawang boran apa-apa wis.
2: Iya terus buat Mama Frida.
0: Yo.
2: Terus Kak Anjan.
0: Yo.
2: Ikutin Mama Celita.
0: Yo.
2: Terus Mama Nadia.
0: Yo.
2: Anissa Sirambo.
0: Ya, Yanes, Banes. Bener ya Yanes?
2: Yeah. Banes selamat siang.
0: Bunda
2: Atin. Terus Kang Rosikin ya. Sofela Rupi.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Ari Papa Ari.
3: Selamat siang, Eka Tonjong.
2: Selamat siang kembali.
0: Dan Kak Senori.
2: Kak Senori selamat siang. Pak Kepitin Yanyi Ratu. Terus buat Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Yeah.
2: Mama Arti, monitor Rama.
0: Mungkin ya. Yeah. Lagu Tegalan ya pesek-pesek pacare inyong Kang. Casak racum.
2: Pacare inyong
0: ya.
2: Yeah.
0: Singwat dan kaya mas nembang ya. Mula sep lah, Rolas. Rola saya anu menit. Oh, dijaluk mengko enteng opo atas.
2: Iya,
0: durasine kamu ngerjain bawor asline, yakin. Sumur sanga iki durasine 12 menit. Aya enteng.
2: Lumayan. Lumayan suwe ya, Mas.
0: Iya, ora bisa lah.
2: Ya waktu toko.
0: Engko neng kok bengi wae wis.
2: Beres sungi bae sampe subuh sampe ngate, Kak.
0: Iya. Iki soalnya waktu mung setengah satu setengah jam tok. Rong jam ra kungsi yo. Ngiriane bablas sih. Lagu sing 5 menit.
2: Iya, waktunya pendek sih ya, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Iya,
0: Pak. Ya, rong jam iki paling lagu 6 pop itu enteng pisan.
2: Iya.
0: Oh, iku 12 menit. Wah, wes iklane kok melu sapa nyong diganyami karo pimpinan.
2: Iklane digeser dhisik to.
0: Kaya kowe disingkirke nggo disingkirke nggo ganjel dhisik ya. Lah engko ngertine ana surat. Ngerti-ngerti ana surat cinta kok pusat to. Sampean wis tuwa nyambut gawe teh ora petah-petah ora iku yo. Aduh isin onyong.
2: Iya Kang Doli. Terus buat Ami Bakar Madu Milela.
0: Pasane sumur sangan jaluke bengi bae wis.
2: Iya, beres to.
0: Jaluke engko bengi. Engko bengi sing siaran nyong ikian enggak?
2: Oh, sing siaran di tempat depan itu.
0: Iya, gar malam cuma karo cuma malam satu nyong.
2: Iya terus buat okay. Madam, selamat pagi Madam Wardi yang bisa ke PP Mas.
0: Iya benar.
2: Misalnya Mas Bawar Corona kangi ya.
0: Yes. Mama Kiwi ngomong apa? Mama Kiwi usul.
2: Apa Mama Kiwi?
4: Ya, umbul-umbul hadir kan.
0: Halo.
4: Kita milih apa ini Cio?
0: Halo. Karena
4: mau ini pan ko anu kie radio.
0: Halo.
4: Ya di sini oli kang neng Cio. Kita kilap kang.
0: Allah, pasti pan jaluk lalan, paling jaluk lagu lah.
2: Iya Mama Kiwi, badan pentilnya ya.
0: Iya pentil,
2: umbul-umbul
0: sih.
2: Iya, makasih ya Mas.
0: Oke.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dora Cing Cing.
2: Cot.
0: Ayo terima kasih untuk Eka yang ada di Tonjong ya, Erwin ya. Selamat siang untuk semaja yang di Tonjong, Linggapura, ada juga di Bumiayu, Baguyangan, Cilipur, dan sekitarnya ya. Lalu berbicara saya daerah Cilipur di tempat Mas Erwin, saya itu bukan hafal maning, tapi ngelotok ya. Daerah Cikidang, Cipetung, Riakali Gua. Wah, wis pokoknya wis. Bagi untuk balik setara Pramon ya, sementara ini aja udah setengah sebelas ya. Ya udah setengah sebelas. Paling-paling lagu piro tok pitu po enam wis enteng ya, wis teko jam 12. Paling Bawor itu enggak terbiasa untuk melampaui batas acara. Pokoknya acara jam 12 melampaui 10 menit enggak biasa Bawor. Harus tepat ya. Jam 10 paling kurang 1 menit atau lebih 1 menit langsung ganti transisi acara. Tak Bawor kayak gitu. Ayo untuk Pramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa didukung produk PT Denatur Solusi sehat untuk kita semua. Ayo ada kunyuk boyong yop. Cekewir, kunyuknya di kerangkeng kalau cengkopi ya. Kunyuk boyong. Udah kunyuk Bawor.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Balik ke 101.5 Saudara Pramon Dangdutnya Saporeci. Ada Kedek Boyong, Cinta Kila dan Markunah Wadukin Jeblug Bawor ya, ndak sih sing jeblug. Bayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tas. Halo.
1: Salam, selamat siang.
0: Iya juga, Kang Joli. Nama-nama Cikiwir.
1: Apa kita belum putus di kaya orang jalan dari orang petar. Ya punya apa war?
0: You.
1: Apa kau terus na?
0: Apa kau terus na?
1: Yang nama yang apa war?
0: You siap.
1: Yang nama yang apa war ya barang keluarga lalu.
0: Amin.
1: Terima kasih buat yang belum ya. Eka ya barang Erwin ya
0: kawin
1: ya.
0: Oh si.
1: Cicine
0: jasa raju.
1: Jasa raju barang sudah ada.
0: Budi
1: Abdi Bapak de Kondrong. Masa ada barang Mas Awang ya.
0: Yo siap.
1: Ini Bapak Cici. Nah ini aku barang aja barang Bungirane. Saya Kusin juga mesin be.
0: Yo.
1: Jumlah Bia Lofi Dewi Jendana. Saya Cicantu juga ya. Andoko Kang Sabdo.
0: Yo.
1: Mas kayak sudah kan empang apa kumis.
0: Oke.
1: Okay. Bapaknya Uya apa?
0: Yo.
1: Mama Uya ya. Mama Uya. Baby Belpas. Ini Pak Pramudiono. Mas Jati Dewi Kursi.
0: Yo.
1: Ibu Santo yang tahu Pak Pramudiono. Pak Uya. Widya ya, Mak Widya.
0: Yo Martini, yo Marti.
1: Yo Marti Kang Sarno.
0: Kang Sarno.
1: Mas Nasarno, Mama Nadia,
0: Oke.
1: Papa Karol,
0: juga
1: di Umpan Sama Wiwin,
0: yep.
1: Ami Bakar Madu bareng Milela,
0: Oke.
1: Mama Dia, Bekang Parjo ya, Angkon, Mama Ari, Bapaknya Ari juga ya,
0: Oke siap,
1: Mama Anis, juga ya, Mama Elsa, Mama Sri Rahayu juga ya, Mama Dia, Pacung ya. Esi Jaco suka
0: mesia. Yo siap.
1: Mama Alisa. Mama Ikhman juga ya. Kamu gambar Royati.
0: Yo siap.
1: Jengat ini suka
0: mesia. Yo oke.
1: Ibnu Abdillah di Santoso. Mesia Mama Asna. Mandole mana sama Mandela kan?
0: Yo.
1: Mama Sira,
0: Oke, Sira.
1: Pingsan dulu, istri Mas Yuta Bawano.
0: Yu.
1: Kamu taruh tong-tong, baru Mama Nong dan Cici Nong ya, Mama
0: Rosi. Siap.
1: Cici Epi Kacol,
0: Nusanti.
1: Amrul ya, Andri Bek. Pinter, Channel Jahit. Albar, Akbar, juga ya. Oh, Kabir Bewe.
0: Iya, siap. Oke.
1: Kenapa kenapa? Kenapa Mama Bawa?
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin. Baik, ya, ada Kang Doli ya, yang ada di Dampiak Kidul, selamat siang. Yang ada di Dampiak Kidul, Dampiak Lor. Semua kawasan Dampiak ya, selamat siang. Sapaan dari Setara Pramon. 614547, halo, assalamualaikum, selamat siang. Setara Pramon.
2: Setara Pramon. Karlinge Saporete
0: nama Pak Syahrul.
2: Iya, sehat
0: ya. Alhamdulillah berkah suara Trenggalek iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Lagune Mas Bawor.
0: Yup.
2: Lagune Aja Melang.
0: Aja Melang, gih.
2: Iya.
0: Bener, gih.
2: Salam-salam Mas Bawor. Salam udarane ngomong Mas Bawor.
0: Terima kasih.
2: Semoga diparingi sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus kekinan ya, barokah.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Terus niki Kang Doli, Dasak Raju.
0: Yo Feby Belpas.
2: Feby Belpas. Terus nggo Bu Fida Martoloyo.
0: Yo.
2: Bu Sri Ayam Cakra. Terus nggo Mbah Asifah.
0: Iya bener.
2: Terus buat Kang Aryo, Kang Tanya Lobo-Lobo, Amrul, Puron, Bumutri Kasen, Bude Imut,
0: ya benar.
2: Kang Asnuri, Mama Wiwin, terus nggo Bang Mandor Leman, karo Bu Mandor, sama Kiwi, Kang Mukhtar Odong-Odong, sama Hasna, terus buat Kang Warno, Maju, Maping, Malulu, Mak Isnu,
0: Pingsan,
2: ya, terus buat Nenggitung Banteng, Kang Sarno, Jumarti, Brinil, terus Mbak Tari, Mbak Ikma, sama Alisa, Kang Agus, terus buat Mama Nadia, Kang Uti, Kang Edi Dados, Mama Lani, Kang Parjo, terus Bang Kang Ibni Abdillah, Kang Haji Santoso, terus Wah Lemu, Wah Kulkasnya Ida Siman,
0: Wah Ia,
2: Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Jeng Roki, terus buat Kang Haki, Bing Rani, terus Kang Joko Pole, Mama Us, terus Mama Bride, terus buat Kang Handoko,
0: grup telarap jeger, grup telarap jeger,
2: apa?
0: Grup telarap jeger,
2: iya grup telarap jeger, Kang Edi Gadot, Kang Parto, Kang PI, Mama Lydia, Mama Ari, Bapaknya Ari,
0: iya.
2: Terus buat ya Bu Ude, Habibah,
0: Pak Dikondrong,
2: Kang Awang, Pak Sada, terus buat Mama Hilman, terus buat Mas Bagito, Kang Agus Boiler, Mama Dea, terus Mama Neng, buat badannya para mon semuanya,
0: Mas Bawor, okay.
2: Atur nuwun Mas Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jumlah Cincin. Terima kasih Abang Saru di Beduk ya, semua saja yang ada di Desa Beduk, Desa Pegiringan, Desa Pegirikan, Desa Pecapian ya, sampan dari Setara Pramon ya, semua saja. Sementara jam 11 waktu Indonesia Barat lah. Ya tolong lagu bae wis setengah setengah rolas. Ayo di sini bawa rekan menyapa yang via WhatsApp yo. Yo Mama Winda yang ada di Kaliwungi Brebes, selamat siang ya. Iya. Ya, petugas Kang Bawor Global Supai ya, Mama Aisdi mengori Pemalang. Apa kodong nggih, oh, kalau mau sambut di Bonatrangen nggih. Salam Ibu Reni, ada Mama Kiwi, ada Kang Bisri, Mas Kasunuri, Pak Bagio, Pang Kumis, Mama Cuita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Ya, spesial buat Mas Bawor ya. Dan keluarga Mugia diparingi kami di jengan, sukses bahagia para kaulah, antem ayam tentrem amin. Mas Subai, matur nuwun ya, kali Mama Aisti mengori. Assalamualaikum Kang Bawor, salam kenal dari Najib di Tebong Kulon. Atau singgih cok motor ya. Salam kenal Kang Bawor, salam kenal, titip salam kanggo pendengar Setara Pramon KP ya. Terima kasih untuk Kang Najib di Tebong Kulon. Bagi Peter ya, hadir di acara patah, salamin Gote Agustin, Mama Lani, Mama Nia, ada Mama Elsa, Mama Elisa, Cik Robi, Mutri Jin, ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Mambil Karmadu, Umi Lela, Um Kasnuri, Kang Doli, ada... ada Bang Al, Nyiratu, Mama Asna, Mama Nadia, Mama Mu, Jajar Ajum, ada Piol, Piol, Piol, Uber, ada Amrul, buat Kang Bawor Matugas, terima kasih. Ada Peter ya, ya Mbak Sadah, Widaran ya, bersama Om Awang di Harjo Sari Kidul, Harjo Sari Lor ya hadir. Asnuri, Mbak Ilah Tower juga hadir. Hadir, salamnya buat semua saja, sing penting konsen Setara Pramon, lagu Kejuk Bumi Siji. Mama Kiwi hadir ya, Mama Nadia ya hadir, Mama Nadia di Grobo Kulon. Iya, assalamualaikum Paramon, Setara Paramon FM Tegal.

Ayem, Mbak Am, Mbak Kang Parto, Kang Kasimuri, Kang Parjo, Kang Kovidin, Tasak Rajum, Ami Bakar Madu, Mas Imni Abdillah, Mas Burkon, Mas Oji, Mas Peter, Ayongki, Abah Sarul, sebesar keempat anakku, Ayu, Singgi, dan Reza. Makasih. Ya, terima kasih. Bagi up, assalamualaikum. Kok Om Jos, anak Om Jos. Oh, Om Jos namanya. Salam kenal, ya, dari Jakarta. Debong, ini. Mungkin debong, ini debong maning, ya. Langka yang kini sing jenenge Om Jos, ya. Kalau Mbak Jos, tak ya nanti di Pecamur Sari, ya. Kita salam kanggo pendengar kabeh, para menengah. Kok oh, jaluk iwan pales. Ampun, ampun. Acap taring jaluk iwan pales dirimu. Dasare. Wis nyebuti salah Om Yos. Kalau Yos itu mbak, iwadon Yos Andarista. Nanti di Lanusta jam 2 sampai jam 4 kalau iwan pales. Maklum wong-wong anyar mangkane iki dibenerke. Ayo. Selamat siang Kang Bawor, aku Mbak Febi Belpa. Salaming gosing pertama nggo Kang Bawor Jasa Rajum, Om Kasuri, Kang Doli, Om Awang, Kang Kopidin, Ami Bakar Maju, Bapak HM, ya Bapak HM lagi perjalanan pulang nih dari Goci, dari Gualawa. Mbak Am, nggo Kang Bawor, makasih ya. Ya di Gunung Semut, ya apa-apa wes Febi, terserah kon boleh ngetik ya. Rotelab Jeger hadir Kang, Mama Winda juga hadir, terima kasih. Yoka Pegu Tresno di Rubung Semut, ada juga Ajak Melang hadir, Yoi Cekewir masih bersama Bawor ya. Sementara 11:04 waktu Indonesia Barat, Bawor hadir di Gung Produk PT Denatur Solusi Sehat Kita Semua. Jangan lupa ya, konsumsi Habutop Ramon Arab yang top ya. Sudah terbukti, segala sesuatunya dalam penjualan juga booming ya. Sudah terbukti, jangan cari-cari ya produk PT Denatur ya. Monggo silakan habutop Ramon Arab yang top di Don

Dewi Konci. Salam engko Om Jenny sing lagi nenun sarung tetangga. Lah wetan aku monitor paramon ya. Oh, Om Jenny ya.

0: Nah, ya pengen bocoran lah. Mau nganggur ora kerja, bukan malah jadi rudu. Ora kerja pan dipakani apa?
1: Mane nyongkon ke pipe. Pengen bojo tapi turung nyambut gawe.
0: Turung nyambut gawe. Kayak babor.

santai wis tua ya. Bukan otaknya jeblok ya udah di stroke. So, orang pengen bojo, pengen monitor. Wih anak gedang orang gue dengar pomah gue. Bojo atul pekarangan ya sungkan lah.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

0: Apa ini? Barang kaplak kayak biar kelakuan
1: ini. Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kan juta pong, duit setan.
1: Baju.
0: Nah, kamu harus jaman harus kaplak, kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banget.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
4: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
6: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931995888.

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dan itu Sapore. Yo, singkat padat saja ya, 35288. Singkat padat, salam-salame. Indah nanti pas ya ke ganti transisi acara ya. 35288, halo, assalamualaikum, selamat siang Patas.
1: Patas, selamat siang, dan tetap oret.
0: Nama-nama Awan.
1: Yaul.
0: Yaul.
1: Lagunya apa ya? Napok Brutu.
0: Apa?
1: Napok Brutu.
0: Napok Brutu.
1: Yaul.
0: Waduh.
1: Salamnya buat
0: muka pipi ya kan. Oh ya, kayak kue dah, kayak kue dah. Ini udah keple kayak kue. Iya,
1: maksudnya
0: kan muka pipi ya kan. Yo,
1: terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Ya, terima kasih AUON. Yeah.

0: 0815 1457 7. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Patas.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Nama-namanya cekewer.
1: Mas, aku kan budak caki, udah balik.
0: Oh, ini budak caki udah balik.
1: Iya.
0: Oh, pelamai pesan apa? Pelamgar pemain pesu boh.
1: Urung.
0: Urung. Oh.
1: Kembang.
0: Kembang. Oh.
1: Sekarang aku tanggung. Apa nang mandiri.
0: Oke.
1: Sudah por sengaja ya, Pak. Telepon. Langsung nyambung. Aku
0: pandoran
1: sudah.
0: Kamu bisa kandeni. Kandeni, enggak. Aku mana nih negara pelamai mas? Wah, wah lah.
1: Padang wiswe ya.
0: Ya.
1: Telepon nawi.
0: Yup.
1: Yang
0: bebeni. Oh, saya gitu pengen nyidam sebenarnya.
1: Nyidam jemblem.
0: Ya, jemblem belum gini. Ngerti nggak ngerti dirimu? Ngomongnya safety jari orang pengen bojo tapi kawin bae. Ngomongnya safety. Iya.
1: Ayam.
0: Iya, yeah, yeah, ayam, bye. Mama Reganis, Bapak Pipa Alpas.
1: Iya,
0: yeah, selamat. Gue ya rapengin, Septi, lagi rapengin ya. Lagi rapengin ya.
1: Mas bawa cara aku pan kayak itu. Artinya sendiri.
0: Ini lagunya apa di set lah.
1: Lagunya apa
0: ini? Yeah. Sing aja panjang-panjang supaya pas.
1: Ini buruan jadi kayak mabok bruto, mabuk.
0: Ya mabok bruto. Brutone ayam kuyi yo.
1: Akunnya bae mabok ganda.
0: Ya mo. Kawin siri bae Kang. Lah ora lah. Nyono ben kawin kae akte sing nggon pengadilan tak cukup.
1: Kawin kontrak. Iya. Pimpin dalam. Dalam gue pepe.
0: Yo, nek pengin kaya kuwe mabok janda.
1: Mabuk
0: janda. Orang nyora mabuk janda. Lah.
1: Itu ya.
0: Aja mabuk janda se. Oh, waktu ini pas orang ini ya. Mabuk janda soalnya panjang nemen sih. 10 menit kok engko tengok nerak ning acara. Oh.
1: Ya wis bae.
0: Mabuk jondane engko bengi wae tak pleng engko bengi.
1: Ya
0: wis. Apa?
1: Putik,
0: oh, nah, anak kita paling 5 menit ya.
1: Iya. Karena
0: iya, soalnya waktu-waktu nih.
1: Iya, wis putik.
0: Oke. Nyontor seneng nusul ning butune ayam ora?
1: Ora lah.
0: Ora. Nganggur nemen yo ora.
1: Makan panen.
0: Iya, iya. Eh, oke, wis, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dom Lacing Cing. Ya kau sing lagu-lagu panjang-panjang kau bengi ya. Kau bengi kan di para montarling ya para menso kan. Masih power yang hadir ya. Ayo mantap Reganis ya bersama Adi. Dukuringin ada Kang Aldi ya, dosen Aldi ya. Ya engkau nenggone Buddha Jaki ngarep omai kan ada pelem sing api kapan temen ya. Ya pelemnya ngerti lagi uang wes. Nggak nyang dilan mana. Baik ya Pak, di akhir acara yuk. Sementara 11.33 menit ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Power dari Jabidin dan Bu Bisri di Randu Kuncing. Salam ya buat Jasa Keraju, Mama Lani, Kang Parjo, Kasnuri dan Mama Wiwin, Kang Doli, Mama Renggani, semasa saja buat Balani Setara Paramon. Salam kenal buat Mas Power, terima kasih kenal kembali Kang Jabidin. Selamat malam juga untuk Mama Angeli, sehat juga Cik. Ya, segenggam pasir sudah tak siapkan ya. Sugeng siang Kang Bawor, salam kenal sing aku Rizal Kemanjungin. Salam kenal Om Bawor lan pendengar setia Paramon, titip lagune sep-sep tebu. Ya matur nuwun Om Bawor tercinta ya, Mama Rizal ya. Ya Mas Rizal kayongnya waktu ini enggak mencukupi ya. Nanti diketemu di malam saja. Ya Kang Sanadi di Pesarian, selamat siang. Ya untuk Balani Setara Paramon ya, kalau di Paramon Soto panjang, kalau seandainya di habis waktunya juga disecetan sampai pagi jam 5 ya. Yo hadir Kang Bawor Taam Bisri di Brebes. Ajam bucu maning Kang, enak dewi kan bebas langkah tuntutan. Bucu ini ngkondok anaknya Om Bawor wis bucu bae. Hahaha. Ya harus melewati tahap-tahap ya Kang Taam Bisri ya. Apa maning ya si Anggi sing setiap hari di sisi saya. Jegrik terus ya. Kue Mbak Guru itu Mbak Nyanggi yang di Kali Sapu itu setiap minggu sekali di WA. Ngekei peringatannya. Minggu sekali mesti gue Mbak Guru tuh. Ya mungkin dia sudah dewasa, udah jadi pendidik ya. Lebih udah tahu lah hitam putihnya kehidupan. Udah semakin dewasa mungkin. Bu Santo pengen nanti malam musim rendengan lah. Musim rendengan tahu rati pesen baik tiap malam di play Bu Santo. Di play tiap malam tahu musim rendengan. Jadi wis pesen di shit. Musim rendengan dasare masih demen Bukit Sang Yang Dora iki mesti ana wae. Kalau ngisor-ngisore ta ya sebe ambur adul tapi ngomongnya wak lemu karo Yudha Rojah cecetane bawur enak nggo patir lembur ya re ya. Ya kayak kuwe memang. Pagi di kesempatan siang hari ini bawur langsung COD nih. Ini habis langsung mau ke Jati Bogor nih. Turun ya sambil nunggu Mbak Yos di set. Langsung COD.

segala yang terbaik. Selamat siang, selamat aktivitas untuk Balista Peramon, yang terbaik untuk Panjalan Kabeh. Jangan lupa bahagia, jangan lupa konsumsi Habutop untuk menjaga stamina yang prima tentunya ya. Ya, produk PT Denatur Habutop itu tidak jare-jare, semua itu sudah BPOM. Baik, sampai ketemu lagi nanti di Di Padang jam 4 sampai jam setengah 6. Jam 6 lanjut kembali di Dedang Dari Memory. Jam 10 di Paramon Show Special Tarlingnya. Baik, untuk Balista Paramon, segala sesuatu yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Rizal Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gialo. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Isandiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 2 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari, ada demang-demang kenangan, ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, dan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 61454777, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM di Gial, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Yos Andaris tadi para sari siang ya. Masih ada tembang-tembang campur sari, ada tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk Anda. Balane Star Paramon dan kebersamaan kita juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ya, mau gabung di 35288 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paramon. Ramon.
1: Halo, Sarah Paramon.
0: Lu on. Pinter, ah.
1: Pinter merawat nih, Mbak.
0: Ah, jangan bekel, ah. Ya, ah, nembe manjat, ah, wis blendrang ya. Ada LS si Awan ya, ah, ya. Iya.
1: Dikinyo manjing kerasa ora.
0: Tolop sisan le.
1: Nyung nelpon radio kan masih dikenal sama sampean kerasa nyimpan mancing pimen.
0: Iya nyong orang ngerti dirimu musiman mlebu ya. Digawe ngerti dirimu musiman mlebu tak tulup disit ngono. Main kesempatan liyane.
1: Bundrong.
0: Nyira. Iki
1: masih tenyong ora pan nelpon eben wong liya pati mancing. Tapi nyatane si mancing.
0: Iya si mancing kan dirimu, makane maksudnya tak digawe ngerti AA simpan mlebu disit nomor pertama. Engko tak geser disit tapi nomor loro apa nomor telu ya.
1: Ya. Jangan doko.
0: Iya.
1: Yeah. Ya doko los bus ngono.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Mama Neng.
1: Mama Neng, Mama Neng.
0: Gendis enok hadir. Oh, sama Om Bambangnya ya.
1: Sama Kang Bambangnya ya. Selamat siang.
0: Mama Alisa,
1: selamat siang.
0: Enggak mudri ka Zen.
1: Kayak gini, Mbak.
0: Primen.
1: Nyuka kimi kan manjing, ngapain sih kita cepon kok perotan loh.
0: Primen. Maksudnya pimen, ah? A masuk.
1: Kita nelfon, bikin masuk.
0: A online, terus?
1: Nomor lorongnya kan semuanya, kan dia bikin manjing.
0: Iya, ya. Oh, berarti sebelumnya sana sing protol ngonong ya, ah? Iya. Maksudnya nyong tak nyasar dirimu karena kidang sing pertama A on ya. Panas-panas, hewannya semromong ya. Senengnya nyulit geni. Tambah panas, ah.
1: Ya, di kuyang, oh.
0: Di kuyang. Kerucuk banyu seember, kudu nih, kak.
1: Yang ah. Ya, bundrong, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak lagu nih, kak, apa ya?
0: Apa, ah?
1: Sing, apa ya, sing nyemek-nyemek.
0: Nyemek-nyemek, ah.
1: Nyemek-nyemek,
0: keroncong.
1: Sampai sari pelah, keroncongan kayak nih, kak.
0: keroncong gak pengen bubuk, ah. Mungkin gawe tarik selimut yakin ah. Digawe gelelengan ya nyak karo lele ya kayong lier-lier wis ngoturu enake nemen sung. Iya.
1: Campur sarinnya
0: sing apa ya? Ah? Ya di dikempot apa Nurhana.
1: Campur sarinnya
0: apa sapa?
1: Paling lunga-lunga di
0: kabel. Ya. Narik kabel. Ya kan ah.
1: Kayane anu kula sering metu, Mbak.
0: Lah nguwe narik kabel lagune AU on ya.
1: Sering metu. Ini
0: jarang
1: metu Mbak, coba di TikTok nambah.
0: Iya.
1: Ah. Jarang metu apa ya?
0: Sing jarang metu apa, ah? Apa koleksinya siapa sih?
1: Apa sih anu jarang ngerti lagu campur sari.
0: Iya, koleksinya siapa dulu dong? Didi Kempot apa Nurhana? Saya sebut. Put. Didi Kempot.
1: Almarhum ya.
0: Iya.
1: Ya almarhum titik kempot.
0: Ada apa kan teman gimana kan ya? Apa?
1: Aduh, Amalani.
0: Tatu wis biasa ya, apa mer bojo wis ya ayah. Sing
1: biasa aku sering metu.
0: Sing ora metu ojo angkoro, ojo munafik, ojo neko-neko, eling-eling. Lir-ilir masuk dang dina Jumat ya. Enak. Iya, bener. Si rumang satwa ya. Ini mau istu wis ah. Terus apa ini dompet kulit ronce ya asing pokoknya orang ngerti kayak blebes juga sering ah
1: blebes kan sering metu
0: iya apa eling a u on aja sembrang bu
1: mama kayo mak pengajian.
0: Mak pengajian. Aku pengen ngaji. Dan buat murid.
1: Karena kan kadang dari kadang ana sing mingguan.
0: Iya, iya, aku ikut Jumatan, Ak. Tapi barang wis siaran. Iya, barang wis siaran kan jam loro. Ya angel ya amang kate ya.
1: Beli bulu buar.
0: Iya, soal sebelum siaran, sebelum aktif itu. Siaran lagi kan aku Jumatan ikut ya.
1: Atengnya arsing pengiyan no, betangan.
0: Ada, ya malam aku harus ngantuk. Ah.
1: Ngantuk ya.
0: Iya, tapi aku masih tetap jalan ya setoran neo. Durung ketiban, mangkodang ketibannya nyontak pre.
1: Iya, perasaan rumah ya mbak ya.
0: Iya, Seninan, Selasanan ya, nang desa kayak gitu ya ayah. Rahat pengajian. Iya rahat.
1: Dia ngeruang bapak-bapak kadang Jumatan.
0: Bengi oh ah biasa nek ah ya. Hadroan anak apa ya?
1: Namanya anak bapak-bapak.
0: Anak dan bengi sih ah.
1: Iya Jumatan ya.
0: Iya rahat ah. Salam ya ah. Iya.
1: Mama bapak.
0: Jasa. Sakrat eh Kang Piol.
1: Kang Piol. Jasa kerajaan, Mama Lani, Kang Pi,
0: jasa ngeledek, jasa cuma ini alasan nyong melu Jumatan ya. Saya kiri spray gara-gara nih siaran alasan rimesak. Nyong lah kali pure ya ngelosak. Iya, aku dulu tang pan yukut libur-libur aja cuma jasa. Ben orang darah nih alasan ya kaya sak.
1: Libur tambahan tahun belum tentu.
0: Ya iya, yang liburnya tambahin izin dok.
1: Iya belum tentu katang.
0: Iya.
1: Tina tertentu.
0: Lah kali liburnya cuma tambahin izin boleh gitu. Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti. Terus buat Kang Parjo.
0: Iya, Mbak Tuti, cara Mbak Tuti lah gue sih gawe turu lali bae Mbak Yos lah ngonyong sangat lah kasih ngeringok no Mbak Tuti.
1: Iya Mbak Tuti. Tuti selamat siang Mama Ari Papa Nahari.
0: Paling seminggu sekali. Iya ya sak ya. Rimen sak ngomong sak. Yang ben libur Jumat atau sak.
1: Lagi ngasep sak.
0: Iya sak. Lah jasak men tulup sisan ya.
1: Dina minggu nian mangkat yang ya.
0: Aku minggu berangkat.
1: Mungkin.
0: Intinya memang kalau dapat jatah hari libur ya berarti aku ambil Jumat. Jadi ne ben jasak orang ngomong alasan ya gue. Ben kenanggo siraman rohani ya.
1: Oh iya,
0: iya benar. Kang Junet.
1: Kang Junet.
0: Iya. Selamat siang Nok Ayu, ngiming-ngiming udah makan siang apa belum?
1: Apa sih buntrang-buntrang kayaknya pan mancing apa?
0: Iya nih, ano. Seruduk andean Miki. Om Kasnuri belum, Ak?
1: Iya, Om Kasnuri kelalen, Om Kasnuri.
0: Iya. Aku soalnya wis ngapleng-ngapleng Mbak Yus tinggal nunggu musik.
1: Apa?
0: Mbak Tuti kokone ben aku turu lali amoh. Konyong lah kasih ngancani Mbak Tuti.
1: Gering oh.
0: Iya maksudnya aku ngapleng-ngapleng gering nunggu musik. Jadi kayak aku ben turu lali lagu
1: ini. Ngapleng-ngapleng ngurki pas anginan gering.
0: Iya gering. Gering miring Sri. Ya wis.
1: Gering wajah panas gering.
0: Iya
1: ya. Gering pakaian.
0: Iya wis.
1: Ngepek apa ya, ngepek loyang gawe intip kering ya wis, makasih ya selamat buat para pucan-pucan ya, selamat
0: iya,
1: siang
0: nji.
1: Bunda cantik, selamat
0: Nutra siang Nutrelep Jeger, durung nggak ketinggalan ke
1: apa?
0: Kang Edi Dados.
1: Oh ya Kang Edi Dados
0: iya
1: terus ke Mata Berenggina ya para bunda-bunda iya. Lah
0: Kang Junet ada tau mlebu Kang Junet?
1: Tahu
0: radio
1: teman jarang.
0: Oh, soalnya akeh angel ka manjing nokyos protol terus. Ah, alasan.
1: Alasan bener satu dengan manjing gue dilengan itu li Junet.
0: Ong a main kesempatan bayar duduk ya, Ak.
1: Iya, dilenganin dhisit.
0: Ini main oli. Ya wes, Ak.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam deblak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Afurkon ya lagunya. Apa Miki ya ayah? Eling. Jasa keracumku.

0: singak-ngak.
1: Enak ora?
0: Ora lah.
1: Ora enak.
0: Ora enak.
1: Ora enak.
0: Oh, aku tak letuk kayak aku.
1: Tak letuk. Ngipik meni tak letuk.
0: Apa nih lagunya Kang Doli?
1: Lagunya apa ya, enak ya?
0: Iya. Saya sampai
1: lupa.
0: Pas sudah urung ngomong pas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dumlak ning ding jos.
1: Jos.
0: Para sari nih kayak kedur apa?
1: Para sari nih sapora teh. Dumlak ning ding jos.
0: Kakek jos. Jos. Eh, ya lah, permangan anak.
1: Kamu ini sapora teh. Dumlak ning jos.
0: Ya usah digawa-gawa maning. Oh, ini lagu apa, Kang?
1: Aduh,
0: apa sampean senengnya sing gue sih ya sak jeruk cak jeruk sak esak lah kan Doli kan Doli lah nyong nyepeda jasak boy rujak jeruk
1: wes ini kelingan ya
0: iya
1: rame
0: kiki gue dan diputar lagu kiki senengan batu tio saplang saplang garin gue musik
1: saplang saplang garin gue musik.
0: Ya. Salam monggo sak Kang.
1: Iya. Selalu. Mbak Topi kok ini apa-apa cepat siap dan apa.
0: Astagfirullah, ya.
1: Piawas bukan anak.
0: Mbak, angkat
1: gropos.
0: Apa?
1: Gropos.
0: Rambutan.
1: Iya. Aku makan madu Milela.
0: Oke.
1: Iya, wan iki ya.
0: Iya, waduh Kang.
1: Iya.
0: Kang Doli waduh bar makan. Bar mampir yang cepon sih Kang.
1: Apa men?
0: Bar mampir yang cepon.
1: Ya, telung cepon.
0: Ya, parusan sendawane orang tengen-teng.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya. Iya, kusin mesti ape.
0: Heeh.
1: Iki ropi.
0: Ya, wa atama.
1: Wa atama.
0: Ya.
1: Ya, kuasa ro.
0: Nok gendis Ambambang.
1: Gendis Ambambang mesti ya.
0: Heeh.
1: Ya, Mama. Manat.
0: Kang Edi Dados.
1: Edi Dados, terus Tiket.
0: Kang Junet, Kang Junet.
1: Junet.
0: Iya. Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri Mbak Wiwin.
0: Mama Alis.
1: Papa de Kondro.
0: Mama Alis.
1: Mama Alis sama Kak Kusen.
0: Iya.
1: Mas Awang bareng Mas Ada ya. Kurawani Bapak Sidin.
0: Ngaplang-ngaplang. Bae, ora kesel.
1: Ini juga mesti.
0: Ngaplang-ngaplang kesel, ngaplang-ngaplang ya berarti lagi istirahat selonjoran ya enak kosa. Iya, enak ya Mbak Tuti. Coba aja Mbak Tuti. Jare jasa kemun ini ngaplang-ngaplang bae kesel lho Mbak Yos ya aku ngarang.
1: Iya, kira di kantor.
0: Enggak mundri kazen.
1: Iya, liwe.
0: Kang Pion.
1: Ini Amrul,
0: Kang
1: Peter, Jenderal Jai,
0: okay.
1: Akbar Albar, Nia Bukares, bareng Wong Erenge,
0: yeah.
1: Selamat siang, Burini,
0: Bapak Pramudiono,
1: Pak
0: okay.
1: Mas Dedi Dewi Kunti, Santo yang tahu Mama Vida,
0: yeah.
1: Bari Dedi Nok Ito, siang Mama Rani,
0: yeah.
1: Santi Purbowo, Bang Parjo, ini Mama Asna ya.
0: Di.
1: Mana sama Nila Kang Kamari.
0: Oke.
1: Okay. Ini Mama Sira. Di sama nih.
0: Sama lagi.
1: Pingsan dulu ya, Mas Wita Pewarno. Mama Kiri Wajra.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi Cepi yang Pip Kacol.
0: Oke. Okay. Ami Nora bakar madu, Milela, sampun.
1: Umi Rena, Ami bakar wuih, yeah. Mau.
0: Budaya Ravana, Budaya Ravana.
1: Budaya Ravana.
0: Ya.
1: Mama Ersa. Selamat siang, Mama Ersa.
0: Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter, ya.
0: Budaya
1: Sirihayu.
0: Ya.
1: Di gue lah.
0: Siapa lagi?
1: Tinggal di Bapung, siapa lah.
0: Oh, Yunita, Mbak Yunita.
1: Mbak Yunita, ya.
0: Enak ngaplang-ngaplang.
1: Ah.

0: Yeah.
1: Oh,
0: too little man. Yeah.
1: Erwin Wiro Eka.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya saja yang kesel, cangkeme.
1: Iya,
0: yang kesel pernah mana apa ya kesel lah ya.
1: Bukan apa lah.
0: Yang ngelabrok aja pelang-pelang baik ya.
1: Iya, wes.
0: Iya, kadangnya miring kanan, miring kiri ngono lah ya
1: kan. Ngelabrok miring kanan kiri.
0: Ngelabrok bagian Mbak Tuti bae wes.
1: Iya, wes, ngono bagian ngelabrok bae
0: wes. Ya wes.
1: Bagiannya bagiannya ngaplang-ngaplang, weh.
0: Orangnya bagiannya tongkrong.
1: Tongkrong, weh.
0: Nyawang sampean tunggre. Nyawang sampean tenggurup. Ya, wes.
1: Ya, wes, makasih.
0: Oke, okay, iya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, deblak ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Doli ya yang ada di kosan Dampiak. Sudah ada penelpon saja dulu cukup ya. Soalnya Mbak Tuti wis habis ngendani musiknya jreng. Ngek ngak ngek. Ya, untuk ada balen sana para penelpon jangan lupa ya tetap jaga kesehatan Anda untuk jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, silahkan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya, supaya kita tetap fit dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Aa Uon. Eling eling eling eling, Uon kudu sing eling. Uon.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Suit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya, Habutop. Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Ya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apa gitu. Ya sedikit-sedikit lah ya. Alhamdulillah ya ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya, Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada contohnya, Ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Bapak Nek Uya, Masya Allah, baru masuk di acaranya Yos ya. Apa?
1: Sehidup
0: surga. Ya wes lebih mantul lagi. Amin amin ya robbal alamin. Makin harmonis pokoknya, mudah-mudahan ya Bapak Nek Uya ya. Dalam? Makanya aku bilang sehidup. Iya, lagunya apa nih? Alternatif lain?
1: Oh, yang tahu pengennya Popok Jeruk Keli.
0: Popok Jeruk Keli ya, oke.
1: Okay.
0: Iya beruk, kuku beruk. Beruk. Coba coba. Coba kayaknya anak apa ora?
1: Anak ya.
0: Nah, tak lampar Om Kas, tak lampar maring dindi ora weruan kabeh Kang Uya. Cangking. Iya. Iya. Kayak tas. Apa iya? Oh, iya iya iya, nen mumpung lagi dingin sehat. Dalam lah kasih ngoleti. Iya lah kan bojone sih ya. Lah kasih ngoleti tadi nih. Lah kasih ngarep-arep balik kan dong.
1: Kang Uon.
0: Ya Kang Raju.
1: Kang Raju juga.
0: Anji.
1: Amin bakar madu
0: Umi Leila.
1: Umi Leila nih ya.
0: Oke.
1: Terus kawasan Adjasari.
0: Bahasa aja Om Awang. Oke. Iya. Iya langsung nyendul ge. Bahasa ade.
1: Monitor
0: selalu ya Mas Ade ya, goreng-goreng widerin.
1: Iya ya.
0: Or aktivitas. Oh, balapan. Mas Ade tamlo terus nyungsep terus awit wingi ya Mas Ade yo wis mlebu lagu maning. Wis mlebu Oh iya bojone ya Om Awang. Iya betul.
1: Mama Ari,
0: Papa Ari. Iya.
1: Karisma apa ya?
0: Mama Neneng, Om Bambang.
1: Neneng, ya, Mama Neneng yang pernah ketemu.
0: Iya. Sing ora lampar tah aku, Mbak Yosa, sampean maning sak, sampean ki

0: lempar maring dindi wong doyan cangkingane juga tempe. Ya weruan kabeh jasak.
1: Pandean baro to mampir, Bu.
0: Weh ya, memang jasak ya kuwi modeli senengane nglewati balane Setara Paramon tapi ya mung nglewati tok ya bapane Uya ya.
1: Heeh. Terus kaya banes manis.
0: Banes manis. Iya.
1: Heeh.
0: Kang Cuilan Seng lagi silaturahmi ke Kang Raju. Cuilan Seng, Cuilan ya pendengar lama ini Cuilan Seng sama Kang Raju.
1: Oh iya, kenal. Ya, kenal. Iya. Heeh.
0: Iya, benar. Abdul Goni. Kang Edi Dados.
1: Mbak.
0: Siapa?
1: Iya, Abdul Goni ya.
0: Iya, namanya Goni, Gani, Goni ya. Iya, iya. Kang Parto lagi dada.
2: Duhur biak-biak nih sore mbut-mbut apa ya, Mbak Yos? Ngerti apa?
0: Mbak orang ngerti lah.
1: Iya, Kang Edi
0: dada. Kang Parto main tebak-tebakan. Iya, lagi sih kareng ngong-ngong. Lagi dada.
2: Duhur biak-biak nih sore mbut-mbut apa ya, Mbak?
0: Ayam. Ayam pan ngenduk. Ayam pan ngenduk ya, Kang? Ayam pan ngenduk apa kas ngenduk? Wah, iya kayaknya ayam pan ngenduk apa kas ngenduk, Kang Parto. Bedek lah, aja muni orang bedek. Mama Alisa, Ji. Lagunya apa nih?
1: Lagunya arane apa ya?
0: Ya, lupa.
1: Parbo, Mbak.
0: Parbo?
1: Parbo, ya.
0: Parbo. Kayaknya enggak ada juga. Iya, iya. Dulu pernah diminta sama Alpin. Oh, Sunda. Oh, asal Sunda ya. Oke. Iya, wis. Ngapunten nggih.
1: Ya, Mbak Sade yang tak mudun, Mbak.
0: Iya, mohon mudun nggih, Mbak Sade. Mbak Sade karo Kang Edi Dados wis kae wis gemremet.
1: Kencengi,
0: Mbak. Kencengi mure. Oke.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Ciao. Terima kasih ada Bapak Nek Uya ya. Saya masih asing suaranya. Terus kebetulan pertama kali masuk juga. Agak jauh suaranya ya. Apa kecil ya? Didengar gimana ini? Perlu konsentrasi tadi saya dengarnya. Siapa Mbak Ios keboran nang studio? Siapa? Kang Parto, bedekan. Kang Parto main tebak-tebakan Kang Edi Dados. Ayongki juga selamat siang Ayongki ya. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
3: Campur sari.
0: Nek
3: sepanjang hari.
0: Iya, lagi nang endi nang gunung-gunung endi? Gunung endi, Papa HM?
3: Wah, sing esuk kono gunung.
0: Wah, jarane Papa Nek Uya lagi plesiran maring gunung.
3: Wingi ya,
0: oh,
3: wingi.
0: Oh, kemari.
3: Wingi. Sing nang Bawor.
0: Oh.
3: Wong nang dia langgar betul.
0: Oh, keluar Kang Bawor lagi COD.
3: Oh iya wes, aku WA Kang. Ya anak manis-manis suwir Bawor apa apa ya, sing kau jawab Kang Bawor.
0: Oh Kang Bawor lagi di luar, coba di telepon no.
3: Oh orang wis tak wes, suara ada di telepon bukan di jalan.
0: Oh sudah. Oh sudah kesana ke Papa HM. Oh dapat
3: paketan. Wis tak wes suara wes.
0: Oh mau ke Papa HM.
3: Kalau dia langsung mampir mana ya, alhamdulillah.
0: Oke. Oke, matur nuwun Papa HM.
3: Iya, ada manoro nyenengan bariaus.
0: Nggih, matur nuwun Papa HM barokallah.
3: Amin.
0: Iya. Yeah.
3: Aku pengin apa lagune ya?
0: Iya.
3: Emut bae kenapa sih ngapain?
0: Emut bae ya, berarti.
3: Ya, payong sudah nanti enak.
0: Iya benar. Ini emut baik untuk Papa Uya. Iya Papa Nek Uya tapi bingung lagunya, berarti emut baik sekalian sama lagunya Om iya. HM ya.
3: Iya. Karena Mbak ini ya terlibat baik yang siapa kan saya berkenung.
0: Iya.
3: Padian monitor para wan FM gitu loh.
0: Itu
3: saran mah kurung ya.
0: Belum. Belum ya, Papa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sepanjang hari ya, sepanjang hari ya.
0: Iya.
3: Buru-buru istirahat ya, Mbak Malak ya. Lanjut ya. Turun kue opari itu.
0: Kayak cara puri ini ngonong lah, bubay. Aku orang kedumen, be. Orang kebagian, be.
3: Iya, bunga pura, bukan. Tolan ngebunga nonton.
0: Nah, karena catanya nggak penyiar tok, maksudnya ya, Pak. Jadi ini selain penyiaran iri yo.
3: Iya, oke. Terus buat mbak ketum-ketum.
0: Iya, nurun ya, ya.
3: Terus.
0: Casak terus mulai. Bisa melopor casak.
3: Melopor?
0: Iya, casak.
3: Untuk melopor, kalian ini apa? Orang-orang aja kayak gue, mbak.
0: Oh, begitu ya. Yang Edi Dadas.
3: Monitor, pas monitor, lepul pas warna hujan mutun, monitor, ada kali tinggal, coba burung-burung kena sih, mbak.
0: Iya, dilala masuk ya.
3: Terus sekarang, lalu gue ada pikiran lagi aneh,
0: ya. Iya,
3: langsung lepul.
0: Oh iya, faktor keberuntungan masing-masing, iya. Kang Edi Dadas, cari, aku ya keserian, abah, empan pesiran, maring Betawi, tilik anak semata wayang, siapa? Kang Edi.
3: Oh, Kang Edi Dadas.
0: Iya, pantilik, iya, pantilik anak.
3: Ya kan,
0: semata wayang.
3: Ya, sampai di jalan ya.
0: Ya, Min.
3: Pulang selamat.
0: Iya.
3: Pulang selamat,
0: ya.
3: Seperti apa? Emang aku di ucap lusir bocah mbak singwingi.
0: Oh, iya. Oh, ya beres lah.
3: Iya, bocah aku singgit.
0: Iya. Oh, ya beres. Have fun ya, Pak Em, ya.
3: Kemarin, Purbalingga, apa?
0: Luar biasa, liburan. Aja kalah, kalau bocah sekolah.
3: Kecap gak ngintil.
0: Ya iya, Papa Em. Iya. Ceritanya okay. Anaknya Papa Em pengen memuliakan orang tuanya, begitu.
3: Iya, eh, pasar rumah orang terima angin itu lagi
0: bukan orang sana. Parto, ubu.
3: Apa? Wong beduk cemikul, ba.
0: Iya ke?
2: Pasti dan dia mesti begini ya, dicata ya.
0: Kerungu Papa Em. Besti, apa alul? Besti, kikan yang besti, guys. Salah sama warung-warung akhirnya pada iring abe.
3: Pak Parto, malam menyendul menemani Pak Parto.
0: Apa Sahrul yang besti, berarti yang ini bagian, iya.
3: Siapa Pak
0: Parto? Apa Sahrul yang kan besti, berarti yang ini bagian, iya. Aduh, berat, sirahku senur-senur, ya lu kabe.
3: Pak Jo, jauh, tak
0: kena
3: tuh, iya, terus
0: coba takut
3: ngerumpah bambang mana ya.
0: Iya, aku sih orang rasan Om HM ke jasak racun. Ya iya, keserian jasak racun.
3: Lanjut
0: Mama Nadia. Aku ya Oli ya Papa HM. Aduh, nyaluk
3: Mama Nadia, Mbak Nonong. Terus kayak Om Ari kutilah ngono senenge kaya wong
0: dulur. Tempat lu aku dene oleh-oleh sewaring, Papa M.
3: Iya, waringe bae mampu kowe. Lanjut,
2: terus
3: mbak saya. Rawang bae kontrol. Ini bahasa Rawang ya.
0: Apa kan Pato? Kan Pato
2: ngono, Pak. Ditetek tadi dulur. Apa ya?
3: Ilmu, pasti ketemu yo gitu ya.
0: Halo, sepeda kan baik ya Kang Parto.
3: Tebak-tebak. Arep ngomong kok iya, Mbak. Suara kaget.
0: Tebak-tebak.
3: Terus pacul ini lagi pacul.
0: Ya.
3: Bunda Septi.
0: Kang Jabidin, Kang Jabidin. Anji.
3: Harus kasar Jumari sono terang-terang di negeri ini. Terus Gusti.
0: Iya.
3: Jadinya tata ya. Kok kan Nuri mau mimpin juga ya. Lanjut apa Beni Om.
0: Iya.
3: Tunggu, aku apa ini laris temen aku.
0: Mami Tika, Leoni, Papa HM.
3: Kalimantan ya?
0: Iya betul, Papa HM. Nji.
3: Mertua cendol bau, kayak kita punggung.
0: Iya, Kang Parto lagi suka main tebakan.
3: Ada kemana nih, ngomong?
0: Iya, ini apa? Ditetap jadi duwur apa ke jasak racun? Terus menyiar balane staroro liri ya. Ah, sing liyane pada ngacung nyong sih Papa HM. Aduh, Papa HM akhirnya jadi keder. Iya, Pak. Saknya lok, sak. Kok tak main kayak sekelinting. Nyuara ngerti mainnya apa ya. Ya, ada misalnya mainnya kacang ya, sak. Kok tak main, kok sampai tak main sekelinting apa kan bahasannya sih, sekelinting kacang kayak aku ya sak. Sama nih Kang Najib ya, Najib di Debong juga selamat siang ya, yang punya singgi jok motor. Kang Parto bedakan apa maning? Ke jarene Kang Pak Kang Parto bedakan maning.
2: Ditetek tadi dur apa ya kue? Ditetek tadi dur. Ya,
0: sing beda kali apa? Yang main tebak-tebakan lah ke hadiah ya. Sungkan pada mikir ya Kang Parto. Udah nih dijanjeni nyong pan main hadiah kiye, coba sing bedek sapa ya kowe. Iku pada semangat. Ya yang jare jasak be mau bedekan sing apa ke sing Moni?

Ing sore mbut-mbut mbiak-mbiak. Ayam pan bojo carane casak ya sak. Nyong ngomongnya ayam pan bojo bae lah. Ayam pan bojo. Pan bojo, ayamnya pan bojo. Arane sapi di Mbak Yos. Pak sacimit. Apa gue? Oh ya, maksudnya ya mengko oleh-oleh Papa HM dang wis anjuk. Ya nyong tak delik di situ bentuknya apa oh ya? Dang bentuknya kayak misalnya cilik-cilik mentik-mentik ya arane bukan kersem bu apa kersem ya. Ya mengko sing panjaluk ya mene ya tak ban tak min se siapa kejadane Kang Edi sabidi apa sacimit tak akeh melune sekelintir. Ya sudah ya, dengan balan suara para Mona FM, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habodop setiap hari. Habodop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina. Dan juga untuk membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kegebalan tubuh, alergi, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 100 kapsul yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Oh iya, yang ada di kawasan desa Grogol ya, Mbak Ninu sama Akang Ropinya juga selamat menikmati istirahat siang Anda, ditemani oleh Yos Andarista di Parasari siang dengan demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong sampai di jam 2 siang saja. Bapane Uya bareng Mamane Uya Papa HM. Ini Sundaannya ini aja ya. Ada emut bay dari Hetikus Endang. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Sarapan Paramon FM Tegal sampai di jam 2 siang saja.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

Satu demang campur sari sudah saya hadirkan ya, ada Lali Janji nih, Rina telepon. Kemudian Nok Kendis ya hadir juga bersama dengan Om Bambangnya. Selamat siang, terima kasih. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang Mbak Yos. Kemudian di belakangnya Kang Piol ada Mbak Tuti ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sing lagi aplang-aplang, korong ringak kena tembang-tembangnya para sari siang. Kemudian ada Kang Fiter di Bengle hadir di acara campur sari dan keroncongnya Setara Paramon ya di Parasari siang. Salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am, ada Kang Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Parjo, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, buat Bang Al, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin, buat Jeng Robi, ada Cesak Rajum, buat Mbak Yo, selamat bertugas saja. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Fiter, Kang Junet juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Iya Angel ya, Pan Lebu Neng Nok Ayu Yos Andarista Protol terus ya. Yeah. Enak ya ngaplang-ngaplang dong di kancane. Belakangnya Kang Junet ya. Ada selamat siang Mbak Yos, para sarine saporete temen-temen. Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya nih, lagunya Nyidam Pentol sudah saya searching. Nyidam Pentol, Nyidam Pentol, anane Nyidam.

Item Cemblem. Ada Pentol, tapi saya gak tahu itu lagunya sesuai dengan harapan apa tidak. Salamnya buat Sedoyo Balane Stara Paramon FM. Ji matur nuwun, mamane uya, papane uya. Bunda Sandi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Saadah bersama dengan Om Awangnya juga terima kasih sudah hadir. Mama Alisa selalu monitor aku Mbak Yos 24 jam non-stop ya. Pokoknya madep mantep fokusnya karo Stara Paramon FM. Oke, terima kasih Mama Alisa ya untuk kesetiaannya di Stara Paramon. Kang Jabidin juga selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, buat Kang Doli, ada Mama Rengganis, dan buat semuanya saja, buat Balan Sahara Paramon. Salam kenal. Salam kenal selalu buat Mbak Yos. Terima kasih Ji Sabang Solipun. Ayongki juga nyong liku temanina nang umah es. Nang umah es. Maksudnya kepripen si Ayongki? Ebuh ya. Ya wes. Sing lagi main tebak-tebakan. Kemudian di belakang Kang Parto ebuh ya. Om Kasnuri juga terima kasih sudah hadir. Wilujeng siang Mbak Yos. Kaparang kulo nyuwun temang campur sari lali jandinya sudah dihadirkan ya. Dari Mami Tika Leoni Borneo, salam kagem bapane Uya, Mama Lani, ada Kang Edi Dados, ada Jasak Rajum buat Kang Rajum, ada Kang Parto, ada Kang Upo, ada Kang Doli, ada Om Kasnuri, ada Teteh Agustin buat Nyi Ratu, ada Bunda Septi, Bunda Santi, ada Bu Rini Pak Pramudiono, ada Mas Firman Saputra, ada Kang Parjo, terus ada Kang Handoko buat Mbak Murdika Zen, Ami Bakar Madu dan Umi Laila, buat Mama Nadia, buat semuanya saja Mbak Yos, matur nuwun ji. Di belakangnya Mami Tika Leoni, assalamualaikum Mbak Yo, salam kenal dari Najib dari Debong Kulon yang punya singgih jok motor. Salam kenal Mbak Yos, ji, salam kenul juga. Salam kenal, titip salam buat semua pendengar Stara Paramon FM ya. Matur nuwun Mbak Yos, ji, sami-sami. Kembali kasih. Kang Edi Dada juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Singpan maring dia ki ya. Maring dia Kang Edi, pan plesiran maring Betawi. Tilik anak semata wayang. Ya wes, engko balik e kaya apa HM. Woro-woro. Semoga nyongali jatah olek-olek e. Ngolong ngomongnya, oleh-oleh apa Kang Edi, oleh-oleh kesel Mbak Yos. Ya alhamdulillah sebening selamat ya. Mangkat selamat, balik selamat gak sing penting wis ya. Oke, kalau Kang Edi memang gak mau, ini dalam, mau dalam, dalam, pan-panannya kapan ye, mantak dong akna. Mudah-mudahan selamat di perjalanan ya, hati-hati di jalan ya, berangkat salam selamat, pulang selamat ya, dalam kondisi sehat, tanpa kurang satu apapun ya. Syukur-syukur ya gak boleh-oleh. Di belakangnya Kang Edi Dados. Jasak Rajum juga selamat siang. Assalamualaikum dari Jasak Rajum. Kirim salamnya buat Kang Doli, ada Bu Rini Pak Pramudiono, ada Bu Santo, ada Mama Frida, buat Mbak Nia, ada Mama Nadia, ada Mbak Febi, ada Mama Ari, ada Bapak Ari, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Teteh Agustin, buat Mami Tika Leoni, ada Mama Zira, ada Mbak Am, ada Bude Erafana, ada Bunda Septi, ada Kang Ahmad Albar, ada Afurkon, ada Bang Al, buat Umi Habibah, ada Yusa, ada Waklemu, ada Ibu Daroja, ada Mak Trinila, ada Kang Kasnuri, ada Kang Ibni Abdillah, Mama Elisa, Kang Agus, ada jadi makan kerupuk, belas jasak opak ya kena, ada Kang Raju juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Sugeng siang Nokios, Kang Raju kali Mama Asi Lisbon. Waduh, Kang Bawor membawa pisang gede-gede, dawa-dawa nemenah, Masya Allah. Oh, luar biasa. Kang Bawor senengnya dang tambas pisang mesti sing gede-gede. Aku selerane sing cilik-cilik. Orang mani-mani sih dicantelnya gedenge gede dawa ya. Aku makannya seneng cilik-cilik ya.

0: Mamelko. Tang cilik-cilik kayak apa sih? Gedang-gedang emas ya, pisang emas, pisang apa ya? Yang kecilin, yang dimakan langsung habis. Satu blok langsung ketelen semua. Sugeng siang dok ya, Sugeng Raju kali Mama asli Lisbon, sarang kelima bidadari nih. Hadir salam buat si kembar Nok Isna, ada Nok Windy, ada Nok Gaisa, ada Nok Anissa, ada Kang Abas. Matur nuwun Nok Yos Nji. Kemudian assalamualaikum. Oh ini sudah ya, belum masuk di Lanos ta. Abah Sahrul juga hadir ya, terima kasih sudah hadir. Pripun Kang Parto, bener apa ora kepan di Men Wedang sepoci?
1: Sayang sekali jasa keracun, sepertinya Anda belum beruntung. Ya, boleh buat yang lain siapa? Oke?
0: Oke. Oke, jasa keracun belum beruntung. Jadi mohon maaf ya, wedangnya saya benahi dulu. Ayo, sundek maning wedangnya Kang Parto ah. Jasa kena jemur ambil dek sundek maning nggak WST nggak dewek. Kemudian di belakangnya Kang Parto ubu ada jengnya Sugeng siang Bude Erafana ya, nyuwun sekarang rangkaian melati sudah dihadirkan tadi di awal ya Bude ya, salamipun kangge sedoyo balane sana paramon ji. Ada Kang Sanadi di Pesarean juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Teddy sama Tante Dewi Kuntinya juga terima kasih sudah hadir ya Kang Teddy. Manet sudah saya sebut tadi ya Manet ya. Mbak Nino juga di kawasan Grogol bersama dengan Kang Ropi-nya selamat siang. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 2 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online dan juga yang sudah bergabung melalui voice call ya. Ketemu lagi sama Isan Darista setelah ini. Milan Nosta, ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 2. Sampai di jam 4 sore nanti ya. Iya, dan emang terakhir ada Jambu Walas Dekane Casa Keracun Nyaluk Jambu nih tapi ora oli. Casa Keracun ya, ini lagu saya berutarkan untuk Anda. Dan 101.5 Sara Paramon FM di Gelias Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00 awal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Hai, hai, halo Balane Star Paramon FM. Ketemu lagi sama Esa Andarista seperti biasanya di Lanosta ya. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 2 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia ya, Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Dan tentunya untuk menemani Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang mau gemuk silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852931998. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Rockset, It Must Have Been Love, spesial untuk Anda. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andarista. Masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19 9588, 0852 93 19 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Apotin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi

0: 0858 02 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, Yus Anda Arista hadir kembali di 101.5 Star Paramon FM The Gala sampai di jam 4 sore nanti ya. Dian Pisces ada untukmu kuserahkan ya. Lagu ini disuka sama Mbak Murdika Zaina. Mbak Murdika di kawasan Sidamulia ya. Selamat siang saja untuk Anda. Oke, yo, yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balon Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo
1: Paramon.
0: Morning. Morning.
1: Sepanjang hari.
0: Oke. Oke,
1: lagi ngadek ke dinama.
0: Iya ya. Nomor siji terus AA ya. Iya, hebat teman AA, faktor keberuntungan nek lagi luar biasa ya. Ya wes, mudah-mudahan kok seliane keberuntungan dalam online, keberuntungan dalam hal lain ya, ya mengikuti ya, ya. Ya, iya, rezekine kepenak ya.
1: Berusaha.
0: Iya, bojone ora mung siji tok.
1: Ya wes, lagunya apa ya, Mbak?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari
0: apa?
1: Sampai di Anggun.
0: Anggun boleh.
1: Anggun, Mbak.
0: Anggun. Apa judulnya?
1: Judulnya apa sih? Sing Inggrisnya. Na na na na na.
0: Anggun. Anggun apa sih yang Inggris? Anggun cinyong lu sam. Anggun cita casmi.
1: Iya. Nur bisa masak Inggrisnya. Bahasa Inggris kue
0: pak Anggun,
1: A,
0: iya.
1: Bahasa Inggris apa?
0: Laka ele, laka ere ya. Anggun cita Inggris lah. Anggun dia muncul lagi nemen.
1: Lo lo apa ya? Apa ya?
0: Apa? Enggak. Orang yang searching Anggun munculnya Anggun-Anggun liannya pada ngintili ah.
1: Anggun liannya ngintil.
0: Iya, Anggun liannya melu ngintil dan nyong keder.
1: Kayak Pak Wisnu apa ya?
0: Anggun C.
1: Jamal Mirdad Wisnu.
0: Jamal Mirdad sih ngapa?
1: Masih adakah cinta? Masih adakah rasa sayang di hati?
0: Sana juga dang sih ah. Masih Jamal Mirdad juga koles. Masih adakah rasa cinta di hatimu, masih adakah? Kang Semar Seberang.
1: Seberang, pimpin Kang Semar Seberang.
0: Masih adakah?
1: Hai, Mama Lani, ini
0: Kak. Ya, lah Kakak, ah. Masih adakah cinta anane muksin alatas, ah? Masih ada cinta. Iya, anane kesing dangdut-dangdut. Anane ke apa? Masih ada cinta Harvey Malioboro ada masuk nih. Tapi bukan itu kan. Harvey Malioboro. Lah
1: budak kayak apa?
0: Bu. Ya, lagi ngoleh di Anggun Tis kayak apa kah?
1: Mirip-mirip lah punya Tommy bisa. Bayang.
0: Apa gue? Miki.
1: Miki sih masih ada dekat cinta sama Mirdad.
0: Oke, nanti saya minta di Arvan. Oke, Miki apa sih Anggun sing judulnya apa sih, ah? In your mind.
1: Iya, ya.
0: In your mind.
1: Iya.
0: Iya, wes. Gue bagus ya.
1: Iya, wes. Ya nyorang ngati nyebutan sih ya.
0: Iya, wes pokoknya Anggun wis lah. Anggun sekali ya kamu, Auon. Tapi saya melihatnya kamu terlihat anggun deh hari ini.
1: Gitu ya. Makasih atas ujiannya.
0: Ujian anggun. Gemulai sekali kamu, AA.
1: Lanjut ya.
0: Mbak Febi, ah, Mbak Febi, selamat sore Furkon, Ji.
1: Selamat.
0: Iya, Mami Tika.
1: Mama Tika.
0: Kang Fitur, Kang Fitur.
1: Fitur Pen, selamat siang.
0: Oh, iya, iya, sing nyaluk ke ngotak main kersem si jinen.
1: Apa, Mbak?
0: Kue, apa-apa, em kan mikir ngomong oleh-oleh asem-asem. Apa sih?
1: Kersem.
0: Manisan. Terus liane pada. Iya.
1: Ya, manisan kena ngotak, ayo.
0: apa sih apa kersem Kang? Kersem ya kayaknya.
1: Ceri.
0: Ceri.
2: Cermai.
0: Oh cermai. Ya mikir sing kayak iri koro oleh-oleh papa HM kayak pakan tak main si cinen gelem. Cermai.
1: Kersem kasih nabi ngedalan be.
0: Iya. Dibikin nak manisan itu mungkin.
1: Terus tapi enak kersem gue kena ngutambel.
0: Iya. Kena ngomut-mutan ya, A. Bener kan? Enggak maksudnya itu kalau kersem-kersem yang seperti itu kan kecut-kecut gimana gitu.
1: Iya kecut-kecil.
0: Aku ngilu sebenarnya kalau makan yang kecut-kecut. Mama Nadia.
1: Terus buat Bunda Hatin. Terus buat Umi Abibe, Pati Gondro.
0: Oke. Orang Mama Nadia.
1: Kang Cebidin,
0: Ji. Kang Raju.
1: Kang Raju. Terus buat Kang Akib.
0: Mbak Kang Tuti, Robi. Mbak Tuti sing mau gara-gara lagune Sampur Sari langsung turu lali nemen.
1: Mau lagunya adem ya, Mbak ya.
0: Adem.
1: Lagune nyung sebule adem pas temen lagi waya.
0: Iya. Iya, kayak ngelingna awake dhewek ya, Ayah.
1: Orang ini kan bahas dengan
0: dia
1: yang
0: sebenarnya lagunya
1: religi
0: ya. Iya, maksudnya religi. Iya, maksudnya adem, memang adem dengan arti lah ya.
1: Iya,
0: sebenarnya arti. Iya, singpan belok ke maring dini orang dan dilurus, kan ya, Ayah.
1: Iya.
0: Ya, wis.
1: Kami bakal matu, Kang Doli, Mbak Nia.
0: Oke. Okay. Anji, Bude Ravana. Iya.
1: Selamat siang.
0: Iya, Bunda Siti.
1: Bunda Siti.
0: Okay.
1: Chan ya. Chan.
0: Bucan, Bunda Cantik.
1: Bunda Cantik.
0: Iya, balane setara para manwa donya cantik-cantik. Oh.
1: Iya, Bucan, para Bucan-Bucan selamat
0: siang. Bucan cantik.
1: Bunda Cantik, halo.
0: Iya, kalau kamu apa? Kang, Mas,
1: Kong.
0: Pak.
1: Kangkong.
0: Pak ganteng, Mas ganteng. Kang Kalikong.
1: Terus buat Kang Mukhtar ya.
0: Iya.
1: Kang Mukhtar Aryo.
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Mama Juwita nongol.
1: Mama pingsan di kono agnaya sampean ya.
0: Ora, pingsan bae keprimi ana tangine wong pingsan itu sementara paling
1: tangi mau dan ditangi kena.
0: Iya nangi dan ora tangi arane .co.id. Ora tangi.
1: Wong pingsan bae ora don tangi kena ora tangi.
0: Ulu.
1: Iya ya. Ya wis ngapa pe sembaya.
0: Kabeh bae ya. Kang Akil. Kang Akil ketinggalan. Aa, ke?
1: Kang Toho,

0: Dudu, tapi kan ki dudu coro. Melong-melong bania sing ayune wis pokoke kinclong-kinclong gemerlap seperti bintang-bintang di atas langit dalam malam. Ala sing mis kon untunge latahe ora mana-mana ya. Cop ala, menunggu ya kue. Coba sehingga nih latai model apa ya? Yusurip ya, Bu Surip. Lah iya gawat toh. Untung orang keceplosan maring di diora ya. Kang Boim,
1: elele. Kang Boim.
0: Ya.
1: Kemas bawor nyeruduk.
0: Kang bawor nyeruduk.
1: Waduh.
0: Kang bawor lagi suka makan pisang ya. Pisangnya kayak pisang sing laka-laka ukurane.
1: Ketinun ya.
0: Iya, coba Mbania mene. Mbania mene kayak pisangnya si wutuh kayak makan nang nyicipi.
1: Gedang apa?
0: Iya, rene makan ngerasak pengen rasak nang gedange.
1: Ya, kok tak.
0: Gedang sing ditumbasi Kang Bawor.
1: Iya. Gedang Belitung.
0: Siapa? Iya, gedang Belitung.
1: Gedang Belitung.
0: Kowe gedhe dewe Mbania.
1: Gede-gede nemennya
0: iya dewa maning
1: iya dewa.
2: Selamat sore Mbak Nia.
0: Akhirnya Mbak Febi penasaran.
1: Siapa?
0: Mbak Febi gue masuk gedang Kang Bawor lagi seneng gedang sing gede-gede. Mbak Febi tumbas terus enteng tumbas maning
1: betokon maning
0: iya lah enteng ki tumbas maningnya si putu ki si cengkeh merentel sok. Kang Muhtar dong Mama Not.
1: Selamat sore karo Mama Not karo Dedek Not. Terus buat Kang Loli dengan Mama Hasna perempuannya.
0: Kang Muhtar. Iya.
1: Terus
0: iya,
1: buat
0: kan. Mama Pak Nadia. Kantonyo, selamat Eri. Sore Utinia lah du Ute sin no mayun men ngaya melong-melong.
1: Selamat sore Mama Nadia.
0: Kang Piol, Kang Peter
1: Denang Said Akebet.
0: Kang Tohal Arobi.
1: Kang Tohal Arobi, selamat siang.
0: Aku ngacung Mbak Nia.
1: Siapa?
0: Kang Tohal ngacung.
1: Kang Tohal, sama sore yang Tohal.
0: Ya.
1: Terus lagi A.U.O.N ya.
0: A.U.O.N, Kang Akil.
1: Kang Akil siapa?
0: Kang Akil kan sana A.U.O.N, dong kesarean.
1: Kang Akil, selamat siang. Ya, selamat sore ya.
0: Iya, siang jelang sore.
1: Terus
0: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis. Selamat sore, Madam.
3: Mbak Nia.
1: Selamat sore juga, Madam.
3: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Ini jualan dong, Madam.
0: Masih siang, belum asar. Siapa, Madam?
1: Madam.
0: Oh, Madam dolan-dolan.
1: Iya.
0: Mari ngendi?
1: Selalang Buana.
0: Oh, mari ngendi, Madam, ya?
1: Bunda Caki kayaknya.
0: Bunda Caki, oh.
1: Iya. Yeah. Teng Robi ya, Alokis, Agustin, Teh Dewi, Pak Ia, Pak Weni, terus Teh Cita,
0: Kang Semar Seberang,
1: Bu Ida, Cinok Citong, Semar Seberang, Mama Sira,
0: saya bangga sih Mania,
1: Mama
0: Sira, Mbak Baby Belepas.
1: Belpas ya.
0: Oke.
1: Okay. Belpas.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Up Ibni Abdillah, Mame Abdillah,
0: yeah.
1: Kang Boim. Mm-hmm. Terus Kang Akib, Cengrani. Yeah.
0: Lagunya apa Mania?
1: Kayak setitik air.
0: Setitik air.
1: Iya. Yeah. Terus Mak Adin apa kanapi Kang Osi. Terus Pria Dancer Mama Silspon. Terus Pak Awang Bahasa Ada. Terus Ami Pakar Madu Umi Lela. Kang Al Bapane Uya.
0: Okay, ya.
1: Terus Pak Uwer. Ya, terus Pak Budi Habibah Pak Dekondrong. Terus

0: Om Edi Dados, Kang Sarno Yumati, terus Pak Agus Gawe, Agus Lawatan, Anton Lawatan, Bunda Siti, terus Mama Ai, Mama sama mana?
1: Mama siapa?
0: Agus.
1: Tete Agustin.

0: dewe Kang Sawu.
1: Umi Habibah pada gondrong.
0: Pada gondrong Mbak Biba.
1: Wah, Ato sama Mai.
0: Pak Ato sama Mai.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat Purine karo Pramudana ne ya. Heeh. Bagyo bareng Bu Kurune. Terus Mbak Ina, Mbak Ami, Bu Mafto, Mama Lidia, Kang Parto. Terus kayak Bunda Saki ya. Terus Partiem, Papa HM, Mbak Imas, terus Handoko, Kang Samsul, Mbak Hilda, Kang Dasmat, Mbak Ani, Niratu, Mama Anis, terus buat Mama Winda, terus buat Mbak.
1: Kelalen ngebleng ya.
0: Mas Begito ya karo Mama Irmane, Kang Sayolopo.
1: Kang Fiter.
0: Kang Raju ya. Terus buat
1: Kang Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Iya.
0: Terus Mama Tia. Ya,
1: Najib yang punya Singgi.
0: Iya, Bapak.
1: Najib yang punya Singgi jok motor.
0: Bapak M ya.

0: Pak Guyuban berangkat, Mbak Nia.
1: Siapa?
0: Mbak Nia, Pak Guyuban gimana?
1: Kayak ya, kayak
0: mudah-mudahan bisa datang. Papa ya. HM. Matur suwun Papa HM.
1: Terus buat
0: Ya wes, semuanya
1: mbak.
0: Saja. Oke.
1: Anjir.
0: Terima kasih.
1: Selalu, ya.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Mbak Nia ya. Oke. Amin. Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih Mbak Nia ya, tak arep-arep mengko acara Pak Guyuban Mbak Nia, mudah-mudahan macane ngilang. Macane wis mangkat maring dimbun. Wis lah ya pokoke ora nang omah. Dadine Mbak Nia bisa teka. Ya, untuk Anda Balane Setara Paramona FM Tegal, jangan lupa ya nanti ditunggu kehadirannya di acara Paguyuban Balane Setara Paramon yang akan diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2026, tempatnya di Ibu Siti ya, kalau enggak salah di Tonggara. Kalau alamat lengkapnya Yos belum tahu ya. Sekalian untuk acara santunan anak-anak yatim masih di suasana Muharraman ya, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, berbagi suka dan cita ya bersama dengan anak-anak yatim di santunan anak-anak yatim nanti di acara Paguyuban Balane Setara Paramon FM. Yuk berduyun-duyun, semangatkan lagi semangat guyub rukunnya di acara Paguyuban Balane Setara Paramon nanti di hari Minggu 12 Juli 2026 ya. Iya, primen ke wes. Ayo wes. Dua penelpon saja cukup ya. Nanti di sesi berikutnya yang mau gabung lagi. Dan untuk Anda Balane Setara Paramon FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitamavi mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 ya. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Dalam pikiranmu, in your mind, dari miliknya Anggun Cita Casmi, spesial hadir buat A.A. Furkon.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
3: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
2: Apa sih Jeng? As apa?
3: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
2: Malah bahaya gak itu Jeng?
3: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
2: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
3: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
2: Terus gimana belinya Jeng?
3: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
2: Ayo.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andiarista sampai di jam 4 sore nanti ya. Untuk sebuah nama, Meriam Belina sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Mama Juwita. Dan sebelumnya ada Dedi Dores ya, setitik air sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mbak Nia Bogares ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balani Stara Paramon.
1: Oh.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sama dengan kabar Anda. Kabar Anda gimana? Kabar Anda gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya apa?
1: Ya,
0: ya baik atau alhamdulillah kan segala sesuatunya itu harus disyukuri sekalipun kondisinya baik atau tidak.
1: Alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah.
0: Aduh, ya berarti kabar aku baik-baik urus sampean sak.
1: Ya
0: wis, berarti pimike sak jos.
1: Pokoknya alhamdulillah.
0: Iya, ya pokoknya apapun kondisinya tetap.
1: Ya,
0: alhamdulillah ala kulli hal ya.
1: Iya.
0: Bersyukur di tiap keadaan ya sak ya.
1: Bersyukur katolik bagi pengingatan ya.
0: Sak akeh sung sak etung akeh men sak jiro lupat men akeh men sak ya. Iya, tapi ceri sih sak kadine akeh men sak. Sampeyan menyaluk sak glinding sak.
1: Napa?
0: Sak glinding, rong glinding oli sak.
1: Asline rong glinding.
0: Khusus sampeyan nggo rong glinding nggo sampeyan. Iya bagi-bagi karo liyane. Liyane sak glindingan sampeyan rong glinding wis sak.
1: Abang-abang.
0: Abang-abang ki abang warnane abang emang. Warnanya emang abang.
1: Iya,
0: manisan iya, manisan ceri jarene si. Siapa namanya? Uon. Sing cilik-cilik kayak manisan kersem apa sih sak? Iya, iya gini ngarane pengen berbaik hati kepada dirimu sak. Dua glinding mau?
1: Dua glinding.
0: Iya, tiga boleh.
1: Orang,
0: empat. Lima. Sepuluh aja kakak iya. Dengan sampean jawab abang. Ya ki warnane abang.
1: Ya iya muka.
0: Ya warnane abang ya kuwus. Oleh-oleh suka Om HM.
1: Ya lagu nanti lagu ne.
0: Abang sing kertas.
1: Oleh.
0: Kertas saya. Ana tisu ngotak warnane abang.
1: Karpe
0: sampean. Kok ya sak nang acara paguyuban ya sak.
1: Ya,
0: ngotak sebar abang-abang sak.
1: Iya.
0: Ya, abang-abang warnanya sih mending judulnya warna abang ya sak.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagu dulu.
1: Telepon rindu ya.
0: Oh, telepon rindu ya.
1: Iya.
0: Tele.
1: Telepon rindu.
0: Tele.
1: Pon.
0: Oke. Okay.
1: Alame.
0: Monggo.
1: Oh, mi bakar madu mi lela.
0: Iya.
1: Sudah basah, roll saja bu ya.
0: Iya.
1: Ronya Bukares.
0: Iya.
2: Selamat sore ayang beb para umi juhadane. Apa kabar? Kabarnya kabur apa enggak ya? Ayang beb, jangan ngadar-ngadar ya. Sabar. Bayas, kalau aku suka yang merah-merah, itu duit, bukan kertas, tapi yang duit.
0: Saya juga tahu.
1: Iya ya.
0: Saya juga tahu arahnya kemana abang-abang ya. Nanti Mama Elsa berangkat dong di acara paguyuban, nanti saya kasih abang-abang ya. Ada Abang Rajum ya. Kemudian ada Abang Kasnuri,
1: Abang
0: HM, Abang Tohal Arobi, Abang Pion,
1: Abang
0: Asnuri, Abang Akil. Banyak deh ya. Mau dipilih satu-satu persatu aja ataukah mau dipilih semuanya? Yang penting kalau yang
1: aja. Cuma saya dua aja yang punya abang-abang ya, dua aja ya. Mama Yoneta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jih.
1: Parto.
0: Mbak Feby Belpas. Selamat sore Jasak Rajum.
1: Selamat sore juga Mbak Feby.
0: Mbak Wikandanu. Selamat sore Engkong. Kong Dik.
1: Selamat sore juga Mbak Wikandanu.
0: Om Kasnuri. Alhamdulillah Jasak Rajum bisa mlebu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya. Engkong nyok yo syukuran panyebar. Manisan sing abang-abang.
1: Manisan
0: kan lengket disebar ya maring lemah ya. Nggo rayaan kan ya rasane campur aduk.
1: berpengalaman ini.
0: Manisan Ci. Manisan enak, enak, tenang.
1: Mama wadrahmu ya mama.
0: Mbak Yos, kue casak racum aja dimencer mek. Melas Mbak Yos, bukan ora pinter ngunyah.
1: Gampang
0: pin lewong manisan cermet dimut-mut bisa
1: blender ya anak
0: ora usah kok dimut-mut engko kae dewek engko lumer dewek ya sak
1: yo sino
0: bisa sak bisa di mama iya bisa wijilit engko di wijilit engko di kaya kuwe salam salam ge pan bedek kan ge kang pan
3: anda berusaha lah belum beruntung ya sak apa-apa sakit saya kan ada sak
0: manisan urung beruntung mau bedekane Kang Parto sampean durung bener. Iya. Pan dimen kae poci. Poci, poci sa sa teh-teh kok ya. Ya. Menit, menit.
1: Menit.
0: Menit. Abang, abang jasak.
1: Aduh.
0: Abang, abang jasak.
1: Emangnya aku orang Betawi apa ya?
0: Lap lap lap you wek wek wek. Orang yakin song, yakin dia lo memenat dia dan VN VN dan aja nggak tulis anak dari nih Yos ngarang ya. Aku duduk guru bahasa Indonesia orang pinter ngarang, orang pinter ngarang. Iya, kejaran memenat dia, Mbak Yos tahun kabar casak ya. Jawabannya alhamdulillah tok iya manet, iya jalan manet. Kue kabar keder Mbak Yos. Kabar keder ya. Makan aku kabarnya pada baik orang jasa. Iya Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Kang Fit, Kang Fiter.
1: Kang Fiter.
0: Iya. Iya.
1: Mana Uya, mana Uya. Mama, bapak nari, kamu kuyuk-kuyuk baju
0: gak? Kang Fiter, serius no. Mbak Yos, Mbak Yos aja diomongi Mbak Yos, jasa keracun. Mbak Yos aja diomongi tolio Mbak Yos. Ya, wong jasa keracun kan untungnya urung tukul. Balik maning akhirnya kayak bocah cilik.
1: Ya orang bisa cilik lah, wong kayak
0: gini. Iya nyong orang ngomong tua lah, ya nyong orang ngomong tua, wong ngomongnya si handsome. Kang Boim, Mbak Atun. Kunyah. Kunyahnya Mbak Yos eben lembut, dulang majasak emangnya manuk. Kunyah.
1: Manuk pe orang dikunyah.
0: Ya, lek iki kono Yos sing kok dulang dikunyah Mbak Yos dulang majasak. Suka nyong kunyah tak delek dewek ya sak.
1: Ya
0: iya lah nyong rasane sing kunyah nyong-nyong sing dulang juga.
2: Ayo. Halo kasih yang bang abang jangan yor Mbak Yos kalau aku masih tua bakul bukan yor koyor kayak jasak. Halo bilang Peter bisa ya jasak coba sing shot sak sekali-kali sak sing shot sak
0: sing shot sak kan sing shot oh iya jasak pinter sing shot ya iya sak pinter sing shot ya sak tang neng ria ya sak
1: sampean bang
0: sing sing kok sing sing tak yes nyok si orang jaluk di sing soti ya mama e mama Elsa sing jaluk di sing soti
1: ora usah apa
0: ya dia kangen sama sing sotmu jasak sehat sak tempene kandel por kang Wedi. Ya kandel lah ya dong orang kandel orang bisa dirisi orang bisa dirajang orang bisa dipotong-potong ya sak. Iya dong tipis gue arane setipis kertas setipis tisu. Iya dong tipis gue arane berarti tempe keripik tempe ya sak.
1: Iya mama Dira mam kembang pang non doli bisa matolo yo. Ya terus mau
2: wah bakul kayak pisang.
0: Masih dapat kaya pisang. Prima bunda, bunda Sani Purbowo.
1: Prima.
0: Ya bu, woi bakul kaya pisang bu. Prima sih.
2: Wah bakul kaya pisang.
0: Wah bakul kaya pisang. Artinya apa sak? Wah bakul. Mbak Yos, dimensing shot sak. Eben ngaca terus osak. Oh. Oh, begitu cara Anda menggoda perempuan di sing soti. Oh, pinteran ya. Iya, salah tau di sing soti ya, Manet. Caranya Manet kayaknya kondisi sing soti, eben ngaca terus. Kacanya renteng manet. Pantesan manet ya. Pantesan manet ngacane digawe terus kacane maring ndi ora digawe terus gara-gara arep-arep sing sotane jasak ya. Miki jare bak bak Miki jare tua bakul. Sama-sama tua bakul siapa? Bunda Santi. Tawal Arobi Kang, tawal Arobi sak. Kang tawal Arobi. Mami Tika, ya. Mami Tika.
1: Mami Tika Leone.
0: Iya, ya. Kang Semar seberang sak.
1: Semar seberang semua selalu.
0: Oke. Okay. Wah, atau sama Mai.
1: Atau Ma.
0: Anji. Kang Piol, Kang Piol.
1: Piol.
0: Oke, okay. Kang Raju.
1: Kang Raju.
2: Mama Alisa kan niki menini tua bako.
0: Mama Alisa, oh Mama Elsa. Oh, mama. Oh, tua bakul kaya gedang. Si bisane sih sak, tolong jelasno sak.
1: Tua bakul kan kak payu sih ya.
0: Oh, maksudnya tua bakul leke tua bakul kaya gedang dan gedang tambah tua tambah payu. Oh, iya, pinter nemen. Kang Muhtaro dong, odong. Sama Mama Not ya.
1: Warni,
0: iya,
1: pa.
0: Sak pesek doyen sak.
1: Hah?
0: Pesek doyen.
1: Apa sih pesek?
0: Kang Muhtar.
1: Ya pesek-pesek pacar.
0: Iya, iya di pesek-pesek. Pesek-pesek pacar nyong. Ya duh, berarti di antara Manung, Manung ora mungkin ya, jarang ketemu. Ya. Malani ora mungkin di sana sing duwe ya. Si jine maning trio pesek si jine maning menuh.
1: Tidak
0: tahu kok. Ya, langsung nyambung Kang Muhtar aja pere-pere karo jasad ya. Pesen buat apa pacare nyong aja pere-pere. Aja pere-pere ya pesen-pesen buat apa. Iya ya pati-pati dari pacare nyong demen. Iya wes. Sama-sama sak. Oke sak. Di medang di telepon bre. Oh iya apa-apa ini rindu. Ya wes. Tanggal rolas ketemu ben rindune ilang.
1: Ya, jak lalen.
0: Oke, jak lalen ya. Iya, neng ndi sak? Tempat e sak?
1: Teng Tonggara.
0: Tonggara, rumahnya sampai sak?
1: Positif iso.
0: Oh iya, tanggal pira sak? Tanggal rolas bulan apa sak?
1: Bulan Juli.
0: Iya, jam pira manane sak?
1: Karepe sampean. Karep
0: aja ngodong bengi wis puku to. Ah, ya, jam 10 sampai selesai ya.
1: Jam
0: 9 nih ya. Iya, pan subuh ya ora apa-apa dengan senoman disit. Ora apa-apa ya. Ya, jak lalen nanti tanggal pira sak?
1: Tanggal
0: 12. 12 apa sak?
1: Assalamualaikum.
0: Dulak ting ting. Maksud deh, penyong ora kesel-kesel ngumum nah, ngono ya. Apalagi saya enggak tahu persis rumahnya di mana dong, dia jasok mikir langsung. Langsung ngumum nasak, mengko ajak lalen tanggal 12 Juli 2026 yuk. Yuk pada ketemuan dengan acara paguyuban balan Nestara Paramon Event tempatnya di Ibu Siti di Tonggere ya, sekalian nanti ada santunan anak yatim masih di bulan Muharram ya, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita ya, arane golet berkahe bocah yatim, salaman dielus rambute sayang kita ngelus-ngelus anak yatim kan enak ya nyayang ya, sayang tapi aja sampai ngelus rambute jasak. Engkau mau nini ngonong sayang aja ya, aja ngelus rambutnya jasak aja, mau nini beda. Halo, selamat sore Mbak Lenis Tara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah abang gimana sih bang, kamu sih bang. Aduh bang, kenapa perutul bang. Apa anasing nabrak ya bang. Jasak pinter, ah iya pancen jasak dilawongi. Jasak dilawan. Jare Mbak Tuti, jasak pinter ya. Iya jasak dilawongi. Di utak-utik. Lagi anak bedekan maning singgang patro. Di utak-utik ingat digegem. Apa, bahaya ini apa sak lah. Takutnya jasak abe soalnya jasak bisa bedekan. Buri nih pak, Pak Mudiono. Mbak Yos gitu ya sekarang apanya. Apanya buri nih. Misalnya gitu ya sekarang. Pripun buri nih pripun. Mbak Yos pan malam Jumat ya kampung. dadine ki durung nginung habutop ya dadine kambu. Nggo balike pan nginung habutop ah ya. Iya senyum kalian. Aduh biasanya rutin nginum habutop ya. Ya dan nginum habutop kan ya tenaga denyong kayak yang fit, stamina nya kayak yang strong ya. Go voice ya kayak yang ya lancar. Lalu sekian ke prime ya sekian kayak aku dendet. Di 477-nya ya kembali kita sapa. Halo selamat sore Balan Ustara Paramon.
5: Fitnya sepanjang hari asal.
0: Alah, ini masih iya tabrakan apa Prima ya Papa HM ya? Bang Al sama Papa HM ya, Prutul. Ini satu penelpon kembali ya, satu penelpon ya. Kalau memang Prutul lagi, kalau nyungsep lagi ya sudah saya langsung ke lagu. Halo selamat sore Balana Setara Paramon.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore, Masya Allah. Iya mungkin ini ya bertabrakan sama yang lainnya. Oke saya kasih kesempatan tapi di 888-nya karena 477-nya 3 kali berturut-turut. Aduh nyungsep KB. Halo selamat sore Balana Setara Paramon. Halo. Halo giliran walu-walu lah kesuarane. Ya. Ya sudah dan dialog istirahat di seat ya. Saya langsung ajak lagu atau mungkin satu lagi di 477 boleh. Halo selamat sore.
6: Selamat sore, hitnya sepanjang hari.
0: Ajib.
6: Lagunya dulu,
0: ajib maning. Aduh, kayak mesti berbenturan sama penelpon yang lainnya ya. Aduh. Kayak dina kemis, malamnya malam Jumat. Pantesan carane Bunda Santi iya kumat. Obat warna abangnya durung dinung. Tapi sih bener nginung habut apa yang durung pepek ya. Lagi wingi uis dineke durung nginung habut top ya Pak HM. Oke Pak HM ya. Coba satu benar lagi. Halo selamat sore Balana Setara Paramon.
5: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya. Wis sempat paten yo. Astagfirullah. Papa HM ngene miss call ngene online. Waduh. Ya sudah ya langsung ke lagu aja ya. Mungkin mereka lagi berdesak-desakan ya ben longgar tisit wis. Oke. Iya deh. Belasih sum. Aku capek orang diangkat tiba-tiba ngilang, diangkat tiba-tiba turun ya. Udah berapa kali tuh usaha saya buat membuka online. Mohon maaf ya, habis ben istirahat di seat. Ben pada nyerah di seat ya. Nanti kalau ada waktu lagi, saya buka kembali di voice call-nya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Pak Rahmat dari
2: Kebun Duan,
1: Kecamatan Kramat. Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, nah, saya coba lagi. Sekarang ini, kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Saya ikhtiar, kesehatan. Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, misalnya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan, saya beli lagi, insya Allah.
1: Ya, untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak.
2: Ya. Habutop, Ramon Arab yang paling ngetop.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Ada Yusandarista sampai di jam 4 sore saja ya. Terima kasih ya yang sudah setia di Lanosta ya, bersama dengan Yusandarista di 101.5 Star Paramount. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita baca satu persatu. Ada, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yo, salam kenal dari Najib dari Debong Kulon yang punya Singgih jok motor. Salam kenal Mbak Yo, Najib. Salam buat semua balanya Sarah Paramon. Lagunya Iwan Fales ya, yang damai kami sepanjang hari. Matur nuwun Mbak Yo, Najib, sami-sami. Ya, dan di belakangnya ada assalamualaikum, waalaikumsalam Neng Yos, aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia ya. Bagi salamnya buat Mbak Nia, ada Mbak Am, ada Mbak Im, ada Mbak Ika Tonjong, ada Tete Agustin, ada Tete Dewi Cendene, ada Ceng Robi, ada Nyirato, ada Mama Elsa, ada Mama Lani buat Mama Neng, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Oji, ada Mas Furkon, ada Mas Fitter, ada Mas Handoko, ada Abah Sahrul, Baja Sakrajum, ada Kang Kopidin, Kang Kasnuri, ada Kang Parto, ada Kang Parjo. Spesial buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki dan Reza. Makasih pendengnya, lagunya kuserahkan segalanya untukmu. Segalanya kuserahkan ya. Sudah dihadirkan tadi di awal lagu. Spesial buat Mbak Mudrika Zen. Ini lagu yang baru saja saya hadirkan ya, Daniati, di sini aku rindu, di sana kau berjumbu, memenuhi permintaan dari Bunda Eko Santi Purbowo. Sampun Bunda, bombong Bunda. Iya nagi, wingi urung diputer hayu Mbak Yos. Hayu wingi durung diputer lagunya. Hayu dinagi dieling namane ya Bunda.

Ya, kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Mbak Am di kemasan kembang pang. Salamnya buat Mbak Mama Wiwin, Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Kiwi, ada Mbak Nadia. Ada Mama Nadia, ada Mama Neng, ada Mbak Nunung. Ada Jasa Kerajum, ada Kang Tahol Arobi, ada Jenal Jahit, ada Afurkon, ada Mas Fiter, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Nia, ada Mbak Ila Kupat. Dan buat semua Balanestara Paramon, lagunya terperangkap dalam duka. Ada Kang Raju ya, lagunya Tak Pernah Berubah, Faris RM. Duet bareng Malida, Dede Dukun. Yeah, Malida, Malida.

Dan di belakangnya ada Kang Semar Seberang ya. Kang Semar Seberang di kawasan Harjo Sari Kidul, lagunya Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa sudah dihadirkan juga ya. Terima kasih buat Mbak Ayu cantik, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri di Randu Gunting. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Mama Rengganis, ada Kang Doli, ada Jasak Rajum, Malani buat Mbak Eni, ada Kang Parjo, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Selamat sore Mbak Yos, puterin lagu oh, please release me. Oh, saya belum searching, mohon maaf ya. Iya, belum dicari ini waktunya, ternyata sudah jam 4 ya. Salam buat Tete Agustin, buat Nyiratu, ada Mama Lani, buat Bunda Santi, Mbak Nia, ada Wong Irengnya. Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya, buat Mama Reganis, ada Mama ada Umi Habibah ya. Pada Gondrong, ada Kang Ufo Happy, ada Kang Handoko, ada Om Kasnuri, ada Mama Wibin, ada Kang Doli, ada Jasak Rajum, Papa Haim, ada Bapak dan Mama Uya. Mbak Murdika Zen, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Kang Edi Dados, ada Kang Parto, Kang Parjo, Mama Nadia, dan buat semuanya saja Balanestara Paramon. Ya guluningnya gatel. Terus di belakangnya Kang Parjo ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Piol juga terima kasih sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos, dalam pan melebu ora tahu bisa. Oh iya Kang Tohel, lama sekali ya, dulu pernah masuk ya, beberapa kali, ini sudah enggak masuk lagi. Pantun Mbak Yos, Ana Bang Kadir goleti Mbak Aat sandal yang selen. Tohel hadir tolong catat di buku notulen. Luruh daun pare numpak ulah naga kintili buta ijo. Buat penyiare semoga tambah disayang anak bojo, sukses and thank you. Iya duitnya sengake ngono. Ben kena gak tuku kebahagiaan. Lah duit itu tidak bisa membeli, duit itu bukan segalanya, tapi segalanya kan butuh duit ya, realistis boy. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian di belakangnya Om Kasnuri, Mbak Wikan Danu, selamat sore juga, terima kasih Mbak Wikan Danu. Dan Mbak Feby Belpas, layar tancap ya, belum saya searching juga Mbak Feby, besok lagi ya. Mas Fiter, Kang Fiter juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Kang Akil. Ada Kang Boim bareng Mbak Atun juga, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados juga terima kasih. Kemudian ada Mama Nadia, iya pan jawab badai kane Kang Parto, bayangan sing anan ningar pet dewek. Bener ora ya kue Kang Parto ya, jawabannya Jasak mau salah. Oke jawabannya Mama Nadia, pan jawab badai kane Kang Parto, oke jawabannya bayangan sing anan ningar pet dewek. Iya, mau di apa ya, mau ya tambah dewa kayak aku suka kayak. Yang benar, Mama Nadia oli secangkir teh. Ya, bonuse poci. Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Sandi Purbowo juga selamat sore ya, lagunya di apa, di sini ku rindu, di sana kau bercumbu, Nia Daniati sudah dihadirkan nggih Bunda. Ada Kang Peter di Bengle hadir di acara Mbak Yon. Salam enggo Mbak Nia, ada Mama Lani buat Mama Ari, ada Mama Nadia buat Mama Hasna, ada Mama Elsa, ada Mama Zira. Ada Nyiratu buat Mama Kesnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, ada Ami Bakar Madu buat Umi Leila, ada Tete Agustin, ada Furkon. Kang Parjo, ada Kang Teddy, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, Mbak Nes Manes, Jasak Rajum, ada Om HM, ada Kang Piol buat Ur, ada Amrul buat Mbak Yos, terima kasih dan selamat bertugas. Usak hadir salame nggo kabeh baik. Pimesi. Usak sapa sak?
Wih, semoga pada sehat selalu. Jasak, nih maksudnya ngomong jasak dulu sana. USK, apa kenyang bacanya kayak dero. Jasak hadir ya. Ayo, ya terima kasih Jasak Rajum. Ya terima kasih Jasak Rajum. Selamat sore sudah hadir. Salame katanya buat semua balenis Tara Paramon FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berkah segalane tambah usak. Berkah segala-galane ya. Berkah usia, berkah sehat, berkah rezeki, berkah dalam segala hal. Amin. Allahumma amin. Ya, kemudian di belakangnya ada Bude Ravana, Ceng Yos. Bude mau lagu, jangan sampai 3 kali ya. Dari tahun gak ada pengaribuan. Iya, saya baru baca ya. Mohon maaf ya, Bude Ravana ya. Iya. Dari kemarin kayaknya minta lagu ini, belum saya play ya. Coba saja dulu, melas lah. Bukan ngusek, Bude. Bukan ngusek. Lenyong munculan di sih. Lah, mikin di sih ya. Oke. Jangan sampai 3 kali. Bentar ya.

Iya, Bude Erovana ya, nanti ditunggu ya di akhir acara La Nosta. Kemudian sana di Pesarean juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir. Kang Muhtar, kalem sak, gue pesek tak gue, pesek tak gue. Bisa, peseknya, peseknya jaseknya duduk Kasri, gue udah ini Kasri. Peseknya jaseknya, wong gerobok kulon Kang Muhtar dan gawane Kasri ya jasak ora gelem ya sak ora gelem doyane pesek sing nang gerobok kulon ya unut ya sudah ya oke ya. Mama Juwita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ji, Mama Cuita, terima kasih sudah hadir. Kemudian Wak Atos sama Mai yang ada di kosan Gedung Banteng juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Yang ada di kosan Desa Grogol juga ada Mbak Ninu bersama dengan Kang Ropi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta di kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 2 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call dan juga WhatsApp, juga SMS online ya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tebang terakhir ada dari Balik Nyata Gor Pangaribuan. Ada Jangan Sampai Tiga Kali. Hadir ini untuk memenuhi permintaan dari Bude Erovana di kawasan Jalan Serayu Mejasem. Dan 101.5 Sarapara Mana FM di Galios. Anda Risa pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa kari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora iku isukan. Wis kari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon Dangdut Sapore Ece. Baik ya, di kesempatan sore hari ini di Badangdut ya, temu sama Power Sing Soblak Tore Ece Kewir in selat untuk jam 5:30 mentangin saja. Di edisi Kamis 2 Juli 2026. Bagaimana kabar balai setara para menum, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, atau sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya. Bagi yang lagi sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang lagi sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power 352888 ya, bisa digunakan 6145477 via online. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anda tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp saya masih online. 0852-9919-5988. Baik ya, ngawali jumpa kita, yuk ada Fata Morgana ya. Baik, Rita Sugiarto ya, Ece Kewir. Baik ya, sudah ada yang gabung, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Nama-nama-naman.
1: Cerita sapor.
0: Tak pernah. Ki.
1: Pernah ku sumpah.
0: Oke. Tak pernah ku jatuh cinta.
1: Tidak pernah. Selamat ya.
0: Yop.
1: Mas sabor. Mau anggi.
0: Oke, makasih.
1: Kemalani sekali. Semarang.
0: Ya embo lah, masa tak kau nenyong lah.
1: Mama Lani lagi ngomong ngerom Mama Lani, bukan monitor.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya mesti kan mana kan mana, cari kau ngambil kuang kue, ya ngesuk bae wes aku.
1: Iya
0: kak,
1: siapa ya Mas Arfan, sama kak Koko Abgut. Ngelani. Terus buat Furon sama sore.
0: Si.
1: Terus buat Kang Bigi, Kang Barto sama sore. Terus Bunda Saki, Indonitor.
0: Si.
1: Oke, Mas Sawor buat nyai pelemah ya. Aromanis mas.
0: Iya ngerti wes, maksudnya itu ngerti nek aromanis.
1: Aromanis. Terus buat apa yang maning ya?
0: Oke, okay, yo siap. Ya sore-sore.
1: Sore-sore.
0: Ya benar.
1: Yo.
0: Ya. Waalaikumsalam dublat cing-cing. Baik, ada mana mereka di tanggal? Yo, ada dosen Aldi yang ada di Dukor ini. Baik, di sapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang. Yo.
2: Dangdut Assalamualaikum Kang.
0: Waalaikumsalam.
2: Permohonan bisa kasih Kang.
0: Permohonan Oji.
2: Iya. Kang Bawono Kang. Mira Ganis Niki.
0: Iya benar.
2: Wadon ya.
0: Wadon woman.
2: Oh wanita benar.
0: Iya.
2: Dan no Kang.
0: Terima kasih.
2: Kang Bawono Kang lalu ya.
0: Iya amin.
2: Buat ketu-ketu sudah sampai waktu saya mikir kurini sama Mediono ya bagi Belpa sama Ramadho obat ini secara apa ya Kang.
0: Oke Bunda Santi berbola
2: efek bareng anak lah ya obat ini secara apa Kang.
0: Iya siap.
2: Sudah Kang Bol.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincin
2: George.
0: Ayo yang punya keturunan Bapak HM, Bapak HM yo di kesempatan sore hari ini Power didukung produk PT Denatur, solusi syarikat kita semua. Selamat sore, Putri Niko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Nah, Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Yeti. Warung Sate Haji Ali Putra ya. Barangkali mau ikut partisipasi ya, menyumbang, menyisihkan dana, menyisihkan rezeki untuk santunan anak yatim, monggo. Nanti di Minggu 12 Juli 2026. Ya selamat sore, yop, mau matun, ya Sinta, yo ada juga Septi Singlus Dengkul, Singledes, Sikote, Yukariati, negernya Tel Radio, nganti tukang gil gede, ya. Ya Bunda Rini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Cialang. Bunda Cece dan Nawareh ya Pak Haji Imam Pujiatmoko. Bersama Mbak Hajah Siti Maknah ya, terima kasih. Ya sudah menyisihkan rezekinya untuk ikut menjadi donasi. Ya nanti kegiatan sosial Radio Setara Paramon FM ya, terima kasih sekali. Tadi juga sudah ada Ami Bakar Madu ya bersama Melena yang di Jalan Air Hakim Tegal Kota. Segala sesuatunya mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat panjenengan bersama keluarga tentunya. Kami kru Setara Paramon FM mengucapkan banyak terima kasih. Ayo watri-watri-watri ya, masih usaha di Jakarta ya, istilah apa-apa sing penting pada usaha yo, tak pernah ya cekewir. Sekali lagi monggo silakan. Rekening power siap ya. Alhamdulillah amanah ya, sudah di list langsung tak laporkan ke yang punya donasi tentunya ya. Pagi tak pernah.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Sedih banget Kang Bawor. Apa iya Mama Anisa? Ya, kedukan sayang ya.

0: iyalah. Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut seperti ya. Kau asing di macaku ya. Ada juga tadi hadir permohonan. Tidak pernah ya. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ji Pajang Jod. Waalaikumsalam. Namanya saat. Iya. Yup.
1: Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan.
1: Cinta Sugiyarto.
0: Oke, saat.
1: Selamat pada membuka BBW.
0: Yuk. Iya.
1: Ngomong mana dia ada Gusti.
0: Yuk, siap.
1: Bang Ibni, Pak Ayam, Bapak Setrol.
0: Yuk, Mas Taufik ya, gue. Yuk.
1: Bar. Barjo Mama Lani.
0: Yuk, siap.
1: Terus Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Penuh parsel. Terus ngobur ini Pramudiono.
0: Iya, bener.
1: Bapak Ibi, Mbak Kembang, Mama Sekira kan Doli.
0: Iya, oke.
1: Terus
0: ngopi ol. Iya, ol.
1: Bunda Septi.
0: Yuk.
1: Bunda Septi. Ya, terus ngomong Mami Tika Leoni.
0: Iya, Leoni di Kalimantan Tengah. Iya.
1: Terus ngomong Walemu.
0: Yuk, Walemu Ayudar Uja.
1: Warni Mai, Kota Gatot, Warni Pak.
0: Yuk, Warni Mbah. Yuk, Ketuk Lindri.
1: Ya. Mama Elsa, Mama Yunita.
0: Yo.
1: Mama Ari, Bapak Nari.
0: Oke.
1: Ya, kok gue pegang?
0: Iya, siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing.
1: Tuh.
0: Ya, spesiale. Wali Jajak Racun, waduh. Ya. Ya, Jajak Racun bersama Mama Suwada. Selamat sore yang ada di Arjusari Kidul, Arjusari Lor. Yo, 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Cipat Cang Cuk.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bulan madu
0: kan bawa. Bulan madu.
2: Okey. Iya para mita.
0: Iya, iya di kulit di set ya.
2: Iya, kulit di set. Neo, kita kerjain ya. Amar kami.
0: Okey.
2: Nau Om, Bang A. Terus juga nggo Mama Lani, Mama Rini.
0: Okey. Okey.
2: Terus Kak Hamsul, Handuk, Kembali, Kak Mahani, Kak Tanyanto. Terus nggo Bang Kasturi.
0: Yo.
2: Terus sama nih ya.
0: Terus
2: ya,
0: dia
2: salam kenal ya. Yo.
0: Yo, mangga.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumlan Jing Jing.
2: Yo.
0: Terima kasih ya Mas Erwin ya, Mbak Eka ya. Mas Erwin tadi Cilibur ya. Kalau berbicara di sekitar Mas Erwin ya. Ya, tahu sepak terjang saya dulu ya antara dukuh ke dukuh, antara dukuh di ya di sisi bukit-bukit ya. Iya, nengir lagi panen cengketa iya, men. Ya, semoga sehat selalu ya. Selamat sore yang ada di Cilibur ya. Berikutnya ini Kecamatan Paguyangan ya. Ya itu Kali Kidang, Kali Gua, ya Telaga Renjing, ya. Cipetung ya. Itu daerah-daerah situ itu alhamdulillah ya. Iya, ya, notabene ya petani ada cengkehnya di sana. Ya sapaan dari Setara Pramon kok bawor tahu ya lah insya Allah lah kalau cerita tentang hal-hal ya, tengah pengalaman sepak terjang saya taya enggak cukup seminggu diceritakan ya. Ya sementara 4 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramon. Maaf salam buat Mama Vivin, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia. Ada Umi Habibah, Josok Rajum, Tauhala Robi, ada Jenderal Jahid. Mbak Menteri Izin, ada Mbak Wikan Danu, ada Mbak Nurkanti, Mbak Nia, Kas, Nyiratu, Teh Agustin, iya, kau asing di mataku, yop. Iya, cari ngomongnya. Iya, Mama Anissa di Kedukan Sayang, iya, lagu ini bisa ngenes nemen kang. Ya, Bunda Santi Berbawa ya hadir ya. Ada juga Mbak Wikandanu absen by ways ya. Ya kue. Sedih banget ya Kang lagu ini. Ya salam buat semua saja Balen Setara Paramo dari Sabrete ya. Mama Anissa ya yang ada di Kedungan Sayang. Iya. Kang Muhammad Taufik ya segitunya Kang Bor. Iyalah ngapain? Emang gue pikirin. Mikiri hal-hal kayak gue ya. Mikiri kerja sing apik ya. Gue masa depannya bocah kayak gue. Ya terima kasih ya ada Mama Nadia bersama keluarga yang ada di Grapo Kulon hadir. Bersama Trio Pesek. Selamat sore Mas Boborio Kang Jabidin bersama ibunya yang ada di kawasan Randu Gunting Bunya. Baik Cinta Perawan hadir. Yo Ece Kewir masih bersama Bawor didukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua yang pastinya ada Vitama untuk mengatasi keluhan dalam mata. Ini mata glukoma, mata plus minus silinder dan sebagainya. Ada Haputo Pramon Arab yang top. Ini untuk menjaga stamina yang prima. Ya mengatasi untuk sakit berjantung, kolesterol dan lain sebagainya ya. Yeah.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk ke angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya gas, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: mo nyang mo tele patang.
1: Som la ke ya lu lu.
0: Ya ece ke wir.
1: Silumane lu lu.
0: Allah.
1: Allah ada maning ciplukan kedang bayan
0: aku. Oh, kuat gede nemen we. Gede-gede nemen.
1: Iya. Iya, ada gede-gede nemen toto.
0: Ada Mas Haji Saputra yang ada di warung Pring ya, ada Maisaro Bang Tio. Ada Naam, ada Mukri yang ada di Bengkeng. Di Pangkemberan Warung Pink ada Mas Agus Salim ya. Jadi sapa yuk, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor dari Jabidin dan Bu Bisri. Salam buat Mamar Cinta Putih, ada masuk juga.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomsum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Sabariti. Session ketiga, yuk dedang dangdut memory. Ketemu sama Power Si Sobat Dr. ECW di kesempatan malam ini di Kamis 2 Juli 2026. Insya Allah tuntas jam sebelum malam saja. Bagaimana kabar balan Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor Yop di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tips salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp sama online 0852-931-9958. Hanya saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan ke Dedang Dangdut Memory. Tadi sudah ada apa kabar tak semening hati, Raib dan Gedung Cuai. Menghiasi ruang dengar panjenengan, yo capcus 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Setara Paramon dan Dutu Sekolah saya teman-teman.
0: Teman-teman, cikewir.
1: Iya Mika.
0: Oke Mi.
1: Lagi sehat kan?
0: Sehat tuh, lagi makan di depan.
1: Dan Dutu siapa lagi kan?
0: Teman-teman.
1: Aziza kan?
0: Oh, jujur.
1: Iya, budak.
0: Biasa, budak. Nah, sengaja sih,
1: ya.
0: Iya, yang ini bos monitor burung.
1: Ponakannya asal Aziza.
0: Ya.
1: Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Mbak budak anak. Terus, Walemo, Jaloja.
0: Yuk.
1: Terus, Mbak Lili. Lapasa.
0: Terus,
1: Mbak Pol ya, Jalan Lepe. Mbak HM. Terus, Teki Dewi Kunti.
0: Oke.
1: Banyak kalau pengirangan, kalau upo happy, kalau jong kalau
0: happy. Padaya, padaya, Munjung Agung lepas.
1: Oh, Munjung Agung.
0: Yo, padaya.
1: Iya, tu Mama Lani Kang Panjo.
0: Okay.
1: Kalau Pak Toji Wong Bebe.
0: Yo, siap.
1: Bunda Septi, Sinanola, Yo Anul Yanu. Pak Kopiti.
0: Yo.
1: Baby Belpas. Mama Nono Kalanya Mas, Mama Nadia, Pak Kopiti, Richard Rayman, Mama Ude, Mbak Yulita, Kang Kasnuli, Bimbing Betang, Kang Doli. Wida Matolo yo sinak tita Wajilmu nuk masak kami satu sayang ning sinren Mama Kiwi kang sebut. Terus kamu telah jodoh Mama Not Mama Selin. Terus Casak Laju Juhadu Mi Habibah Pak Cik Gondrong Basa Aja. Terus Mbak Didin, Mbak Po, Mas Awang. Terus Mama Ali, Pak Pali Ali Silampo. Mbak Kumis, Mbak Bagas. Terus Bapak Nefajir si Lampok juga Mbak Nisa. Terus A.A.U. On Albi Mama Hasna Kang Handoko Kang Sasul Tanjung Alio Teh Mojang Sarwatine Mama Ani Songgom Mbak Yuda.
0: Oke.
1: Bapak Nekalisma Mama Ekalisma Mama Di Agus Bailola Agus Bailola Mama Trisa. Buat semuanya aja kan.
0: Oke. Waalaikumsalam Dubla Ting Ting. Ayo ada Ami Bahar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air Hakim Tegal Kota. Baik, di belakangnya yop disapa kembali. Yo 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam Mas Bohor. Setara
0: Paramon FM dangdut
2: saya
0: sore. Nama-nama teman ECKW.
2: Teman-teman. Ikan urus sini ya.
0: Apa judul le?
2: Saat suap pertama.
0: Saat apa setelah?
2: Saat hari setelah.
0: Iya, Ida Lela.
2: Mas Mulyadi apa ya?
0: Iya, Ida Lela karo Mas Mulyadi.
2: Lanjut
0: umah. Ya, pulang lanjut umah langsung online.
2: Langsung nyetel.
0: Yo, oke.
2: Salam ya Mas Korea.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Sekine lanjut.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Singten segala urusan.
0: Amin.
2: Niki ya, amin karo Umi malam.
0: Oke.
2: Mukas Nuri Mama Wiwin ya. Mama neng Pembang PM.
0: Oke.
2: Akib Barani ya karo Sikin. Mbak Water. Mbak Trinil.
0: Yo siap.
2: Pak Mandur Bu Mandur. Pak Al. Apurkon.
0: Yo.
2: Mas Osi, Mbak Atin, Mbak Ilah Kupat, Mbak Ilah Power, Mama Sira, Mbak Am Kemangpang, Mama Asifa, Mbak Niawir, Mbak Uti, Mbak Uli, Mama Yunita, Kang Uton, Mbak Rakyati ya.
0: Yo, yuk kan Yati monitor.
3: Seti.
0: Boleh Seti, Seti Jalan Bali. Oh,
2: Mbak Seti. Terus ngetur ini Pak Pramudiono ya.
0: Oke.
2: Om Teti Dewi Kunti, Merindi Angsor,
0: yo, siap.
2: Pak Sandoko, Pak Desmet, Paman Adiat, Trio Pesek ya,
0: yo.
2: Mama Nunung, Mama Lani juga, Panet Manet, Mama Eden, Mama Aji, Pak Ampang Pang, Mbak Fetty Terpal,

0: sia-sia.
1: Terus Mas Parsu ya. Mama Renggenis, Marina Caca. Mama Wanda. Mama Kiwi, saya lo buah bawa nomor cuma lupa isi nomor pinggang. Ayah M, Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Ari, Bapak Kumai, Abah Kumis, Mama Winda kan sangat tinggi, Mama Ucok boleh, kan ibu itu.
2: Malam pagi.
1: Terus nggak Mama Lisa ya, aku. Mama Ikma kabar ke apa-apa Mama Ikim, Mama Imartia Putri Abdilek, Angku Titin, Diwatri, Mama Ani terus ngobu Dewi Bapak Tikunro Kang Imir, Kang Edi Datos, Mbaka Ajo, Mbaka Tunjuk Umin Roy Smele Wur-wur-wur malam
0: Wur-wur Ici Kiwir
1: Untuk Mbak Atun Mbak Api Pewis
0: Yuk
1: Terus yang Terusnya aku ya
0: Makasih yeah. Ngemas pohon.
1: Terima
0: kasih.
1: Pan telanjur kesel.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dobra cincin. Ayo ada Mama Lani yang ada di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Baik ya, bawor di Dukung Produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya sehat mahal harganya. Baik, yuk ada Ajijah, yuk kesempatan malam ini, cekewir, ada Abu Top, Ramon, ada Biang Top. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan penyakit, yaitu ada stroke, ada jantung, liver, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Moga silakan dikonsumsi, Abu Top. Yap, ada Ajijah, Hisham Munib, Koper Bokor, iya ini, iya. Terbingis ya untuk Ami Bahar Madu ya, dan semua saja paling setara Pramono.

0: cok cok cok. Gawe awake pada larak, boyo kemrengkel. Jerawat ya pada tukul kayak kie.
1: Kasri, Kasri. Gremeng bae sih.
0: Gulah nyamber bae Rika. Ki urusan emang wadon.
1: Alah, padahal nyoro krungu kawan ngelu.
0: Udah tahu nanya.
1: Jadi main jepek. Ki dinung bae Sri, habu top. Dongwong lagi datang bulan ki ajeng gremeng bae. Ditlateni nginung jamu. Sadurunge pas sak wise. Ki ora usah repot-repot. Nginunge habu top. Habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga. Apa mana ngomong datang bulan itu peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinong gue dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gue katanya sih dinein
1: itu karepe
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kaya Mas Joko Tingkir padha wae. Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Saperete. Ya, tadi ada Angga Satu, ada juga Hujan Grimis ya. AA disampaikan juga Aziza dan saat jumpa pertama. Menghiasi ruang dengar panjenan 352-888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo? Halo? Halo? Halo,
1: halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita saporete.
0: Naman.
1: Kang Bawor sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras teringas iso tuku beras.
1: Tumbuh orang arti orang mak lebu Kang Bawor. Anak-anak sih jadi duling ganti malam Jumat.
0: Oh ya malam Jumat anak sih jadi duling be.
1: Iya. Tapi
0: kita tuh yang jadi cek ya, nah. Lu kayak gue. Ya cek nih pengita. Wayai. Iya. Apa kumis sama jajar?
1: Iya, Bah. Gimana kabar, Bah? Abang online,
0: Abah? Online, ya pengennya tuh ya online, bener.
1: Ang Bawor?
0: Ya.
1: Puter nalak gue.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya
0: Oma. Apa gue?
2: Bisa toh nemen suarane ya.
1: Ya tuh nemen ki be ngomong e kae. Teladan jerit. Jane Kang Bawor.
0: Jane iki sapa sih nggih?
1: Pokoke iya.
0: Ngene ku ya tapi suarane beda.
1: Lah iya. Ayo pisan ki dene temboran.
0: Heeh. Iya kan jengking-jengking sisan bae.
1: Anak
0: bocah. Yo kayak kowe.
1: Turung-turu.
0: Iya. Iya bener.
1: Ana ya Kang Bawor
0: ya. Yo ne, ya tetep ana insyaallah cane ta.
1: Cane.
0: Iya.
1: Salam-salam lah kasih Bapak.
0: Yap.
1: Iya ngon. Kae tambah sedep.
0: Ya bener.
1: Perdana kok kae.
0: Ya Pak.
1: Kang Bawor.
0: Yo makasih.
1: Sehat.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Lanjut.
0: Yup.
1: Abah Sahrul.
0: Yo, Abah Sahrul. Yu.
1: Terus Kang apa ya? Kang Dedi Jajon.
0: Yo, terlalu jeger.
1: Iya, ngomongnya ya.
0: Yo, Parto Party.
1: Ya, selamat kenal. Bani Karisma.
0: Yo, Bani Karisma.
1: Pakai Ari.
0: Yo, bener.
1: Bani Smane.
0: Yo.
1: Ami Bakar,
0: Mas Yuh,
1: bareng Mila Lane.
0: Iya benar.
1: Terus Baca Aja bareng Kang Awang.
0: Iya.
1: Mama Utian apa? Jeng Robi.
3: Kori online numpetan ngelongan, bukan orang nongo diri nemen.
1: Madam, gimana kabar?
0: Iya, lawong siap-siap panen malam Jumatan ya iyalah. Ngisor longan.
1: Bangsa Tata Agustin anak apa ya?
0: Ya benar.
1: Kuningan. Terus apa maning? Apa ya?
0: Ya Jeng Robi.
1: Jeng Robi, Jeng Robi aja mlebu.
0: Iya. Wayang ini.
1: Ada di Sulna, Jeng Robi.
0: Iya. Tirante di set.
1: Iya tirante di set. Ismeling
0: anak
1: apa ya?
0: Oh, Indro Ismeling.
1: Iya, bareng siapa ya?
0: Yeah. Indro Ismeling.
1: Iya,
0: yeah. Yeah,
1: Kang Kasnuri bareng Mama Wiwi.
0: Iya, yeah. yang siaran orang malam Jumatan.
1: Iya, gue takon loh.
0: Ya, malam Jumatan lah gemboran ning radio. Pimen sih.
1: Apa
0: ben
1: perjanjian
0: mari ya Kang Bawor. Yo dosore takon wae man kirimene donasi mene kena. Ah,
1: alamenggo sahabat saya, Pramon
0: Kape ya. Ya, Balan Istara Pramon.
1: Balan Pramon.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cincing.
1: Ya.
0: Yo, Bapak nek Uya ning Kepandean ya, nah, Mama nek Uya. Ya, ada juga Mbak Ika, Kang Anjas, Kepandean. Ada juga Mama Angeli di Kepandean. Selamat malam juga ke Pandian, selamat malam ke Lawatan. Ya Kang Darto ya, Kang Darto ya, bubur ayam jasem. Ya omah ya ke Pak Lawatan. Ya Kang Darto sehat selalu ya. 6145477, halo assalamualaikum. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: kita separate. Teman-teman.
4: Malam juga.
0: Malam juga, oh, ini sami saha yuk.
4: Sekarang
0: Cik Enok. Oh Cik Enok. Cik Enok di mana kawit?
4: Di Legok Angser.
0: Oh di Legok Angser.
4: Angser.
0: Oh di Legok Angser. Oh itu tetap punya dinya.
4: Kamu bawa ke mana?
0: Alhamdulillah berkah suara
4: sengit. Eh masuk minggu lalu kan bawa ke mana dinya
0: buka. Ya Legok Angser emang kabogaknya dirimu.
4: Nanti lagi ke mana?
0: Tuh di depan ini lagi biasa.
4: Lagi mama apa,
0: Nob? Ya, tadi mam seblak.
4: Kamu laku lagunya Pinta Terakhir ya, Elvi suka sih.
0: Pinta
4: ya.
0: Terakhir? Yang pertama aja lah, Pinta Terakhir.
4: Itu cuma lagu.
0: Ya,
4: Salam perdana buat Bang Bawa, salam petang
0: ini. Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Malam Jumat.
0: Iya. Wayai, wayai, wayai.
4: Wayai, Bang Bawa, wayai.
0: Wayai tambah somplak.
4: Iya. Baru turun ya.
0: Iya, Bapak Neuya.
4: Bapak Neuya, makasih salamnya Bapak Uya, barang Bapak Uya aja okay. Selalu bahagia selalu di sananya. Ada Mama Kiwi Kang Sau, ada Mama
0: Hamas okay.
4: Juga, ada Kang Dori juga, Bania barang Irene ya. Terus Mama Dea barang Mas Agus
0: Bolonya
4: ya. Ada Mama Kia, Mama Elsa, jeng Bobi. Anton Lawatan
0: Agus. Eta di samping dinya ya naon eta?
4: Ayah
0: tahun acuh. Ya, eta anu murang kalit itu keponakan.
4: Enggak ada pulang semua kalau malam.
0: Oh, orang malam pulang semua.
4: Iya, kalau siang aja di sini.
0: Ya, trainingnya
4: malam. Kalau siang malam capek lah.
0: Ya, trainingnya dilepas.
4: Pas malam dilepas acuh lagi ya. Dingin mah panasnya cetarnya anginnya kenceng pisan kok bau jadi dingin pisan.
0: Oh, dingin. Ya, mau dingin-dingin empuk.
4: Boro-boro empuk. Lanjut.
0: Ya, dingin-dingin.
4: Ada Mama Neng bareng Mas Bamaknya.
0: Ya, benar. Sambil nginumin tadi.
4: Bang Aryo juga ya. Terus ada Mama Neng bareng Mas Bamaknya. Om Kasnuri bareng Mama Lebetengnya. Ada Mama Frida, Papa Frida. Ya, Sakrajum bareng Ibu Suhadanya.
0: Yo.
4: Ibu Ida Matoloyo, Mama Dede, Mama Nanda.
0: Malam Tata Agustin, Wisnu Penjaren.
4: Malam juga Kang Wisnu sehat selalu.
0: Okay. Terus
4: ada Kang Albar juga ya, Kang Peter, Kang Fiol ya.
0: Ya.
4: Yeah. Terus Ahmad Ganteng juga ya. Terus ada Pak Eteli bareng ibu kudinya juga.
0: Iya, yeah, siap.
4: Juga bareng Pak Degonomnya. Terus Yumarti bareng Kang Sarnonya, ibu Rini bareng Mas Pramudiana, Bunda Eko Prabowo juga ya. Terus Mama Anies Wangomi Ratu, Mama Lani juga, Mama Lani bareng Dede Ganinya ya. Mama Ari bareng Papa Arinya ya. Di Sirampok ya. Terus ada Mbak Eka Tonjong juga ya, Hamba Ngebapau, Imam Jura, Tohal Arobi juga ya. Terus buat Abah Sahur bareng Mama Nisanya, Ibu Santoyong Tahu. Terus buat Mas Rendi Pratama, terus buat Jeng Atini bareng
0: Aganinya
4: ya. Bapak dia bareng ibu kusinya ya, Bang Junet, APBSD, Teida Ayu, Teh Cita. Terus Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya juga, Om Awang bareng Bahasa Adanya, Kang Edi Dado, Kang Pato, Kang Paljo, Kang Dede Acor bareng Mas Haji Bisponya. Adalah Pak HM, Bapak HM juga ya, Mas Kamari, Kang Selamat Selalu Wetat. Mas Kupidin, Andi Pagianten, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Selamat Selalu Netan udah ya. Jaga pikir, jaga sembuh. Terus ada Bapak Nekarisma, Jengrani, Kang Agis, juga Dewi Tesni. Terus buat Tesni, Mama Hina kali ini. Tadi Ami Bakar Madu ya duluan ya. Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya sehat selalu. Kang Handoko juga, Kang Ibu Abdillah, Mama Silmi, itu sama Uti, ada Bu Demut ya,
0: sehat selalu.
4: Kang Bawar berarti Bu Demut itu yang di sana ya?
0: Yang gimana?
4: Ya yang dulu tuh, Bu Demut, yang dulu kan ada yang waktu di kita di
0: itu? Deden. Itu di, oh itu Mama Mut beda.
4: Bukan.
0: Iya bukan, Bu Demut di sini di Poso Surabaya, kalau Mama Mut itu di Pasangan Talang dia. Beda, beda orang.
4: Itu Apa tuh Budemut yang dulu?
0: Yeah, bukan, gitu. Bukan.
4: Ya, oh, bukan ya yang udah nikah sama siapa tuh Budemut yang dulu mah?
0: Ya sama Nur Jati.
4: Sama Nur Jati.
0: Iya
4: yeah. Itu.
0: Oh, bukan ya? Bukan.
4: Oh, iyalah lanjut. Nah, ini aku menjelaskan aja meluruskan. Ya. Kira-kira Budemut yang dulu.
0: Iya, itu Mahmud itu yang di pesta itu.
4: Oh iya yang.
0: Yang pesayangan ya. Talang ya. Kalau ini Budemut di Poso Surabaya namanya.
4: Oh iya. Pak Haji Sari Timur juga ya, terus Kang War juga ya.
0: War.
4: Terus buat si Papa juga ya, Neng Hana, Neng Dila juga ya, pada sehat semuanya ya. Papa udah jangan malam-malam tidurnya.
0: Iya Papa, jangan malam. Kang
4: Power udah 22 botol yang gede si Papa.
0: Iya.
4: Empat ya.
0: Udah berapa?
4: 22
0: botol. Kudunya itu di testimoni kudunya.
4: Belum bisa, suaranya masih dalam. Oh jadi sekarang udah bisa pegang HP sih.
0: Iya.
4: Gitu. Udah bisa pijat-pijat. Ya semoga sehat terlalu ya Pak ya.
0: Yo.
4: Pokoknya mau uang mah bisa dicari, kesehatan itu
0: penting.
4: Susah banget gitu.
0: Iya, sehat
4: yang
0: mahal
4: sehat,
0: harganya.
4: Katanya jangan malam-malam tidurnya.
0: Ya, jangan dengerin somplak melulu.
4: Iya, sopak kalau dengerin mau bikin. Tapi enggak dia merasa terhibur.
0: Ya, itu terapi yang secara tidak langsung.
4: Sudah mau menyamainya bibirnya sudah mau senyum-senyum kayak itu kan olahraga bibir juga itu
0: ya,
4: juga kan. Jadi alhamdulillah.
0: Mayae.
4: Pasti apa?
0: Anjir.
4: Salamnya buat semuanya.
0: Yap.
4: Balanet Paramon sehat semuanya bahagia selalunya.
0: Mama Anjeli selamat malam teh.
4: Oh Mama Anjeli malam juga Mama Anjeli Abah Nopal juga ya yang di Brebes tuh Bang Kumis ya di Sawah Jajar ya ada Kang Dasman bareng tetek Mbak Aninya ya terus buat semuanya aja deh spesial buat Kang Bawa sehat selalu ya.
0: Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Agustino ayah di Kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nak ke Setara Praman FM Tegal 352888 yo dan terima 4 sekalian soalin nanti di Paramon Show tarin itu saya lagi ya ya dari nanti tadi dari patas yang kesalahan Mbak Yos langsung iki di patu dendang terus nanti Paramon Show 352888 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam dangdut support.
0: Nama. Sok wes Kuningan kabeh wae wes. Iya. Malam oke. Alhamdulillah bergas waras terenginas iso tuku beras.
5: Iso tuku beras alhamdulillah Kuningan maning.
0: Iya, Kuningan maning.
5: Borong loroan.
0: Iya wes, oke.
5: Sijine Kuningan maning.
0: Yo sijine kok cita-citang tuh genti wes.
5: Iya genti. Gunya Kang.
0: Yup.
5: Biasa kristal-kristal kucing.
0: Wah, yung! Ece kemer! Tulung!
5: Tulung. Salamnya ya, Kang, ya.
0: Iya, tapi kan perjuangannya orang sia-sia.
5: Iya, betul. Buat Tete Agustin, ya. Bang, si bapaknya sehat selalu, ya.
0: Itu
5: juga tadi juga ada bapaknya Uya, ya.
0: Yo.
5: Bapaknya Karisma juga.
0: Oh.
5: Ami Bakar Madu bareng Milela, terus Mama Lani bareng Dede Gani ya.
0: Iya benar.
5: Mang Parjonya juga.
6: Malam jeng.
5: Siapa malam?
0: Kang Parto Party.
5: Oh Kang Parto Party selamat malam.
0: Iya.
5: Mantan Rombay Ismaili.
0: Yang punya vokal kayaknya lagi orang monitor.
5: Oh iya.
0: Ya kayak Madam Rengganis, kayak Bunda Santi, gue.
5: Kang Edi Dado, Bunda Santi Purbowo, Mama Rengganis, terus partinya Mama Gilang ya. Dapat Kang Kopidi, Kang Kikin, Kang Dasmat bareng Mbak Ani, terus Abah Kumi, Kang Risa Wajajar, Kang Juragan Empangnya juga ya.
0: Oke.
5: Okay. Mama Ani, Kang Redi Sobong bareng Abah Yanto, Mas Handoko.
0: Yo, selamat malam Tak Agustin.
5: Selamat malam.
0: Yang punya Paduraksa.
5: Selamat malam Mama Ardi.
0: Yo.
5: Selamat malam Mama Ardi, okay. Bapak Ari juga bareng Mama Ari ya. Terus kamu Tarodong-odong bareng Mama No, terus Mama Saada bareng Kang Awang.
0: Oke. Okay.
5: Terus juga buat Mama Neng, Mas Bambang.
0: Yo.
5: Terus juga buat Mama Mami Mira, Mama Hasna, Mama Kiwi Kang Sawu, ya. Grup umbul-umbul KB anak Mama Wadon, Mama
0: Kiwi
5: ya. Terus okay. Mimi Kamisa, Mama Neng Bunda Cio ya.
0: Yo. Selamat malam Jeng Robi Wisnu Banjaran.
5: Selamat malam Kak Wisnu Banjaran. Juga Kang Sarmudi.
0: Kang Sarmudi.
5: Surabayan ya.
0: Yo.
5: Terus juga buat Ajojo, terus juga buat Yanto Jalan Poso, yeah. Bang Alvin, Apurkon, Mas Andi bagian temnya juga.
7: Yo.
5: Terus Mas Reddy Ansor bareng Mama Cilisbon, Ami Bakar Madu bareng Milela. Terus Mama Ikma, Jiwatri, Watri, Watri, Mina Ting Ting, Mama Nadianya juga ya. Bapak Gio bareng ibu gurunya juga. Yo. Selamat malam.
7: Okay.
5: Terus juga buat yang ada di itu Yuwa Mina Ting Ting, yeah. Mbak Yuni Hanya juga ya,
8: Wantes Kandol
5: Dawen, selamat malam Mama Ardi, iya. Terus juga buat yang ada di Kuningan, Teh Cita, Teh Dewi Sendana, Teh Dinda, terus juga Alokis ya, buat siapa namanya tuh itu siapa Pak Pak Agus Walemu
7: ya, Walemu Yuda Ruja,
5: Pak Agus Iriantonya juga ya, Pak Agus Ir, terus Pak Agus Guriti juga selamat malam, terus Pak Upo Happy bareng Pak Haji Tar,
7: Haji Toro,
5: Pak Haji Toro, selamat malam Pak Haji Toro, iya, terus juga buat semuanya aja kan.
7: Yo,
5: ya.
7: Siap.
5: Balan Stara Paramon.
7: No.
5: Untungnya Mama Bunda Eko Purbowo sama itu sama rengginangnya belum pada muncul. Jadi masih dikandangi ya Kang ya.
7: Iya benar.
5: Spesialnya buat Kang Bawa bareng Gede Anggi sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya juga.
7: Amin.
5: Makasih banyak ya Kang ya.
7: Yo,
5: mangga assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam dulu cincing.
5: Jos.
7: Atur nulisin pisan kanggu jeng Robino ya di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu aku guna ke Setara Paramon Tegal ya. Pak Yudi Sapa 614547. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
9: Waalaikumsalam. Selamat malam juga.
7: Malam
9: Setara Paramon dan Desa Porenti.
7: Teman-teman.
9: Iya kapal lewat.
7: Oh gula berkas waras terginas iso tuku beras.
9: Iya.
7: Jadi online macamnya langka.
9: Langka. Usir.
7: Diusir. Pantesan wingin yang keblok kodok. Tahu lah. Katon lagi kiyungan karuk jeles.
9: Katonnya apa ya? Awas mutiara hidupku.
7: Mutiara hidupku. Oke. Okay.
9: Ya,
7: yuk.
9: Lagi ngoceng Robi ya.
7: selamat malam Kang Wisnu Penjaran.
9: Iya Kang Wisnu, selamat malam juga. Roni, terus Pak Desi Tata.
7: Yo.
9: Mama Cia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pak. Mama Alisa, Karum Agus Poyerere.
7: Grup Telap Jegera.
9: Mama Alisa, Karum Agus.
7: Yo, grup Telap Jegera hadir.
9: Iya, grup Jegera hadir, hadir. Kumpul di Dantos ya.
7: Yo.
9: Terus Pak Abah Sahrul, Mama Alisane, Yol Biol, Akbar, Kang Peter, terus Kang apa? Jabidin ya?
7: Yo, Jabidin. Jabidin Gondes.
9: War.
7: Yo, war Ici Kemir.
9: Bu Ida, Mbak Putri Kasen. Pak Asifah, Mbak Nur Tanti.
7: Jai.
9: Terus Kang Final Cahit. Terus Pak Bunda Septi.
7: Yo.
9: Mama Lani. Mama Nadia, Mama Nuno. Terus
7: yuk telur jeger hadir pan OTW neng Betawi.
9: Ya wis kapan Eka
7: Pan Jakarta.
9: Penangkat ya wis hati-hati ya. Medi dados. Terus buat Mama Kiwi Kang Sabut. Kang Mutar kalau detik nanti kan Mama
7: Opo Parto Party Opo.
9: Patro Pak Parto Party. Terus buat Purini, Karo Pramudiono ne, Pak Bagio, Parang Pukurune, Pak Ina, Pumabdo, Kama Melitia, Kang Parjo, Umbi E, terus Pak, Kang Akib, Karo Cengkani ne, Buda Biba, Pada Gondrong, Santo Yongta, Kuma Mafrida, Kang Jata, Karo Umi Suadae, Roni Bapak Asikin, terus buat Mbak Entar Putri Kasih.
7: Wah, puisi nyendol we.
9: Bapak
7: Ululuyung.
9: Kayak Umpas Nur ya.
7: Gua antar nemen volumene yo.
9: Kayak siapa Nok Isma ya.
7: Yo.
9: Sila kok kopi pena.
7: Hi, siap.
9: Oh, Bunda Septi ya.
7: Yo.
9: Bunda Santi, Bowo, Ami Pakar Madu Ulumen, Aa Furkon, Kang Al, terus buat Kang Titi karo Mbak Dewi.
7: Yo, oke.
9: Ya wis, kok kopi pena.
7: Yo, siap.
9: Anak para monya. Saya
7: berminangan
9: ya.
7: Terima kasih.
9: Anginnya semoga saya selalu ya.
7: Minum, minum, minum.
9: Persayangnya Bang Irang semoga yuk. Saya selalu juga.
7: Okay. Makasih
9: ya Mas.
7: Yo.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Dupla Cincin.
9: Jas.
7: Baik Nia Bugaris, setelah gabung ke 3614547. Baik, terima kasih teman Joko Tingkir telah hadir ya. Apa komisi yang sawo jajar hadir? Mama Igma dan Tiga Darak Manisnya hadir Kang Bawor. Lagu ini yang terbaik dong Ike, siapa sialnya Bapak Isbanu super spesialnya Forever My Heart. Ya selamat malam untuk Mama Angeli yang ada di Kepandian ya hadir. Assalamualaikum Kang Bawor, semoga selalu dalam keadaan sehat bersama Bu Hatinya. Dede Anggi ya terima kasih. Kang Wisnu di Benjaran hadir, salamnya buat Balani Setara Peramon KB. Supre ya buat yang ada di Cair Rempah Bangson yang ada di Poso, buat Kang Bawor semoga selalu jadi yang terbaik, dan untuk Dede Anggi semoga segala asa akan menjadi realita, amin. Lagu sama jahnya dong, terima kasih Dumlah Dinding Jojo-Jos ya, sama jahnya adanya itu mungkin Mega Mustika ya nanti. Yo grup Telarap Ceger ya hadir, mau berangkat ke Betawi weh tumben-tumben nih ya, dalam rangka apa gue Telarap Ceger. Ayo ada Obo Parto yo. Yap yo ada Chani, ada Bahasa Isyarat Rita, ada yang terbaik, ada Pinta Terakhir, ada juga nanti Kristal Putih, ada Mutiara Hidupku ya. Yang lainnya nanti di season berikutnya yo. Selamat malam untuk semua saja.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Pohon Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tani.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
2: Kayane wis kabeh, Mak.
1: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
2: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
1: Iya, Pak. Kieh.
2: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
1: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
2: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
1: Iya dong.
2: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
1: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata, vitamin.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten
2: Tegal. Alah ye. Oplek, oplek. Alah. Ampun, ampun. Alah ye. Ya ye. Lagune, lagune.

0: Iya.
1: Malam Jumat penjara ku mati.
0: Yeah. Ampun ah. Iya. Yeah. Gara-gara gedang wis gede nemen dawa.

0: Hai, kembali ke 101.5 Senara Paramon dari Sabarete. Mutiara hidupku, kristal putih ya, kertas-kertas putih, bukan kristal putih. Ya, Pak Lemu, ya pinta terakhir, ada yang terbaik. Ada juga tadi bahasa irat dan cani, bahasa isyarat ya. 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam, Senara Paramon.
1: Senara Paramon dangdut
0: tesepor, teman-teman,
1: icikiwir, mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas, iso tuku beras.
1: Alhamdulillah berasnya naja pak.
0: Oh, si ngandong.
1: Lagu nih mas.
0: Iya.
1: Lagunya cetan dika ya.
0: Ya apa kue?
1: Sumatera dan Jawa apa ya? Apa kena Sumatera kor Jawa nih mas?
0: Kue. Ah, nunggu asli nih. Tonjong karo si libur.
1: Iya sih, tapi kalau lagu mah beda lagi mas ceritanya mas.
0: Oh. Sumatera dan Jawa.
1: Sumatera dan
0: antara Jawa Sumatera.
1: Oh, balik ya mas.
0: Yo antara Tonjong si libur.
1: Antar si libur karo Tonjong itu ya.
0: Dasar somplak sih jadi.
1: Dasar somplak.
0: Oh, langka-langka.
1: Wayai-wayai. Cikiwir,
0: wayai cikiwir. Akhirnya halusinasi. Uwi
1: salam ya buat Teh Agustin, Sing Robi, Alohi, terus Teh Citatu, terus Mania Mogare, Kang Ahmad, Mbak Ani, Manisa, selamat malam, Mama Ari Papari, terus Mama Prida, Mama Tia, terus buat Nyiratu, Purpon Alvin, terus Ami Pertama Dumilela, Pak HM, selamat malam. Selamat malam, Bu.
0: Durung.
1: Oh, durung, Mama Tis, selamat malam ya.
0: Ya, kayaknya lagi liren shit.
1: Oh, lagi liren.
0: Ya, pengen jadi pendengar.
1: Itulah, setia mendengar.
0: Ya, iyalah, kudu.
1: Ya, mau persiapan duet ya.
0: Ya, benar. Sapu tangan merah. Dian, Mbak Eka. Orang antara antara Jawa Sumatera anak Kang Parto Party.
1: Anak Kang Parto Party.
0: Antara antara Dewung Dewung Bojong.
2: Eka karo Erwin. Disingkat kawin.
1: Wes apa Mas?
0: Dasar Martiem. Waduh, ampun men yakin sung. Aduh.
1: Bisa bae
0: wati. Tanggung jawab piye?
1: Mamalani, mamare ngani Kang Parjo.
0: Yo.
1: Ya Kang Wisnu, Kang Ibni ya.
0: Oke.
1: Kang Dian Doko.
0: Yo.
1: Terus buat yang streaming-streamingnya selamat semuanya. Ya wis spesial yang Mas Bawor ya.
0: Oke. Okay.
1: Ronok Anggi.
0: Yo.
1: Set lalu ya.
0: Gue lagi di belakang lo TikTokan wae.
1: TikTokan. Ya pengen konten ya, Mak.
0: Iya, TikTokan bae kok.
1: Spesial supereng sama Cewin ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Semoga selalu.
0: Yuk, siap.
1: Terima kasih, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Tingting.
1: Jos.
0: Ya, Eka, Tonjong ya. Sama Mas Erwin ya. Selamat malam, yo Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu, Baguyangan, Cilibur, Haji Petung, Cikidang, Lakali Goa. Kapan dari Setara Paramon, FMDK? Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh Setara Paramon tanggurul saporete.
0: Naman best band rendengan sisan wewes. Eh dah kayak sepor. Iya. Ya ya somplake wis langka-langka pokoknya. Iya, suarane menggelegar ning Cilibur didengar wong akeh.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Apik.
0: Iya, kenanggo apa wis? Iya, kenanggo tunggu lawang ning Cilibur.
3: Iya.
0: Kayak ngene wis somblak-somblak kenanggo ganjel.
3: Ganjel. Iya, bae daripada langka.
0: Lah kayak kowe, mau pepek-pepek kayak kowe Mas Arifin. Halo.
3: Cek.
0: Ya cek. Lagu ini disit wes lah. Cek. Ya. Wes kayak mungkin mulai sinyal we. Ya lagu ini lagu ini disit.
3: Oh
0: iya
3: lagunya.
0: Ya.
3: Lagunya.
0: Ya. Mati maning. Lagu ini apa? Sinyal ya sing lagi ra Josh. Orang kejos.
2: Lah, kiye, sing arane Erwin. Berarti perhatikan Jod.
0: Ya, ya. Lu.
2: Bodoh. Wayai, wayai.
0: Lagunya apa lagunya? Waladuh, belakang halus. Dikejar maning, kejar maning, pitu-pitu. Iya, lagunya apa dong?
2: Malam Jumat.
0: Iya. Ya, semangkau nengger wong sejen ya. Mlebu maning wis. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara
4: Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di desa Parete.
0: Oh, tendang ratu akhirnya.
4: Iya, mau ke aku mlebu ning tuh juga cuma minan loh, Kang Bawa.
0: Oke.
4: Sampai wong papat ya.
0: Ya sinyal.
4: Lagune di mana? Di pinggir jalan.
2: Kas Rina. Pedamian ya.
4: Akhirnya
0: kak
4: apa sih
0: rembuk
2: weh sare wartiem disana komen bae mancing mancing wartiem
0: weh iya lagunya apa ki
4: Miki di simpang jalan
0: Pak Mas Erwin lebih mani apa-apa wes
4: apa-apa nih Kak Erwin
0: soalnya lagunya apa ngerti
4: kan aku ngaremin dua Erwin karo Eka.
0: Iya, Erwin Eka.
4: Pacar kawin Eka karo Erwin. Warti mau bisa bae.
2: Awas lagune di sit ya nyi ratu bakal trosol.
0: Iya, gue.
4: Iya, siapa gue? Woi,
0: apo.
4: Ah, Kang Parto.
0: Yo.
4: Parti beh.
0: Yo.
4: Yang ada di sana atas ya.
0: Oke. Okay.

0: Ya.
1: Siapa ya? Wah, papa
0: Yo.
1: Kang Handoko.
0: Wayai. Ya.
1: Wayai kae lang lembane lagi njublek.
0: Njublek.
1: Ki lagi ngejagong.
0: Ya.
1: Wayai ya monggo lah. Soalnya lagi sumuk ki oleh nang angin.
0: Kipas lah.
1: Iya, kipas tai ya. Lah tapi ngo

0: aja deh.
1: Cet, gosit. Aku sing WhatsApp suara.
0: Apa?
1: Eh, apa kumis ngomong apa?
0: Apa kumis? Sama jajan. Selamat malam.
2: Selamat malam, Nyai Ratu.
1: Weh, apa kumis?
0: Selamat malam juga, kumis.
1: Eh, madam.
3: Jeng Robi, mancing mari ngendi, jeng? Mancingnya mari ngendi?
1: Ya online lah.
0: Di online sih
3: masing-masing di Madang. Yang dia Tudin Miratu karo Kopitin
0: Pinteran nomor sama
1: dia. Iya, sasare, iya.
0: Waduh, sasare. Orang apa-apa. Ting duran tau orang apa-apa. Rame-rame ya tang.
1: Yo, bener.
0: Iya. Siapa maning acung? Siapa maning?
1: Weh, ana maning weh.
0: Siapa?
1: Banes.
2: Satu, gendong.
1: Gendong.
0: Banes Manes.
1: Yo, Banes
0: malam.
1: Manes. Yo.
0: Iya malam, Banes Manes. Umi Habibah, Pak Dekondro. Mama Sada, Om Awang. Ini katon ya.
1: Iya, katon man.
0: Mama Tiwi, Mama Jra, Mama Kamisan, Iwi Tren. Okay. Kang Adiansyah, warung Baisya, wajah-wajah Kang Adi.
1: Wajah.
0: Iya, akhirnya kapan kamu tar, wajah kamu tar.
1: Okay.
0: Iya, senyak keli tongkol baik, taro cumi.
1: Ya benar.
0: Terus ke kafe Baywis. Emang Mariski ceng di Jalan Kemuning ya. Kadang monitor katanya minta dicawel.
1: Ya benar.
0: Iya, makasih, Cik Robi. Spesialnya buat Kang Bawor, semoga sehat selalu perbedaannya.
1: Eh, Mama Lani.
3: Nyare, pengen wayahe tapi lah kamu suwe merina.
1: Ya lah, padha wae sing ngomong, sing ngomong padha wae. Nah,
0: padha wae karo sampean.
3: Karo wartian, dadine arane poyem.
1: Poyem.
0: Poyem apa?
1: Upo karo wartian iki.
0: Iya.
1: Kado wae karo sing WhatsApp suara ka.
0: Iya. Anu ya berarti kau dan dia sama.
1: Iya benar.
0: Iya benar ya. Sama-sama. Sama-sama single parent. Iya
1: pokoknya.
0: Para papa. Ya makasih ya. Iya atas waktunya. Semoga sehat selalu. Kira lagunya di simpang jalan ke Lang-Lang Buana.
1: Ya benar.
0: Iya Lang-Lang Buana ne lagu ke jare Kemutan.
1: Oh Kemutan.
0: Iya.
1: Oh Kemutan. Oh Kemutan Ici Ki Wirlang.
0: Iki lagi kerja kena lagi.
1: Ya okey.
0: Doa Facebookan. Ya wes makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dulu cincin.
0: Ya.
1: Nyai Ratu Harulang Lang Buana Desa Karanganyar Bantar Bulang. Yo 352888 yo hadirkan lagi yo. Ya yeah, Mama Lani ngomong apa maning?
3: Sing online be bojone ora balik kan.
1: Ya anak. Ayo halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam.
1: Widi.
4: Paramon
1: dan dosa sapa rene? Mana-mana. Ye.
4: Yen Wartiem, kon nang Bawor, pasti bisa nang.
1: Oh, kaya kowe.
4: Aku nang wong kae angel.
1: Kowe
4: aku nek pengin notok.
1: Oh, kaya kowe.
4: Di angel-angel nang di lan
1: jek. Oh, kaya kowe.
4: Sewot.
1: Kowe kala-kalane tinggal turu.
4: Ngetina sih, Kang. Lagune Kang.
1: Yo.
4: Lagune apa ya? Istri setia. Kan?
1: Istri soleha.
4: Ora Kang.
1: Oh.
4: Istri setia kan ana Bang Ijalana.
1: Oh, kaya kowe ya wis iki kulete.
4: Ya berarti bisa Kang.
1: Yo.
4: Salame sing pertama Kang Kang Bawor. Nalinep Anggi.
1: Mugi
4: mau diparingi sehat.
1: Amin amin.
4: Umur,
1: amin.
4: Dimudahkan rezekine.
1: Amin.
4: Produk jenak curek laris manis Tanjung
1: Pinang. Insyaallah amin. Kumpul handoko
4: ayang handoko
1: iya
4: alah handoko mlebu handoko aja pinter komentar
1: ya
4: biasanya arep kasih lajaki kok bisa mlebu kan
1: istri setia iki mungsin karo LP
4: nggih
1: bener
4: nggih terus kang nggih balane saramos toyo kemawon
1: set lah engko set ya
3: Mas Bawor tata kali gampang awartim cincin.
4: Ya iyalah.
3: Kali gampang awartim cincin karo Mas Arfan si buceng ngedine si susah.
1: Ya kaya kowe.
4: Dasar ari kata. Kudune pengine noto.
3: Tetek kletu kreya greo. Tetek kletu.
1: Kuwi apa ketak metu griyat-griyat kuwi apa? Lincak diduduki.
4: Nah,
1: ya, betul betul. Jadi kuwi
4: kemarin iki sing aku on dasare. Nggih, pekang kang kaya mawon.
1: Yo siap.
4: Nggih, balane sarapan
1: ramah iki
4: kang sing mbedak ketan.
1: Oke. Wis arek kang
4: gawe nggih. Nggih. Muga-muga sehat
1: terus. Amin amin
4: amin. Segala cita-cita anak Anggi terkabul.
1: Amin, alhamdulillah.
4: Terus yang simpan anak nyerahkan Bawor harus ada tanda tangan dulu. Yang satu dari anak Anggi,
1: yeah.
4: Yang dua dari Warfil.
3: Balungnya kandas, setinnya kelotak-kelatuk.
1: Balungnya kandas, ya.
4: Pun kan, Mas Rukun.
1: Yuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dumla cing-cing. Martiem yang ada di Pagi Jangan. Ya 6145477 ya. Disapa kembali, halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Dang dudis word waktu Kang.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Tetap ku sayang.
1: Tetap ku sayang.
5: Ya ul.
1: Oke. Okay.
5: Lebih balene Paramon gitu loh.
1: Ya gitu loh.
5: Iya, balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal. Nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
5: Ya, perdana Kamawan loh kan ke Singapura kayak kayak Mbak Bang, anaknya kayak gue ya, Kak.
1: Ya, Allah, wis alhamdulillah.
5: Iya, makanya nemu muger si menggret mikul mene, Kak.
1: Ngono,
5: Iya, gue. Kompak jangan.
1: Oh, bener ya.
5: Perdana Kang Bawon loh kan ki. Terus buat Bu ya. Udah gabak sih orang terlalu terus berarti kan napi ibu ini sama Pak
1: Diono
5: bawa pelpa tapi orang matu melihat berjalan bubai
1: bubai
5: orang
1: bubai
5: gula ngono ya
1: ya gue
5: arah mungkin itu pun ibu lah ngono
1: ya
5: begitu loh ceri khas eh bu yang tahu
1: Mbak Nyong orang salah salam salam me wis ese wingi
5: apa kan
1: ya Mbak Nyong ora salah. Oh, Mbak Nyong ora sah salami. Ora usah disalami. Salame wingi isih.
5: Karo ngono salam sing jangan no. Ngong itu lho kaya ketara.
1: Iya, bener. Mama Ari, Mama Ari. Nah, mbo bae. Ya mbo.
5: Ya
1: mbo bae lah. Aku wera kebahagiaan kok.
5: Iya, kok ora mulih. Sak bae Bu. Ampun.
1: Ya, tak sing ana sine gelem ta.
5: Lanjut ya, Kang.
1: Ya.
5: Bye-bye. Itu
3: mari M. Good night, good night, good night. Sing duwe mengker.
5: Iya, lagi mumpungin aku cita aja mem apa bae mengker teman sing ngajar karuan men sih.
6: Emang gue pikirin lebih baik kan jauh dari
1: ibu. Wah, ngono parto parti.
6: Ya, emang gue pikir Irin lebih baik aku menjauh darimu.
1: Iya. Ih, ya. Sadis banget ya. Emang gue pikir lebih baik menjauh darimu.
5: Ya. Ya. Ayo dah.
1: Ya.
5: Ini parti-parti.
1: Ya.
5: Kamu pikirin.
1: Iya. Makasih salamnya Papa HM.
5: Apa Kak?
1: Wae Bu Santo yang tahu.
5: Oh, benar tahu ya Bu. Ara kamu tadi ya. Ara lagi ana pasien ya,
1: Valen. Ara. Besok aku enggak usah disalami, mau ada acara keluarga.
5: Apa ke mana?
1: Bu dari ini.
5: Ya kata wong salam ke arah abot Bu, wong nyalami ke arah dosa. Kare-kare ngono arah salami kon ke parto ngendul ge. Wong salam ke arah abot, wong salam pe enteng nemet tapi ala kama sakaren jenengan jangan asem lak salame. Yo ora enak Bu.
1: Kayak kowe.
5: Iya. Umpah ya wong kemangane. Antalah kaya anu kan.
1: Iya.
5: Ala kama aja ana asem lak salame ya anta.
1: Anta.
5: Bener. Iya. Lombo aku lagi gawe dapat ndelok beli nyong ora weruh. Dhe Bapak HM lagi gawe wedang.
1: Gawe wedang. Karo gawe wedang.
5: Iya. Ya apa ge karo salam-salam ora apa-apa sih ya. Terus
1: sebelerung kok uyah ngus.
5: Ora kok rumah,
1: iya, warung Langkah Uya ya.
5: Silahkan, warung-warung lagi anak. Umat cinta, iyo anak Uya. Lah ke mama Langkah ya, Uya ini rumah.
1: Gak kedengeran iki, jare siapa aku nyau gak tak ucapin salam.
5: Siapa kak?
1: Ibu dari inilah.
7: Enak gotong lenggo. Enak gotong lenggo.
1: Enak gotong lenggo, jare.
5: Siapa mana kang?
1: Bunda Santi Purbowo.
5: Ya lanjut. Sini Kalimantan siapa ya kang?
1: Kalimantan Tia.
5: Tia. Kalimantan selalu monitor ya kang ya?
1: Tia, Tika Leoni Borneo.
5: Iya, oh iya.
1: Kalimantan
5: iya.
1: Tengah.
5: Iya. Asli itu asli orang Tegal ya.
1: Tegal, asli Tegal.
5: Tegal. Nah, pokoknya orang Tegal lah pokoknya.
1: Iya, Tegal kau tan cuma jadi PNS nih kan?
5: Oh, kayak gitu.
1: Iya, guru mungkin. Iya. Alhamdulillah kok ya neng masuk lebu rekeningnya bawa orang atas kok gue santunan.
5: Oh, kayak gue. Ya,
1: puluh puluh.
5: Lalu muaran ganis. Terus si Ube menggeret nih ya. Nah, mau bunda sakit, memani, terus langsungan doko, terus mangkrit.
1: Yo, terima kasih Papa HM sudah di TF.
5: Siapa kak bang?
1: Mama Ardi.
5: Siapa?
1: Mama Ardi.
5: Oh, Mama Ardi, ya mah. Ya mah, makasih nemen mah. Ya, arah pengeturan, arah kelaran kak mah. Orang mah. Gapan, pas.
3: Anaknya lama terang. Sugeng dalu Habung HM.
1: Mama Elsa, Mama Elsa buka TJ.
5: Oh, salam kenal ya.
1: Ya. Berarti
5: kurung-kurung pengeturun sendiri ya kang?
1: Ya.
5: Iya lanjut dah.
1: Ya.
5: Lu terus Miki, Mama Arif, Arif Bang Jul Batu, Bubai.
1: Bubai.
5: Terus Mama terus Kang Yesus Mama Bag Manggi, Tanggung Mama Bagar,
1: okay. Adi
5: Gondrong, Nangisa, terus Bunda Cece, terus Mbak Yunita sama Kang David, buat Siti Mama, Mama Pak Haji, Mampu Haji ya. Mau lewat Pak Haji mau, lewat Indo. Lewat malam depan mampir melas ucap bukan sosial KB. Lanjut Mani Miki, Kasarun Jumar terus Mami Trinel. Dro lagi apa Dro?
1: Jasa.
5: Oh terus Welmo.
1: Ya,
5: Ibu Darujo, Rapansa, Ibu Sipur. Terus ke Bapaknya Uya, karo Mbak ini selalu monitor.
1: Iya.
5: Balik
1: lepas lama nongkrong sama teman baiknya. Mas online, mas melebu online Bapak Neu ya?
5: Iya, selalu monitor menunggu
1: saya.
5: Iya, lanjut.
1: Aja
5: saya kalonjong ya.
1: Ida
5: pacul, ini pacul,
1: cara
5: pacul.
1: Dewi pacul, gunyal gunyal
5: pacul,
1: gunyal
5: gunyal pacul. Masa pacul.
1: Iya.
5: Kurun teka apa?
1: Iya, orang ini yang gunyong langsung bablas sih.
5: Oh, jinan maning.
1: Iya. Yeah.
5: Ya wis, dolah di waktu tapi men jelek. Oh, sampai nek akeh meneh orang itu ya. Tadi dari bawah. Terus Mbak Dewi Kunti, Kang Dedi.
1: Malam Bapak HM.
5: Siapa Kang?
1: Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
5: Oh, Kang Sarmudi yang tembang stasiun ya.
1: Okay.
5: Lanjut sama Ki Kang Sawut. Ki dengar langkah men. Pasukan nunggu lumpur gua pada kumul.
1: Iya, malam Bapak.
5: Pas ada orang kacang maning.
1: Malam Bapak HM.
5: Siapa Kang Maning?
1: Jeng Robi.
5: Oh iya Jeng, iya Jeng. Perlu ingat ya Jeng. Lanjut Mani Miki, mana dia ya? Mbak Nunung, kali nyamat di pasar rumah tuh. Udah Mito Trini, Mbak Rima, Miki Mbak Ikma, terus Agus Boler, Elisa, Bawi Petan Kape ya. Lanjut Mani Ibu Rauni Pasitin, terus Kang Aryo, Kang Uon, Uji Saputra, ya terus gue Abah Acung, mau lihat ngarep yang gini kan, terus Abah Acung, Andi Bagianten ya. Lanjut, Jakarta Raju, Ibu Asyadja, Basa Ade, Basa Ade, Mas Awang, apa di Gondrong, Mia Bimba, Pak Jumanya Hilman, Bapak Kecadul Dawud, wut. Lanjut, Mani.
8: Bapak M, di Mani Sancer Mene.
5: Oh, buruk jadi. Bang, mana Pak Nebang, itu Mani, Giki. Nah, terlalu, anu gue, untuk buangar KB, Giki.
1: Iya, panas mana?
5: Iya panes, panes.
1: Iya mungkin panes mika.
5: Iya panes mika, iya mas. Biar suara panes. Kalau Bapak Parno macam Isno ya, maping, makan minum, minum kafe, main je, terus Mandorleman, nong boru, ibu mention ya, mintil sama kemarin terus buat siapa ini, kamu ukso sama Yorati, kas Nurio, anak apa kas sama Wiwin. Terus Umi Hane, Kang Adi dengerannya Astuti ya. Terus Ibu, kok Ibu Mira kalau namanya juga Kang.
3: Punya udah manisan cermenya.
5: Apa mana jerobi ke?
1: Jerobi.
5: Iya, iya, jeng. Lanjut. Kamu tar odo-odo sama Manono juga ya. Oh, badannya sarang apa kan?
1: Ya, benar.
5: Miki, aku tetap suruh sayang. Ya, Mama Ardi, makasih kembali ya, Mbak Ardi.
1: Apa kumis ngomong apa?
8: Selamat malam, Papa HM. Salam kenal dari Apa Kumis Sawi Jaja.
5: Oh, Bang Kumis. Iya, Papa ini kali semua minta kali ini ya. Iya, Bang Kumis. Mama kamu
1: kumang, angkat nomornya
5: kan ya.
1: Kes kemakirikan ada kumis, dirampok ada.
5: Cuma masih rampok yang ada.
1: Kumis gebes.
5: Kumis. Kumis ubel nih sekarang apa kan? Sebentar Kang Bawor, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih
5: Kang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dunia Dinding.
5: Jos.
1: Ayo terima kasih Papa HM ya yang punya keturunan ya. Ayo sementara 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Mas Bawor Budi mau lagu judulnya Bahasa Syarat Cinta. Oh, bahasa syarat ya.

Pagi ada Kang Suhaimi, ya, ke pasien selamat malam. Iya ada. Assalamualaikum Kang Bawor, semoga selalu dalam keadaan sehat bersama buah hatinya. Jadi Anggi ya, Kang Wisnu di penjaraan hadir. Salamnya buat badan setara paraman KB, spesial buat yang ada di Jai Rempah Bangson. Oh tadi sudah ya, sudah dibaca ya. Iya Bapak Ari, Mama Ari hadir ya, terima kasih ya Kang Parto. Ada Bu Santo Yong Tahu, Bunda Santi Purbowo. Benar ini Kang Sarmuji hadir. Assalamualaikum, malam Mas Bawor, Mama Elsa. Lagunya dong Cinta Pertama, salam sehat selalu buat Mas Bawor. Juga Dede Angginya, terima kasih kembali. Yang ada di Bukatej ya. Ya di sana ada Bunda Sri juga ya. Abah Kumis, Abu Jajar ya hadir, ya ada Banas Manis. Ya Kang Sarmuji. Nah di sini ada antara Jawa Sumatera. Ada di Simpang Jalan. Ada Istri Setia, ada Datang Untuk Pergi. Ada Buah Duri Neraka, Kau Tetap Kusayang, dan Cinta Hitam. Baik yo, Pans Lojor, gue masih lanjut di Paramount Show. Masih bersama Power Somblak, sing ejekivir ya. Ya oke, okay. Nanti berlanjut di Paramount Show yo. Capcus ejekivir. Baik yo, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan bisa terhibur di malam Jumat. Wayae, wayae, wayae, wayae.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak 132.

Udin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus bae? Apane sing salah?
1: Kue aku tanamkan kesucian kue dudu keputihan.
0: Ya dina tulisane nang liriknya keputihan kok.
1: Dideleng sing bener, Nal, Jenal.
2: Eh,

0: Mata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis marak, kowe mung apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Cinta hitam. Kau tetap ku sayang, ada buah duri neraka hadir ya. Ada tadi datang untuk pergi, ada istri setia di simpang jalan, dan ada juga antara Jawa Sumatera. Menghiasi ruang dengan panjenengan. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gede Pak Pasmon datang ke
0: Tukang Sukorete. Menyang-menyang utele bajang
1: Angelis
0: Koret. Nemen-nemen. Mana
1: Mas, kabarnya?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terbias, iso tubuh beras.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Penting sehat semuanya
0: ya. Alhamdulillah.
1: Sudah pulang dok anginnya?
0: Sudah, itu sudah 3 hari dari hari Selasa.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu nih, Rumah Mungil ya Mas.
0: Rumah Mungil, oke. Okay. Iya.
1: Salamnya ya.
0: Oh iya.
1: Sama buat Mas Baur, Barnok Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Panjang umur, rezeki barokah.
0: Amin.
1: Produk dan anturis, semoga lah semuanya.
0: Amin.
1: Yang beli juga semoga pada sehat, pada sembuh juga. Pada
0: amin.
1: Terus buat Mas Baur, semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Terus buat ingat ini ada.
0: Yo, benar.
1: Buri ini papa.
0: Mm-hmm.
1: Juga Mama Asna.
0: Mm-hmm.
1: Keluarga tercinta,
2: Kak
1: Aryo juga,
2: keluarga nih. Mbak Eka, Mbak Eka, Mas Anja sehat,
1: sehat.
0: Iya, Madam Rengganis.
1: Iya, Madam Rengganis bareng Ayang Bebe ya.
0: Yup.
1: Sehat juga.
0: Yap.
1: Ya, Ajojo. Bareng Mama Kesia, Dedek Tanggani. Juga semoga pada sehat semua nih.
0: Yo. Kang Junet.
1: Ya, Mas Jun, barang Mbak Lulune ya, Mas.
0: You.
1: Juga semoga sehat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Mania barang Wong Irengnya. Ke Om Kas, barang Mbak Wiwin. Mama Anjeli, barang keluarga tercinta. Mas Anton juga, barang keluarga nih. Semuanya yang ada di lawatan.
0: Yo.
1: Yang lagi padang lembur.
0: You.
1: Juga Mas Akbar, barang istri tercinta.
0: Yo.
1: Tadi ada Papa HM ya.
0: Yo.
1: Baru keluarga tercinta juga. Kang Ibni, Mbak Eva. Mama Jelle. Ibu Bosen.
0: Yo.
1: Juga Pak Aloki. Bar Dede Kevin. Juga Kak Agus KW ya. Baru keluarga tercinta.
0: Yo.
1: Juga Mama Dea bareng Kak Agus Bolere. Mama Alisa bareng Kak Agus juga. Mama Kiri bareng Kang Sawu.
0: Yay.
1: Juga Jeng Robi. Baru keluarga tercinta. Teh Cita, Teh Mimi, Teh Dewi.
0: Yo.
1: Mana yang ada di Kuningan. Juga Bude Habibah Pade Gondro.
0: Oke.
1: Terus apa ya Mas, Tante Yuni.
0: Yo.
1: Baru keluarga tercinta. Papi Singgi, Mami juga. Nok Amel, Nok Anggun. Bareng suami-suami ini, semoga pada semuanya. Juga Mama Ari, Bapak Ari.
0: Eci.
1: Terus Mas Randy Pratma. Buat semuanya aja wis.
0: Yo, siap.
1: Biasanya buat Mas Taur ya.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Dan sehatan.
0: Insya Allah.
1: Salam hormat.
0: Tadi
1: Mas
0: Enwar
1: ya.
0: Iya sih.
1: Mas Mardi, Mas Dewangga.
0: Iya. Singkan tengah tangan. Oh, ayah Dewangga, Di.
1: Semoga pada semua.
0: Iya, amin, amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Tincing.
1: Cus.
0: Ayah ada baiknya ya, Mas Anjas Kepandian, Mama Anjeli, ada Papa Neuya, Mama Neuya. Selamat malam Kepandian, selamat malam Lawatan. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang di tes porete teman-teman.
0: Teman-teman nih, cikewir.
3: Angele porete.
0: Tuh, porete angele.
3: Kebule ya kang.
0: Yup.
3: Antara teman dan kasih ya.
0: Antara teman dan kasih.
3: Selamat hati ya. Baik kang Anja.
0: Yo.
3: Kang Ati Barani ya.
0: Oke. Okay.
3: Mas Nuri. Apurkon.
0: Iya, teman.
3: Mama Lani.
0: Yu.
3: Dasa Kerajum ya.
0: Yu.
3: Kang Barjo.
0: Yu.
3: Nyirato. Apa Sahrul ya.
0: Yu.
3: Dasa Kerajum. Itu yang gue kafe banyak yang bawa.
0: Ya, ini siapa sih?
3: Monitor.
0: Ini siapa sih?
3: Kang Junet.
0: Oh, Kang Junet. Oke. Okay. Yeah. Iya.
3: Tersayang gak Kang Bawar?
0: Terima kasih.
3: Tersayang gak Walolo?
0: Iya benar.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincing.
3: Jos.
0: Baik guys, terima kasih untuk Kang Junet di penyalahan ya. Di gantungan yo ada bapaknya Ais, mamanya Ais ya. Ya sehat selalu tentunya. Baik yo, di sapa kembali yo di 35288. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon dan Dute Samporete.
0: Nama-nama ya Kang Kamari.
4: Iya betul.
0: Iya betul ya.
4: Minta lagu
0: nih. Oke.
4: Lagu jadul ya.
0: Bener jadul.
4: Jadul. Tai lalat.
0: Tai lalat. Oke.
4: Omai ramanya.
0: Yu.
4: Salam salam.
0: Oke. Okay.
4: Domiki Mbak Eka. Dewi Cendana. Mbak Ina. Dada Agusti.
0: Yu.
4: Terus go Kang Doli.
0: Ah oh, bener.
4: Kasak Raju.
0: Yu.
4: Kasnuri, terus yo Mas Akid,
0: ya benar,
4: terus yo Alvin, Aryo,
0: ya siap,
4: Ida Martolo,
0: yo,
4: terus Kang Ali, terus yo KPBI,
0: oh begitu saja,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Baik, ada Kang Kamari di Pore ini, ada Mandor Leman ya, bersama Manson Mandila. Ada juga Yu Mintel. Selamat malam semua saja yang ada di Pore ini. 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
5: Waalaikumsalam.
0: Bapak Ramon, jangan
5: lupa Setara Pramon.
0: Nama-nama.
5: Kiwir.
0: Yo, Mama Percik, yo.
5: Mama Percik, selamat malam. Mas, Mas ini Ceki, Mas.
0: Eh?
5: Ceki.
0: Ceki, ya.
5: Oh, Ceki.
0: Oke.
5: Okay. Orang pernah di puter.
0: Oke.
5: Okay. Salam ya. Salam sembuh pada Semurun.
0: Yo.
5: Terus buat Mama Saki ya.
0: Saki. Okay.
5: Iya. Mas, sebelum ya Mas Iki, aku telepon. Cepat senang. Ame, payu.
0: Terus payu.
5: Payu, jadi cepat senang. Yang gua terus dirungi. Salam yang gua baik kan ya. Selamat Anja. Mama Wani.
0: Oke, siap.
5: Terus buat Mama Iki.
0: Lagi malam Jumatan kayak orang ngerti baik dirimu.
5: Oh,
0: iya. Iya. Ya dewek lah dirimu. Ayo umbul-umbul pada duwe
5: ini.
0: Ya.
5: Oke.
0: Okay. Ya, kabeh baik. Iya. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Ya baik ada Madam Rengganis. Baik ya di sapa yo Paramun, Setara Paramun dari Sabrete. Teman-teman yang ada di Villa Pinggal atau Villa Pinggir Kali Bengli, Talang Tegal. Mas Peter salam minggu, balen Setara Paramun. KBW tanpa terkecuali Kang Bawor. Kang Bawor mah tugas saja. Terima kasih kembali. Yup. Ayo tuntas sudah kepersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Lanjut nanti di Paramon Show. Spesial irama pantura dan Tegalan ya dan Tarling. Jam 10 sampai ya Sanjoki. Baru ini banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesediaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Segala sesuatunya yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramount dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dahlah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain.

0: Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Kini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sikyo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Paramon dan Dutus Apuriti. Baik, di season keempat yuk, Paramon Show. Spesial Ida Mataling dan Tegalan untuk Manjan dan KB Balani saudara Paramon. Bagaimana kabar Balani saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan insya Allah batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta, buat sahabat SMS online 0852-931-9958. Pagi tadi ada Poma Rong Poma ya, Bang Amar Rindu, mari jumpa kita sempatan malam hari ini cekewir. Yuk langsung di sahabat 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam dangdut saporet teman-teman.
0: Teman-teman.
1: Selamat malam Kang Bawo.
0: Malam juga.
1: Iya, jumpa lagi ya Kang ya. Di acara yang berbeda. Yang sama di 101.5 FM saudara Paramon.
0: Okay.
1: Lagu nih.
0: Yup.
1: Pengen Purwahamba.
0: Purwahamba spesial ngombong surip.
1: Ngombong surip. Iya. Iya. Yeah. Albert bong surip.
0: Iya. Yeah. Engkau paling-paling nyendol dirt maning.
1: Iya. Dirt maning juga nyendol.
0: Iya. Yeah. Weh.
1: Saya apa pakai? Uangnya nyendol.
0: Nah, bong surip apa ya?
1: Spesial buat bong surip.
0: Weh. Weh bong. Weh. Langsung.
1: Langsung iya soalnya Purwahamba.
0: Iya
1: ya.
0: Benar. Salam
1: maningnya Kang ya buat PHN juga buat Mama Ardi, Mama Ardi yang ada di Pemalang ya.
0: Yo.
1: Terus juga buat Nyiratu, buat Mama Ardi, Bapaknya Ari, kamu Tarodong-odong.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Upo Happy, Pak Haji Toronya juga ya. Juga buat Teh Agustin, Alokis, Teh Dewi Cendana, Teh Dinda, Teh Cita juga. Terus juga buat Mama Kiwi, Bana Kang Sawud, Ami Bakar Madu, Bana Mami Lela. Iya Papa HM. Papa HM tekan sing peningan nenek, tekan Papa HM. Terus juga buat Mbak Mas Teddy, Mbak Dewi Kunci, ya, buat Madam Renggani, buat Mama Gilang Wartiem.
2: Selamat malam, Jeng, Jerombi.
1: Iya, Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
1: Bareng Papa Yani juga selamat malam. Kang Dasmat bareng Mbak Ani. Ang Juragan Empang. Terus juga buat Kang Abah Kumi Sawajajar ya. Terus juga buat Kang Tarmudi, Dapdak Surabayan. Yang atau war apa?
0: War. Eh, cekewir.
1: Malam terus juga buat Mama Ikma. Nadia.
0: Papa HM ya, ini Papa HM.
1: Oh iya. Buat Mbak itu apa nama Mbak Nia bareng Wong Ireng.
0: Ireng ya. Mama Percik.
1: Mama Percik. Terus juga buat
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin.
0: Ya.
1: Mbak Eka Mas Anjas, Mas Redi Ansor, Mbak Eka
2: dapat Jeng. Penyiar gagah siapa Jeng?
1: Gagah kayak kunyuk, kayak kunyuk. Oh, penyiar gagah. Udah sare kayak ya. Rengginang biasa ya.
0: Sekarang rengginang kayak apa dong ya?
1: Kayak kunyuk. Nah. Rengginang kayak kunyuk egat-egot. Egat-egot kadal warsa kunyuk.
0: Rengginang kadal warsa. Kunyuk egat-egot warsa.
1: Iya. Dasar. Buat Bunda Santi Purbowo.
0: Iya. Yeah.
1: Buat.

0: Walemu
1: Ibu Daroja.
0: Ibu Daroja. Ya, Bapak Sebar Ibu gurunya juga. Ya,
1: Saladi Besarian.
2: Jeng. Ya. Ya Mama Yung banyak lo kunyuk ke Jeng. Karena Mama Uci. Iya kene lagi mangan gorengan Jeng.
0: Oh iya.
2: Jeng, anak kunyuk kan dari luar sa Jeng.
0: Enak
2: kok, ada ruasa enak ya Jeng.
0: Enak kayak kunyuk rasanya. Terus itu apa namanya tuh Kang Darmo Bapak ya.
1: Buat Mas. Ya jelas si Mama Irma Jeng Robi. Jeng Robi anaknya siapa Jeng?
0: Anaknya kunyuk. Jeles dasar jeles ya. Terus Jiwatri-Watri, Pak Yuningai, Mama Winda Kaliwingi juga ya.
1: Mbak Mul yang ada di Jakarta, Mbak Mul. Mbak Mul Warteg.
0: Mbak Mul Warteg yang di Jakarta ya.
1: Iya, yang sekarang di Jakarta.
0: Karisma bukankah?
1: Hah?
0: Yang punya warteg.
1: Iya, warteg Karisma ya.
0: Oh iya, mudah-mudahan sukses selalu.
1: Iya, sukses selalu berkah ya.
0: Manis, berkah juga ya.
1: Oke.
0: Mbak Mul juga ya. Mama Hasna, terus juga Mami Mira ya.
1: Oke.
0: Terus buat Mama Neng Huda, terus juga Mas Hendro, Mbak Ismeli. Terus juga buat itu siapa namanya tuh yang ada di Surodadi semuanya.
1: Iya. Iya, Mami Mira.
0: Siapa itu yang soto itu?
1: Siapa? Oh, Buranya.
0: Buranya.
1: Iya. Buranya penjual soto.
0: Iya, terus Sayo Lobo
1: Sigrunya. Oke.
0: Pokoknya buat semuanya ada barang secara Paramon ya, Kang.
1: Okay.
0: Spesialnya buat Kang Bawor bareng Dedagi sehat selalu, panjang umur banyak rezekinya. Matur suwun pisan ya, Kang ya.
1: Sik, ngoset tak jamu.
0: Iya, yang ada di Pasul juga, Kang. Semuanya, Kang.
1: Iya,
0: oke. Apa?
2: Jeng, kunyuknya bisa adus, Jeng, apa urung, Jeng?
0: Pokoknya buat grup umbul-umbul KB ya Kang ya. Grup Pacul KB dapat
1: jurek. Jadi lagi pada ngumpul, lagi pada nyekeli pentil.
0: Pokoknya buat semuanya ya. Terima kasih banyak ya Kang ya. Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumladingding.
0: Jo.
1: Maya jeng Robi noya di Kuningan ganggu kesetiaan ganggu gabung nak ke Setara Paramon Event Tegal. Selamat malam juga untuk Mbah Mul ya, warteg Karisma yang ada di Jakarta. Sukses selalu, sehat selalu ya, laris manis Tanjung Kimpol. Yuk 6145477 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdut seperti asal menurut tuh Kang.
1: Waalaikumsalam.
3: Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitulah.
1: Ulah pucuk
3: Kang.
1: Eh?
3: Ulah pucuk. Iya, ibu nemen lah ulah was. Ada yang ngajar baik, pengen lagu singlawan.
1: Iya, ulah pucuk.
3: Ayo orang tahu jebre kayak. Ya Miki. Terus dulu Kang Bawor no Kangge, semoga selalu ya.
1: Amin.
3: Terus buat Miki Angge, kau tuh umur kira lagi pada umur semua
1: ni Kang. Iya benar.
3: Iya, memakam sama iyo mungkin melum nimbrung apa ke sini kata ke trafik ke.
1: Iya benar.
3: Jadi lawang. Kamu taruh dong ada mama nato juga. Terus buat Pak cuma pingin numpak Parno, Mama Ica ya, kawasan Kono, Ibu KB, terus buat Ibu Yong Tahu, Kang Bambang, Meneng, Mas Yanto, belakang Okay. Terus Kang Sarmuti, terus Kas Nuri, mau Iwin juga ya. Terus Bang Mandromlan.
1: Mama Eka Kemantran.
3: Apa Kang?
1: Mama Eka Kemantran.
3: Iya sama iya apa ini?
1: Kenal FX ya.
3: Iya, Mama Eka lanjut Pak Jari Pindu ya. Mandromlan sama Ibu Nansen Mandel. Mintel-mintel Kang Amari juga Kang Yoloko.
1: Ayo manis
3: Nurul Bunda Sekar Asipa juga lanjut manis buat Kang Akib Tumarani
1: Kang Junet
3: Kang Junet terus Kang Kumis ya Mas Abah Jajar juga ya Awida kali ini Bapak Nekarisma lanjut manis Bang John sama Yatina terus sama Bapak Rohim ya sama ini sama Nopan Dewi Kunti Walemu Ibu Daruja Rapasal Mbak Lele juga Mbak Sipur kawasan Tukar Sari punya ya.
1: Ya selamat malam Ibu Sadisa di Bang di Mejabung.
3: Oh salam kenal ya.
1: Ya Ibu Sadisa.
3: Siro. Mbak A Kembang Pang juga. Mbak Uksan sama Rati ya Mama Den. Mama Arti Belek ma. Apa Abisan ma.
1: Oke. Ya, Miki ngomong hege.
4: Selamat malam, Bapak M.
3: Selamat malam juga, Ma.
4: Terima kasih.
3: Oh, apanya, Ma?
4: Pulsanya, terima kasih.
3: Oh, masuk. Oh, ya, terima kasih juga. Sama-sama, Ma Marti.
4: Terima kasih.
3: Kok kenapa kepo? Ngomong epik, kepo, Ma Marti.
4: Pokoknya,
3: Ma Marti. Lanjut.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Marti. Lanjut ya. Lanjut. Ratu.
1: Oke.
3: Kawasan antar bolang apa ya?
1: Ya mana lah.
3: Ujung ubi, kita desa Kota Bawa.
1: Ya. Nah yang tua, jangan lo Kota Bawa ya. Apotek saya sampai di situ itu.
3: Oh iya,
1: pas pertigaan.
3: Ini kayak desa Kota Bawa.
1: Ya.
3: Untuk di gunung sih, sing panara.
1: Iya.
3: Jangan belok kiri kan.
1: Iya benar.
3: Ya
1: engkau denger belok kiri minggu kan belok kiri kan langsung ke Karangsari.
3: Oh iya
1: Angger kanan kau kue melepuni neng Pulau Sari.
3: Bong
1: Surip.
3: Iya gue semikol mene. Boleh si orang hati senang buru jembatan bong. Si rapat dong lagi harus habis bong. Lanjut Miki. Lanjut
1: Moni Mari. Ayo selamat malam untuk Kang Darto bubur ayam Jasem.
3: Oh Darto salam
1: yeah, ya. Omai lawatan.
3: Iya Jeng.
1: Omai lawatan Omai.
3: Halo Is. Sedana ya. Salah pindah dari WIA Kang Samsul Kang Andoko memberikan kirim manis ya
1: Kesangi
3: yang manis Tunggu untuk menggerit orang komen bahis turu
1: ya biasa malam Jumat
3: langkah yang ini orang kabar ini harus temen di komen terus Kang Warto
1: ubu
3: Kang masih hidup dengar kamu kan mana Kang dulu kamu kan ingin di apa dulu di anak kunyuk ya di mencolot toh
1: lah kunyuk mencolot ya.
3: Iya bro. Iya bicara kunyuk ya bro.
1: Iya.
3: Kunyuk bro. Iya mau ismeling ya.
1: Iya.
3: Ini sore lampu merah. Lanjut mani. Ojek kerajum. Ibu Sade, Mas Sade, Mas Awang. Wajar Dawet ya. Lanjut Imam Magito. Atno juga. Terus menebrang kawasan hari itu kafe Mas Aki, Lupes, Marbrang, Mbak Puri, Panjut, Maning, Adi Kondrung, Mbak Bipo ya kan, Panjut, Maning, Wap, Oga, Arta Lihin, Mbak Guru Kampi, Mbak, Mbak Apa Acung, Apa Acung, terus gue, Anggi Pagi Anen ya kan ya, Panjut, Maning, gue, lanjut ke miki kawasan manuki yang seobel ini sekarang kape kang
1: ya
3: eka anja saya kelonjong bapaknya uya mama uya mama kensa ya
1: wak lemu wak lemu
3: siapa kang
1: wak lemu
3: uwis miki sih uwis uwis uwis arah pasang melili mbak singkuran apa kue kawan tegar sehari arah ini nampawa loh kang
1: iya bener nang buri iya
3: kewe jajan
1: iya
3: kamu seles ya iya mau ngireng om mania hidup ya mau jangan lupa tanggal tanggal 12 ya betul
1: iya 12 Juli
3: kemana Mbak Siti suwin sawina awasan tonggara harapan dengan menor baru gula lagi dulu yang tampak jembatan sama kane belok kanan toh belok kiri bentung pantai
1: oh kaya kue
3: iya iya harap mengetannya seben
1: seben
3: pantara jembatan orang dua kan
1: ya ya ya siap siap waalaikumsalam yang punya wilayah keturunan ya Papa HM Power hadir di dukung produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Ayah ada Imam John ya Borwahamah ya. Ya ini Jeng Robi ya di Samblong Neng Bong Surip. Anak ngodor cewek ini Bong Surip juga seneng lagu ngodor cewek. Nah Mbah Mul ya selamat malam Mbah Mul yang ada di Jakarta ya. Sukses selalu di Warteg Karisma Bahari Ham. Ya Ula Pucuk anda juga ngaplang-ngaplang ya. Ngaplang-ngaplang ya Emek Arianto ya. Ini juga Ibu Sadisah ya. Jadi Mejabung RT 8 RT 2 ya, RT 8 RW 2 12 ya. Yang 7 ya di Mejabung punya ya. Iya, senengane monitor radio Sutara Paramon ya. Tadi power sudah ke situ ya. Iya, KUD Vitama. Ya selamat malam untuk semua saja Purwa Mbak Indah Power hadir didukung produk PT Dana Tahu. Ada butuh pramuan yang tahu. Ada minyak sultana ini untuk mengatasi keluhan di luar kulit seperti herpes, kutu air, ada kesayat peso, luka lebam, gatal-gatal dan lain sebagainya. Ini sultana itu manjur sekali ya untuk kutu air, herpes dan lain sebagainya manjur. Yo, cacos. Op.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmasi.

0: Yo, ada Sulaya janji ya. Direquest tadi pagi oleh Kang Darto ya. Jual bubur ayam yang ada di kawasan Mejasem ya. Sing asli ning Lawadan. Malam ya Kang Darto. Ada ulah pucuk ya hadir. Tadi ada juga perumahan Mbak Ida dan Ngodo Dewek. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Giap. Upo Galo. Halo, Upo Galo. Menengwai mendem apa spiritus. Halo. Halo.
1: Malam.
0: Meneng wae ya.
1: Undang-undangnya
0: UFO nang
1: ngadeni
0: meneng ya. Oh, meneng. Mabuk janda. Onyong tara kok mabuk janda.
1: Ada UFO mabuk janda ya, Pak.
0: Oke.
1: Ya. Penyare.
0: Penyare tau ora bakalan nang bukune lah. Angka angka buku ini mabuk janda. Nek janda ini ngejar nyong ta ya ake buku ini
1: mabuk janda. Malam ya. Neng mas bawar
0: THR
1: UPO
0: yo.
1: On malam, Mama Lani, terus Mama Ki, yang Rizyansor, siapa, bayar, enak deh.
0: Enak deh, apa lah, lo kepiting apa lah orang.
1: Apa lagi, digantung kepitingnya. Terus, buat yang Ropi ya, nang kopi pae mas.
0: Gue, pusana cendol.
1: Apa?
0: Minggi.
1: Apa?
0: Oh, tak kira nyana si nyendol.
1: Aku lagi main HP.
0: Oh, ya.
1: Ya, wis salam.
0: Ya.
1: Siang go tewek.
0: Ya, benar.
1: Ajang go wong go tewek.
0: Ya, benar.
1: Ya, salam.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam Reganis di Stanggal. Ada juga dosen Aldi. Ada dikuringin ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Nang dosen seporete.
0: Nah, kue upo diceluk-celuk akhirnya mlebu ning kene.
2: Marnine seporete.
0: Naman.
2: Angine ya seporete.
0: Alas turu munggah.
2: Sehat ya, Kang.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras tergenas iso tuku beras.
2: Malam Jumat barangnya.
0: Wah, kas nemen malahan. Tua pengen okay. Bintang harus semangka.
2: Semangka. Tempat teman-teman.
0: Yo.
2: Dorongannya semangka.
0: So, dorongannya semangka dan bintang. Udutnya sing mentuk labi ini.
2: Udutnya sing mentuk urmi. Kurang apa. Om badannya lem. Awaknya lem. Putih manis. Tambah kinclong.
0: Ya wes bener.
2: Mione meskipun tua
0: agak nemen.
2: Penting sehat ya Kang.
0: Banyak ya kayak kue sehat ya agak mahal harganya.
2: Kene wayai ke malam Jumat ya.
0: Wayai.
2: Pada sepi ya.
0: Ya sepi tahu masih wajar.
2: Iya. Pada wis pada wayai kayak. Om gotok sing masih tangi.
0: Ya, untung lah kalau langkah pasangannya ya pedo wae.
2: Langkah lawane.
0: Soalnya lawane kan selepada.
2: Iya. Moga ne kan salam spesial ya bego dewek.
0: Gue dewek.
2: Iya. Isi ketahuan om done sih. Taruh ngomong jadinya ya. Sedulur renyong sing enom. Wis jaluk lagu apa duru?
0: Durung.
2: Berarti wayai ki.
0: Wayai.
2: Ya, bukan sih masih tangi.
0: Ngekate esuk ikat sore mau lah sendal-sendal sih.
2: Oh iya, lagi anak kesibukan ya.
0: Iya. Wah, Mama Elsa dak asa Elsa ta ya.
2: Lah, Riko maning muncul. Riko ngekepi masih ani bae wis
0: mana. Ya, kok kayak gue.
2: kesel mas. Balik nih kadu manis.
0: Kadu manis.
2: Iya.
0: Kadu manis jalan ini saya lonsor po.
2: Lah orang sih cuman sing hancur jalan Ciputi.
0: Mulai Ciputi munggah.
2: Iya Ciputi nih jalan gede nih hancur.
0: Hancur ya Ciputi.
2: Banyak lubang. Wis balik-balik kesel nih perjalanan Haji Torone ngebel.
0: Ngebel maning.
2: Iya.
0: Kon mampir.
2: Si lagi apa Ji? Bayan. Lagi nyerbis aki ya.
0: Iya terus.
2: Engko banyune selewi ya tak minum kon bae. Busur minum banyu aki. Bisa nih sampai yang suruh minum banyune aki. Karo nyong sih selewi ya keprimen. Ya kan kayak rong bengi mani ngopo.
0: Iya. Yeah.
2: Sing dipanasi karo mardi.
0: Oh kayak gue.
2: Bukan yang kotak di sana banyune aki kayak
0: gue. Kayak gue. Tegalian kok Ji.
2: Kon bener-bener lagi apa Ji? Lagi nyerbis api.
0: Iya.
2: Kok tapi selalu ya banyin, banyin tak di sana tak tenen karo kon ayo.
0: Wala.
2: Orang aja nemen.
0: Tuh black nemen yakin sih. Aduh.
2: Yang orang balat karo sampean Ji lah. Orang balat karo sampean, orang balat karo wane orang. Oh beda. Melu-melu somplak kabeh. Lagu ini inget demenan, Bela.
0: Inget demenan?
2: Iya. Salam-salam, Bo.
0: Oke. Okay.
2: Perdana, Bo. Jangan nganting lagi tugas.
0: Makasih.
2: Mau sih tes nih, kan, di mau.
0: Mau nih, ngongke deh, baik. Liaran patas.
2: Oh, patas.
0: Iya.
2: Berarti orang mabur, ya?
0: Iya, orang mabur, ya.
2: Esok orang mabur, esok.
0: Boh, weh. Nanti nonton situasi keadaan badan, lah.
2: Ya sih pentingnya udah dia mah tuh kelambi orang tul ton
0: walah ya orang lah tuh kelambi ini terus
2: iya dorongannya ya penuh
0: alhamdulillah
2: cap bintangnya nempel banget
0: oh bintangnya gue ngandong gue enam gue
2: hebat teman nyong si Jio kan
0: ya
2: si
0: mene ya kirimi
2: kali-kali dipake
0: tenang oh pake nih gue
2: aja nginum dewa ketok
0: kayak gue
2: yang penting sih dipake tenang aja dinain karo wong kae kan wong padu raksa anggar moni dinain karo wong padu raksa tenyong mau rasa dipake tapi anggar moni sampe sing tuku tenyong dipake tenang kena
0: kayak gue
2: iya alamnya gak wong surip
0: ya wong surip ya jay oh melek
2: sing lagi gentayangan nih
0: iya oke okay. Jembatan
2: jembatan
0: iya
2: karo Pak Mas Purine ya
0: oke okay. Pak Mas Puri ya menistrat wong surip sing melek
3: iya iya karo Bapak Mas tolong cepada kena ya orang bakal gue di janda bener janda pada gue lirita iya
0: yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiare Kang Pawor karo Bapak Ibu kan digawe-gawe. Pemar janda sing goleti wong loro kuwi ta yang goleti. Goleti Kang Pawor nang pantai ya.
0: Oh, kuwi miki berarti ning Mamar Ganis mau.
2: Ora sepengetahuan aku ta mau janda ta manjinge dangdut.
0: Iya, yeah, heeh.
2: Kudu tarling.
0: Iya, yeah,
2: Salam enggo. Enggo. Gua siapa sih? Gua dan moba berarti. Gua sedulur nyong sing setengah nom setengah tua
0: bang
2: Teddy Dewi Bunti. Sedulur nom maning gua sing lanangnya nih bagian ten kang Aco. Bang Jonji Gambir Mama Yatina. Terus juga buat kang Kumis terus mikian na Putri Kodok
0: yop
2: terus Oba Acung sing gue keteler-teler iya terus juga buat Jeng Robis manjing dulu
0: udah nyo. Jeng Robis jaluk perubah hamba
2: oh Jeng Robis terus nyonggo sedulur nyong sing ning Itali mudah-mudahan sehat selalu
0: oke okay.
2: Iya, sedulur. Yuk wadone nyong sing enome ya Bayu Nita barangkali monitor karo Mas David.
0: Oke. Okay.
2: Ya terus juga buat sedulur tuane nggo Bunda JJ. Sekeluarga. sedulur musuh ya bu, Bunda Rini. Iya, ujung-ujungnya orang kepenak ya kan. Sedulur musuh ya kok ibu Bunda Rini. Sedulur api kan kok Papa Mudriono. Iya, terus juga buat Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oke. Okay.
2: Terus anggoya yang
0: iya. Iya mesti tur kayong ora sendal-sendal sih.
2: Iya. Nyaman urang kepada bae wis tur.
0: Iya. Wah iki mau nendol.
2: Ya wis tur sih.
4: Gak kenal orang penduraksa ya, Bu. Awas ya, Bu. Kenalnya wartian turang.
0: Weh.
2: Dimana jare?
0: Gak kenal orang penduraksa ya, Po. Awas ya, Po.
4: Gak kenal orang penduraksa ya, Bu. Nyong. Awas ya, Bu. Kenalnya wartian turang.
2: Nyong anggar moni, anggar moni ora awas, ya melakuni kadu manis. Kalemnya nabrak kok.
0: Iya.
2: Iya. Nyatanya berarti orang nabrak ya, berarti nyong ora, berarti nyong awas.
0: Awas.
2: Nyong tora kenal wong kadu wong padu brak.
0: Weh, waduh.
2: Wong jajak duit di orang gelap. Pahain. Dibantah-bantah mani karo kaji torone,
0: ada
2: baik dukungnya mar.
0: Ya Allah.
2: Emang gue pikirin
0: kan nginong, kan nginong
2: daripada merana sama kamu.
0: Ya kan nginong banyu aki di sana. Kaji tolong nanti ganian.
2: Iya.
0: Weh, tekekek weh.
2: Ari bisa, Ari bisa kok malam minggu Jawa Sunda di Saora sampai yang singkong
0: Jawa Sunda ada
2: Tarling. Ana wa Jawa Sunda.
0: Bu bisa bu ora. Nginung man.
2: Dan tiba Jawa Sunda ya kasih Ari ngerongok kena
0: nginung wae. Ulu.
2: Apa?
0: Ulu nginung ireng kene nginunge bintang.
2: Nyong nginung kopi be anta.
0: Anta. Bisane anta.
2: Wah,
0: gila wis terkenal ning warung sejen bisa anta.
2: Bulannya bengi tutup sekilo bengi tetap baik diaduk-aduk ke
0: arah. Waduh wae orang kaya orang nginum kopi ya.
2: Iya pada baik.
0: Puas lada sudah di.
2: Mancing warung liane pada baik.
0: Kayak gue.
2: Anta.
0: Berarti sing lara pikiranmu berarti.
2: Udah lara maning konsleto.
0: Konslet boleh lah.
2: Iya.
0: Bahaya nemen sih.
2: Wong ngarane be kesel-kesel lagi melaku-melaku. Terima telepon suruh nginum wingi-wingi nguyuh wedusnya
0: iya gini banyu aki
2: suruh nginum pir suruh nginum bensin suruh nginum saiki banyu aki ini kan luar biasa
0: biasa di luar
2: iya
0: bener
2: power dilawan
0: iya pak kelas berat berarti
2: kelas berat siapa sih mampu lawan power ya orang bakalan
0: mampu
2: wong siluman bebek pada metu
0: pada merat
2: pada merat
0: aduh
2: air saya jam iya biasanya jarum sajen ya baiknya orang tahu jeluk sajen
0: orang tahu jeluk sajen mana wis ngulur dewek
2: lu preret deger ya
0: ya ngik
2: iya anggar bisa lagunya Jawa Sunda baik kan.
0: Iya Jawa Sunda anak raset.
2: Iya enda argi ngerongok kena.
0: Jawa Sunda.
2: Bukan argi kok bisa kayak semacam kue.
0: Jawa Sunda.
2: Kayak semacam wingi bentuk sekelap.
0: Yo S ya.
2: Duet sih duet.
0: Iya duet.
2: Iya.
0: Yo S.
2: Iya. Jawi, jawi singkong anggar moni sampai bisa nembang kie. Nyong balad karo sampean sejam tok ge. Gua manane musuh e maning nyong.
0: Iya, Jawa Sunda.
2: Wong nyong be. Ora panas karo sapa-sapa terkecuali karo mardi.
0: Bisa panas nemen ya.
2: Iya. Sampai ora enak turu, ora enak pangan.
0: Kaya kowe.
2: Minum kopi rasane anta. Iya.
0: Berarti kelas berat ya, Marti ya.
2: Terus, kelas berat. Terus sing Medan rada ngirit dari online. Selamat malam.
0: Ya, benar rada ngirit.
2: Ora usah diputer.
0: Iya,
2: mungkin online. Iya, bidah dari B5.
0: 5.
2: Online lewat WA ya ora pantes.
0: Pantes.
2: Iya. Ora
0: Aduh.
2: Masih mendingan mardi.
0: Yop.
2: Gue wong padu raksa. Gawene mana sih malam minggu malam Senin.
0: Oleh yuk.
2: Bisa ning udara.
0: Oleh.
2: Hari wis kae. Jeluk lagu lewat WA berarti kan setengah ngiri toh.
0: ini mungkin kayak nomor sendal-sendal mungkin. Bukan lagi dengan di
2: malah aslinya tuh monitor.
0: Monitor kan? Iya kadang-kadang kalem buat setel kalem.
2: Aslinya tuh monitor. Tapi ya, lupa ngomong apa padahal nyatanya fakta. Sing jalur lagu kayak bui Jawa enak.
0: Enak bui.
2: Jalur lagu nanti bui Jawa pak. Wong lanang cengeng bedi.
0: Iki sing jalur open app iki mantra nih.
2: Apa?
0: Ya kowe puyo Jawa sing jaluk open FA.
2: Oh, berarti ganti mani.
0: Ya suamine Bu Mama Ika Kemantran.
2: Mama Ika Kemantran.
0: Iya,
2: heeh. Salam kenul.
0: Heeh.
2: Wis salame engko kabeh ya.
0: Ah, siap.
2: Soale nyong pikirannya lagi ngawur. Nemen karo kaji torok.
0: Las nemen ci.
2: Wis.
0: Las ci.
2: Kesel ya. melakut dawit esuk sampai sore
0: cuma iya,
2: balik keringet bedurung iya, dilap-lap atas iya, jalan
0: ditelepon
2: nyatanya boro-boro nganter nak nyongka
0: iya,
2: jawabannya suruh nginum banyu aki
0: ilah, lagi nyeripis aki
2: iya
0: las temen nih
2: ya weh salam spesial enggo
0: iya.
2: Mardi ya
0: iya makasih
2: Tur Anggi ya sehat selalu Argi toh rasa disalam sampai orang apa
0: ini gue pikirin weh ya. Mau jaluk lagu malah gue orang disalami
2: iya panjang ya. Umur banyak
0: rezeki iya amin amin
2: iya
0: yo.
2: Assalamualaikum
0: waalaikumsalam dupla cincin
2: yos
0: yo baik ya ada Opo Happy yang ada di kota kecil salam ya kota yang begitu damai di terpa angin kumbang ya Haji Toro ya di kota Salem juga. Di Sapayo 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Kang Bawor penyiar idolaku. Wah Bawor kayak yang ini mereka diidolakan ya. Nari munyeng-munyeng udah lebodong nyong. Semoga sehat selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salam minggu balani setara pramun kape nyeluk lagu nidong odor cewek. Ya terima kasih Mbak Mul yang ada di Warteg Karisma Bahri Group yang ada di Jakarta ya. Alhamdulillah kemarin juga sudah tak terima ya untuk beli menyan ya. Terima kasih Mbak Mul ya atas partisipasinya mudah-mudahan tergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Mul ya sekarang di Jakarta ya. Halo assalamualaikum selamat malam Kang Bawor di Cikgu Virtual ngisah seperti teman-teman dari Bang Junet hadir pengantin baru dong di Glinding salam minggu KB bayi balani setara paramon sing lagi monitor Z sampai A sampai Z tanpa terkutu dimanapun anda berada spesial nggo sing lagi bertugas semua dibandingi sehat selalu super mentoknya nggo Mbak Lulu sehat selalu juga matrumun dupati yang cocos ada Kang Junet yang ada di penyalahan ya Jati Negara di kantungan ada Bapak Nek Ais Mama Nek Ais ya tentunya ya sehat selalu Mama Iqma Adir Kang Mawar K3K dong terima kasih ya K3K ya. Tapi sini ada Mabuk Janda ada Jawa Sunda ada Biyo Jawa ada K3K ya hadir dulu ya untuk Balnistara Pramon ECKWIR

0: alın bu lojantayı.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Periti. Ada K3K yang kadang-kadang Buya Jewe. Ada juga tadi Jawa Sunda. Ada Mabuk Jendia.

Hari kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sudah kebersamaan Pauri kesempatan malam hari ini. Pauri sangat banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Mohon maaf yang masih besar kekurangannya. Ya, yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya anggota semalam ya, seperti Wak Lemu, Yuda Rujar, nah semangat selalu ya. Ya ada jealous, ya semangat ya. Yang lagi jualan-jualan dimanapun Anda berada, jualan apa saja mau rezeki ya tetap semangat laris manis Tanjung Kimpul. Ya di sini sudah ada pengantin baru, ada ingin temenin ya dan lain sebagainya ya, nanti set-setannya enak didengar ya. Baik ya untuk Manisela Pramon, Power pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramon, dan Lisa Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: fosil.
1: Tas ripa, awit mau kemure, boy kaya boyek.
2: Is, bisa?
1: Ditambah nyawangi HP, nganti nodong, rai nora katon. Matanya rusak, liku nembe kajoga, no.
2: Risik, boy, kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
1: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan, dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Weta, ipa sengaja. Daripada gabut.
1: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipa.
1: Aja nyerah, pah. Yuh, nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok, kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
2: Iya, kang. Yuh.
1: Ondi si caper, kau naruh ronyo lagi dondomi kato.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal.

0: RW 3 Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak

0: Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebri, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Jen Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kie.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Gulung-gulung bae pi bensino.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asik. Kondisit Kek dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok nok.
0: Oh iya pak, mana ngerti?
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan

0: di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya.
1: Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Fitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi

0: 0818-1188. Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutok Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: Alpukat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Jebol Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

RW01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelajaran di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, "Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu." Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bi fadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam, keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel mau pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada, nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit, maka jangan dipersulit tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi asy-syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu apa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari surga ini. Terusir iblis dari surga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi panzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Itu Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uhuyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, iblis itu the best actor, aktor ulung dia, dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ganti kok tampangnya demek amat sih. Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata ibu. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jangan bohongin doang lu. supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, mbak saja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus ini ngusirnya ada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi

0: Ente masih muda, berjuang kita. Jihad, bismillah, tidak, saya mau dengar ceramah.
1: Berangkat kita ke tempat ini.
0: Sampai di sini apa dikira iblis diam?
1: Enggak.
0: Dia bisikin lagi.
1: Iya. Hadir ke sono dah, cuma nyampe sono.
0: Ngomong aja ngomong dah.
1: Ustadz mah jangan didengerin, ngomong aja udah.
0: Perang lagi jihad, saya gak mau ngomong, mau dengerin betul-betul.
1: Kata iblis, iya lu dengerin dah, jangan ngomong, cuman pulas.
0: Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia.
1: Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah.
0: Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi, engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini.
1: Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga. Turun ke dunia ini.
0: Turun terpisah lagi.
1: Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih, mengelalap namanya. Makanannya.
0: Tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih. Kalau tuan-tuan rajin baca pos kota. Kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon di tengah. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas,
1: sayangilah tiga macam manusia. Pertama azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesiangan bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku.
0: Azizan zalla,
1: orang mulia yang jatuh hina.
0: Yang kedua, ghaniyan qadiftaqar,
1: orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat.
0: Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal,
1: ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan.
0: Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng.
1: Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul.
0: Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis.
1: Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan,
1: sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya.
0: Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah. Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya.
1: Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu,

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya
0: sebelum kau bersolawat kepada beliau.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balan Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyongi Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balan Istara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada sulutan minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: 105.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ada Nela Karisma ya, Mati Rosso ya, sudah digoyang ya buat balanya Setara yang saat ini lagi masuk angin. Nah, greges awake. Terus hawane atis. Nah, ben anget yuk diseruput ya teh morone, seruput seruput seruput seruput seruput. Nah, nang awak yang kerasa anget ya. Iya, yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi balane Setara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, hola, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saporete, Mbak.
0: Saporete nemen sakrajum.
1: Sampun sarapan, Mbak.
0: Dereng sak.
1: Durung blas item.
0: Iya,
1: sarapane mipil.
0: Ya ora mipil, memang ya durung kepengin sedelat maning kok jam 7 luwih kaya kowe ya.
1: Mipil durung sendok.
0: Ya ora sak.
1: Belum mipil.
0: Iya. Sekalian sendok sendok ketek lek. Sekalian piring piringnya sendok sendok ya. Iya. Mama Nesa nomor Wahid Aulia gelas renteng. Iya.
1: Wadangnya
0: nong. Ya orang turun tengyangnya loh.
1: Jadi tambah loh mbak.
0: Mawur bain.
1: Gelain.
0: Mawur bae. Mawur bae sakrajum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Sore mama Wiwin.
0: Iya pimen.
1: Mama lagi kompas dok.
0: Mbak Budi.
1: Budi
0: pimen
1: Budi. Budi pimen Budi.
0: Tak seru duk tuh lewis. Awas ya.
1: Ngomong apa ibu dia?
0: Ora, iya. Kayak, iya. Ngonyong untuk gue cesak racun ya. Aduh, sak racun. Mama Alisa sak racun.
1: Mama Alisa, Kang Agus, Mama Isma.
0: Iya. Jadi hawanya ati sak. Iya, hawanya ati sak ya. Iya, penak nggak turun maning sak.
1: Laura lah, usahanya turun buat.
0: Oh, tuh betangnya turun maning, pimen. Oh, bus-busen ya sak. Iya. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Bude. Apa Bude. Bude. Bude. Ya Bu Hodi, Bu Hodi je salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul.
0: Iya, Bu Fatima, Bu Santo bekas pacar.
1: Iya.
0: Bekas pacar, bekas pacar sampean siapa sih?
1: Ah, kalah.
0: Termasuk Mama Nesa.
1: Eh?
0: Termasuk Manes.
1: Ora.
0: Termasuk Mama Hasna.
1: Ora.
0: Termasuk Wong Kae. Mbak Febi Belpas, pagi Mbak Febi Belpas. Iya. Iya, iya, iya, Wartiem. Kang Miss B, gitu pagi Kang Miss begitu.
1: Begitu.
0: Iya. Mama Lani, selamat pagi Abang Jasak. Us Abang Jasak. Ya Abang ya berarti terusannya aja Jasak kok Abang Rajum ya gue.
1: Yo,
0: masa Abang Lani. Jasak? Capimen, iya. Jasa kan berarti artinya bapak ya?
1: Iya, no.
0: Iya, masa abang bapak? Iya, harusnya abang racun. Nah,
1: ya,
0: abang racun, jangan abang jasa. Kurang pas ya? Iya. Yo, jari manis esi kok nyong esi? Nyong esi karo jasa? Ngaku berarti, moh. Iya, jari. Cari
1: aku yang mending wes.
0: Cari manes jangan jadikan aku mantanmu.
1: Mending sih ngaku rana ya.
0: Iya.
1: Bapak Ari, Bapak
0: Ari. Iya.
1: Ngomong Mbak Asipa.
0: Ye.
1: Terus ngomong Bu Hodi salam dua kapsul.
0: Bu Hodi salam dua kapsul.
1: Terus Mbak Am kembang pak.
0: Mbak Am ya piol pagi piol. Piol. Piol. Ya cah. masak hawane atis.
1: Emang hawane atis.
0: Iya iya. Emang hawane atis.
1: Bahannya bukares. Arwong ireng.
0: Nggih.
1: Mas Albert. Sandal jong tahu.
0: Miki lagune apa ya?
1: Bekas pacar.
0: Oh iya bekas pacar. Aduh aduh aduh aduh. Nyongko saki kelalenan ya sak sak. Ora apa-apa wis. Sing penting kan aku tidak melupakanmu.
1: Bener ah.
0: Iya terlalu.
1: Melupakan.
0: Terlalu sulit untuk terlalu sulit untuk melupakanmu.
1: Karena aku kan terlalu sulit melupakan para mon.
0: Oh, begono ya sak rajin ya.
1: Tapi
0: ya
1: dengan tamu nyong orang
0: hati. Iya, lah nyong kan mikis ngomong, nyong wis ngomong jujur ya. Dari hati yang paling dalam, aku susah untuk melupakanmu. Mu. Halo, ya. Mimi sih. Bis cari Mbak Feby embu baik ya gue. Lah gue sih mikir cari nyong ora bisa melupakanmu ya gue. Cari embu baik ya gue. Embu baik. Mimen bu demut yen artis kayak iki jasak untune pating trek-trek ora.
1: Apa nama maksudnya?
0: Iya, untune pating trek-trek ora, iya kan ngepong. Iya. Wes to artis kan kan mesti kan untune greget-greget. Ya jasak kan untune laka. Ya buku gue pimpin dong.
1: Ora
0: tahu saat-saatnya kan mesti kan ayo gue asak ya. Ya. Ya, tapi coba lain kayaknya aneh sing nanti.
1: Ya,
0: kayak kan lagi ngomong artis. Ya aku tahu bu lagi neng Gucci, bu lagi neng promo, bu lagi neng Dieng, bu lagi neng di. Tuh artis karena sih nganti greget-greget. Soalnya yang aku mesti untungnya mau nisak lah.
1: Bener-bener
0: gak ketek apa harus kuasa. Ini
1: apa?
0: Lah bene.
1: Iya.
0: Lah kowe. Mulane nyong ketung budhe ngolong. Nyong urung papung. Nyong ta dong budhe wis papung apa urung papung? Ya ora katon.
1: Ora beda.
0: Pada bae ora bisa nyong ora bisa membedakan. Pada bae urung adus ya lah bene abang. Wis adus ya lah bene abang.
1: Waduh. Banyak budhe
0: penyare budhe kowe. Ya kowe. Cari budi berisik.
1: Kenyataan apa orang ya?
0: Ya kenyataan men lah. Iya. Kenyataan. Iya.
1: Orang berutang tangi turun yang ngono sih ya.
0: Cari mama Lesa, cari sing penting kena gue nyucrup. Ya sak lah. Iya. Anak. Esi anak orang untungnya kena gue nyucrup.
1: Ya esi lah.
0: Anak.
1: Anak.
0: Jasa kayaknya untungnya kayak Dracula ya. Iya, ya iya budi, iya berarti harus tahu kucil. Iya lah, ini selalu abang sih ya. Iya. Iya. Ibu ada roja. Iya upo happy. Mama Lani ari jasak orang greget tapi kelar untuk. Kelara untuk tahu. Sakrajum. Tah wis kelelep ya. Sakrajum. Alah. Lah wis sakrajum. Pimen batun Kang Boim ki ke sakrajum. Wala wis jedak wis sak mudun. Kenyong jajak rajum dong ayah kenyong keder pantek pites wong tua pan ora pites ketingkring baik kayak gini. Nah kayak gini ya. Ya si Cimani yuk disapa di 614477. Halo pagi balanya Sarah Paramon.
2: Pagi balanya Paramon. Alhamdulillah kak.
0: Ya.
2: Perawan
0: Kalimantan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa biasa?